0: Ah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya. Hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alam yang sangat banyak. Tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga.
0: Sementara itu, seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2008
3: 2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
8: secara nasional.
3: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
5: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan...
11: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
11: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
12: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1-2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3-5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia, jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
12: Ya, satu dengar. Pada hari ini, Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang, dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
14: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
15: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
14: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
16: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
15: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
17: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
15: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sátu.

0: Kecemi
1: masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar kami, pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda bagaimana situasi dan kondisi terkini untuk laporan lalu lintas bersama dengan anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan Bribtu Arif Maulana yang merupakan anggota Satlantas dari Polresta Tanjung Pinang. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bribtu Arif.
3: Selamat pagi Kak.
1: Baik Bribtu Arif, kita ingin update untuk laporan lalu lintasnya, silakan.
3: Baik, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bribtu Arif Maulana melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah kota Tanjung Pinang. Untuk traffic light kilometer 6 yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way, yang mana situasi lalin terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian, bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian saya Bribtu Arif Maulana melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Bribtu Arif. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Baik, mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya, di hari Senin, hari ke-8 di bulan Juli tahun 2025. Topik kita angkat adalah karena malaria masih mengancam dari kesadaran warga menuju gerakan yang sama. Dan memang kita ketahui bersama bahwasanya penyakit malaria ini merupakan penyakit yang sudah lama kita kenal, namun hingga hari ini masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Nah, penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini juga dapat dicegah, tetapi membutuhkan kesadaran dan juga kerjasama bersama. Nah, di Opini Publik kali ini kita akan membahas terkait dengan malaria masih mengancam dari kesadaran warga menuju gerakan bersama. Seberapa besar nih ancaman malaria saat ini, dan apa sebenarnya yang menjadi menurut Anda tantangan terbesar dalam mencegah malaria di lingkungan tempat tinggal Anda, pendengar? Silakan Anda beropini di pagi hari ini bersama saya Rita Fitra Insani di edisi pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu penelpon yang pertama. Selamat pagi.
5: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erita, kita ingin.
1: Ya, silakan Pak Rasino.
5: Ya. Topik hari ini adalah malaria masih mengancam ya, apa yang dilakukan bersama ya.
1: Betul.
5: Jadi di saat musim hujan panas itu menjadi siklus perkembangan binatang kecil seperti nyamuk dan lalat. Kenapa di lingkungan kita masih banyak perumahan, perkampungan yang tumbuh semak-semak, sampah yang berserakan dan air yang tergenang. Jadi sehingga menjadi sumber atau perkembangan binatang seperti nyamuknya. Mengatasi binatang kecil seperti nyamuk dan lain itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus ada kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi gigitan nyamuk di dalam rumah. Masih bisa kita atasi ya, karena pakai kelambu, obat batu nyamuk, dan juga daun kates atau serai yang ditaruh di dalam tempat yang diisi pewangi dan cengkeh, itu bisa mengusir nyamuk juga. Okay. Tetapi bagaimana mengatasi perkembangan nyamuk malaria maupun nyamuk Aedes aegypti di luar rumah ya. Saya kira ini ya, tidak mudah. Karena seharusnya yang pertama kesadaran masyarakat terhadap lingkungan atau pemukiman, paret-paret, sampah, dan termasuk sampah yang tidak didaur ulang ya, seperti kaleng dan botol. Kedua, dari pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan atau puskesmas itu tidak menunggu ada kasus ya atau malaria atau demam denggi, dinas kesehatan dan puskesmas itu terjun ke masyarakat, ke kantong-kantong kampung yang dinilai kumuh, dan juga ke memberikan pendidikan jumantik ke rumah-rumah, juga memberikan bibit abat bata ya secara cuma-cuma kepada masyarakat, sehingga dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, syarat utama masyarakat untuk hidup tenang, bahagia, dan sejahtera, yaitu dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Mm-hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang ya. Oke. Okay. Salah satu upaya dilakukannya saya sampaikan tadi di belakang Pak Rasino. Saya terima dan saya buka kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum. Jalapan Batu.
1: Baik, Bang Herman.
0: Ya. Ini ngasih tahu, dah banyak kali saya ngasih tahu. Mm-hmm. Turunlah dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, tentu lihatlah sendiri apa di jalan peralatan itu ada dua gudang penampungan besi tua itu. Mm-hmm. Itu di sebelah temboknya tuh yang ngadap ke jembatan laut tuh. Itu mungkin kondisi dalam lori mungkin satu lori lebih. Karung-karung bekas dia beli barang-barang tuh dikumpul situ di timbun-timbun yang begitu. Mm-hmm. Nah, jadi macam mana mengatasi hal itu? Ini musim ini hujan panas jauh panas nyamuk banyak. Nah, supaya dapatlah diatasi. Tak bisa mengatasi itu, aduh malu betul. Jadi lingkungan hidup itu aja ya.
1: Baik, Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman di Kilometer 8 Tanjung Pinang. Baik, masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di pagi hari ini menyampaikan opini Anda. Apa sih tantangan terbesar Anda pendengar dalam mencegah malaria di lingkungan tempat tinggal Anda? Saya sapa kembali, selamat pagi. Halo.
6: Ya, selamat pagi.
1: Baik.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amadi, silakan.
6: Iya, iya. Mencegah tantangan malaria ya.
1: Iya, tantangan kalau di lingkungan Pak Amadi gimana nih dalam mencegah ini penyakit malaria?
6: Nah, ini masalahnya kebersihan lingkungan aja maksudnya. Mm-hmm. Jadi kalau kita suka bersih, insya Allah kita sehat. Mm-hmm. Jadi sebelum gotong royong masyarakat masal datang membersihkan lingkungan rumah kita sekitarnya, kita bersihkan halaman pekarangan dan lingkungan sekitar kita dulu.
1: Oke. Okay.
6: Jadi jangan nunggu orang lain datang atau orang ramai-ramai baru naik membersihkan lingkungan kita sendiri. Kita itu tulisan lingkungan kita sendiri, insya Allah aman daripada nyamuk.
1: Oke. Okay.
6: Semak belukar, air tergenang, sampah-sampah yang membusuk, itu bila. Baik. Tapi kalau kita biarkan saja,

0: di luar jadwal bulanan kena mengingat sesuatu yang sangat penting, dimajukan jadwal gotong royongnya. Kenapa seperti jangan lebat banjir? Jadwal satu bulan sekali.
1: Baik.
0: Tapi kalau kita nunggu bulan depan baru gotong royong, ini kebanjiran terus.
1: Baik.
0: Amok besarang terus.
1: Baik,
0: Jadi
1: Pak Ali.
0: tingkat RW RT ambil antisipasi, kita atasi sebelum banjir itu tiba. Itu masalahnya.
1: Baik.
0: Kemudian ke depan akan lebih baik dan lebih sempurna. Terima kasih Mbak Erita Pitra Insani. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madi di Kijang. Di belakang Pak Madi, saya sapa kembali. Untuk Anda yang bergabung, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erita Pitra Insani.
1: Siap, Pak Abdul Qadir.
2: Selamat ketemu lagi yang kedua kalinya lewat udara. Saling menyapa kita, silaturahmi. Tetap semangat, tetap sehat selalu Mbak Erita ya.
1: Baik.
2: Jangan pernah menyerah. Bagaimanapun keadaan kita, meskipun dolar melambung barangkali Mbak Erita.
1: Iya,
2: Mbak Erita ya. Tetap semangat. Berkaitan dengan topik pagi hari ini, Mbak Erita, nyamuk malaria masih mengancam Mbak Erita ya. Jadi mungkin, ini pertanyaan saya dulu Mbak Erita. Kalau nyamuk malaria dengan Aedes aegypti itu apakah berbeda? Terus kalau memang dipoking, apakah memang tidak ada rencana dipoking di sekitar yang dicurigai ada perkembang biaknya nyamuk malaria ini? Bagaimana dari pihak-pihak dinas terkait untuk mengantisipasi yang macam ini? Katakanlah kita sebagai masyarakat selalu bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman, bersih-bersih seputar kampung kita barangkali. Namun nyamuk ini juga masih mengancam. Jadi bagaimana mengatasi? Mungkin karena tadi hujan panas mungkin bisa terjadi. Nyamuk ini berkembang biak. Jadi apakah berkembang biaknya nyamuk malaria dan Aedes aegypti ini bersamaan? Di air ataupun di tampungan-tampungan air yang mungkin tergenang gitu Mbak Iza. Mbak Rita. Apakah sama? Jadi ini mungkin nanti bisa dijelaskan dari pihak-pihak sekalian, mungkin Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang ya.
1: Benar.
2: Karena kita di kampung kita ini, kalau menurut saya di kilometer 6 ini bersih juga ya. Di halaman kita bersih, terus di sekitaran kita bersih, semak-semak juga mungkin bersih. Karena Pak RT selalu menggiatkan gotong royong mereka. Karena dari kelurahan juga mungkin selalu menginstruksikan mana wilayah yang harus diterbas atau dibersihkan, mungkin dibersihkan. Kalau saya lihat saat ini di sepanjang jalan masih banyak orang yang menembas rumput-rumput jadi sepanjang jalan. Apakah karena ada kegiatan nyamuk malaria ini? Tapi semoga saja ini menjadi atensi pihak-pihak terkait untuk menginformasikan kepada masyarakat supaya kita jangan terkena demam malaria, Mbak Ria. Kalau demam bola, tidak apalagi lah sebentar lagi demam bola nih. Ya, Mbak Ita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6 pendengar. Dan kami sampaikan juga informasi untuk Anda yang menyimak siaran kami di pagi hari ini, untuk aplikasi RRI Digital sudah dapat Anda gunakan ya. Seperti biasa di aplikasi rridigital.co.id. Baik, untuk penelpon selanjutnya saya sapa kembali. Selamat pagi. Halo.
3: Halo, selamat pagi Bu Elita.
1: Selamat pagi.
3: Ya, menyangkut tentang nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Kita tahu bahwa kondisi setiap lingkungan kita di perumahan berbeda-beda. Di situ ada rumah kosong, di situ ada halaman kosong yang sudah apa ditanami oleh tumbuh-tumbuhan yang semak-semak itu tadi kan. Di situ ada kaleng-kaleng yang tergeletak lalu menganga ke atas, ada plastik dan sebagainya. Nah ini kan ketika hari hujan itu tertampung di daerah-daerah itu, kadang-kadang tidak nampak oleh masyarakat dan tetangga sekitar. Nah, hal ini kalau dibiarkan setelah hujan itu, maka ini akan berkembang penyakit-penyakit itu tadi. Akan apa istilahnya, nyamuk-nyamuk itu akan berkembang gitu dengan sendirinya. Itu jarak waktunya mungkin lebih kurang sekitar 1 bulan nih. Nah, ini kalau udah jadi itu nanti nyamuk tuh terbang terbang ke kiri kanan dia mengikut arah,

0: arah angin kan. Nah, kalau anginnya barat, pergilah dia ke barat. Kalau timur, pergilah ke timur. Nah, ini kalau dibiarkan itu terjadi penyakit namanya demam berdarah yang sangat membahayakan sekali. Nah,
1: Baik.
0: untuk mencegahnya gimana? Jadi RT-RT itu dia punya punya tugas salah satunya gotong royong mengimbau masyarakatnya, menyisir lingkungannya, rumah-rumah kosong untuk dibersihkan bersama. Kalau perlu pemilik rumah itu dia dihubungi, tolong dibersihkan rumahnya gitu kan. Peduli dengan lingkungan termasuk rumah tangga yang lalai itu tadi kan.
1: Ya.
0: Yang nampung-nampung air atau tahu air itu dibiarkan, air hujan itu jadi sarang nyamuk.
1: Baik, Pak Soni.
0: Nah, hal seperti ini kan harus bijak gitu Mbak Lita. Apakah ada dilakukan oleh RT-RT? Saya kira silahkan saja warga menilainya.
1: Baik, Pak Soni.
0: Itulah, apalagi kita mau pemilihan RT baru kan,
1: Oke, baik.
0: silahkan memilih sesuai dengan kualitas masing-masing calon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih opininya Pak Sony di Sungai Jang. Di belakang Pak Sony saya sapa kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Fitra Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Fitra?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, silakan.
2: Masalah ini topiknya nyamuk malaria ya. Ya, bukan malaria aja. Serba-serbi nyamuk harus kita juga menjaga kebersihan. Bukan malaria aja. Nyamuk gentik lah, nyamuk apa namanya, bermacam-macam nyamuk namanya. Kalau kena ke badan kita itu pedihnya minta ampun, gigitnya itu tajamnya gitu. Nanti kita pukul sempat dia mati, dia berdarahnya lagi. Jadi ya, kebersihan-kebersihan musim-musim hujan ini itu harus dijaga. Setiap rumah air yang selokan-selokan itu kalau bisa dibersihkan, begitu hujan, sudah hujan bersihkan. Nah, air yang penampungan air di apa itu setiap minggu dibersihkan, ya. Ini masalah demam berdarah ini tidak menular
1: baik
2: kepada masyarakat. Kita punya ya rentannya itu anak-anak paling rentan itu.
1: Baik, Pak Umar.
2: Jadi Omar menyarankan janganlah menjaga kebersihan itu apa sekitar kita gotong royong kebersihan semuanya. Nah, jadi paru-paru itu dibersihkan. Jadi insya Allah demam namanya nyamuk dengue, nyamuk apa, malaria mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Yang kedua masalah nyamuk-nyamuk yang bermacam-macam nyamuk namanya sekarang kan. Semuanya harus juga baju-baju yang kotor jangan digantung. Kain baju yang basah gantung di luar, jangan gantung di kamar. Karena kebanyakan seperti itu kan.
1: Baik.
2: Nah, di situ sarang-sarangnya nyamuk. Nah, itu aja ya, Fitra.
1: Baik, Pak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta ya, yang sudah bersama RRI di pagi hari ini. Baik pendengar, pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk opini pagi hari ini kita tutup dulu. Untuk lakukan persiapan dialog Tanjung Pinang pagi, nanti Anda dapat bergabung kembali di line telepon yang sama di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Topik yang kita angkat adalah malaria masih mengancam, apakah yang harus dilakukan bersama? Nanti ada bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Bapak Rustam SKM MSI, dan juga ada Kepala Puskesmas Kampung Bugis, Dr. Erlisa Riantuti, nanti akan dipandu oleh rekan kami Aryo Wisnu, dan Anda dapat kembali bergabung seperti pertanyaan Pak Abdul Qadir tadi. Nanti juga semoga terjawab di dialog Tanjung Pinang pagi di pagi hari ini. Saya pamit dari opini publik di pagi hari ini. Nanti juga ada Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda kami undang kembali untuk bergabung bersama saya di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Risa. Sebagai warga, saya cukup khawatir karena malaria ini merupakan penyakit yang dapat menular melalui gigitan nyamuk. Apalagi bagi anak-anak dan lansia yang lebih rentan. Saya berharap ada langkah pencegahan yang lebih masif, yang lebih pasif di lingkungan tempat tinggal masyarakat.
1: Nama saya Gadia. Menurut saya, kasus malaria ini tidak boleh dianggap biasa ya, karena bisa berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pengobatan pasien gitu, tetapi juga bisa membantu mencari sumber penyebab penyebaran agar kasus serupa tidak terulang kembali. Terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini yang menghadirkan berbagai isu penting dan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, meskipun teknologi medis terus berkembang, ada satu ancaman kesehatan klasik nih yang ternyata ini belum benar-benar angkat kaki dari sekitar kita. Ya, malaria, penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Ini diam-diam masih menjadi bayang-bayang yang mengintai produktivitas dan keselamatan warga. Nah, oleh karena itu, pagi ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik malaria masih mengancam, apa yang harus dilakukan bersama. Nah, sengaja kita angkat topik ini karena kita tidak ingin penanganan malaria ini hanya menjadi tugas musiman atau sekedar beban bagi sektor kesehatan saja. Ini adalah kerja kolektif. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita di studio. Yang pertama ada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, Bapak Rustam SKM MSI. Selamat pagi Pak Rustam.
3: Pagi Mas Aryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah Dr. R. Lisa Riantuti, Kepala Puskesmas Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang. Ibu Dr. Lisa, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.
2: Amin. Semangat, terima kasih Ibu sudah mau hadir berdialog bersama kita pagi hari ini. Nah, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama sejauh mana sih kondisi malaria saat ini di Kota Tanjung Pinang khususnya. Nah, apa saja upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah dan fasilitas kesehatan. Dan yang terpenting, apa yang harus dilakukan bersama oleh masyarakat agar malaria ini tidak menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Nah, jadi dengarkan terus di Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Ya, pendengar, malaria mungkin terdengar sebagai penyakit yang identik dengan daerah terpencil ya. Namun faktanya penyakit ini masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau. Nah, mobilitas penduduk yang tinggi, perjalanan antar daerah, serta perubahan lingkungan ini menjadi faktor-faktor yang dapat memicu munculnya kembali kasus malaria. Benar gitu Pak ya?
3: Ya.
2: Nah, mungkin Pak Rustam dulu deh, ketika mendengar kata malaria, sebagian masyarakat mulai berpikir penyakit ini sudah tidak ada lagi nih di Tanjung Pinang gitu kan. Benar demikian, Pak?
3: Iya. Baik, Mas Aryo, pendengar RRI yang saya muliakan. Jadi, memang benar Tanjung Pinang ini sebetulnya sejak 2014 sudah mendapatkan sertifikat bebas malaria dari Kementerian Kesehatan RI.
2: Yeah.
3: Ya, artinya Tanjung Pinang adalah daerah yang aman dari malaria.
2: Yeah.
3: Ya, tapi bukan berarti di Tanjung Pinang sama sekali tidak ada kasus malaria. Ya, malaria tetap masih ada, hanya saja biasanya malaria yang terjadi selama era sebelum ini ya, dari sejak 2014 sebenarnya, adalah malaria yang sifatnya impor ya, mereka yang ter tertular dari luar dan kemudian sakit di sini. Atau yang kedua adalah mereka yang relapse. Artinya karena pengobatan di masa lalu itu belum tuntas, kemudian ada kondisi kesehatan tertentu yang menyebabkan orang itu bisa kambuh kembali. Ya, tapi tidak ada penularan setempat, tidak ada penularan di wilayah Kota Tanjung Pinang. Itu yang dikatakan sebagai daerah bebas dari malaria.
6: Oke.
3: Nah, selama 10 tahun sejak 2014 itu sampai 2023 itu alhamdulillah ya. Kondisi tidak terjadinya penularan lokal itu apa bisa kita pertahankan ya. Namun sejak 2024 itu muncul ya kasus malaria. Sebetulnya awalnya adalah impor ya. Tetapi kemudian karena ada apa faktornya, ada nyamuk penularnya, maka terjadi penularan lokal. Jadi di 2024 itu terjadinya di Kelurahan Kampung Bugis, ya di dekat apa masjid, dekat pasar, dekat apa pabrik es Galangan Kapal itu. Ya, tapi alhamdulillah itu bisa kita lokalisir dan kita selesaikan dalam ya sekitar 2-3 bulan ya. Kemudian di 2025 muncul kembali kasus malaria, itu juga sebenarnya impor juga ya. Ada salah satu pekerja apa tuh sayur ya waktu itu ya. Ya, di situ dia bertanam sayur kemudian kambuh malarianya, dia kebetulan dari luar Kota Tanjung Pinang ya. Dan itu kan memang area yang ini, jadi menyebar. Ya. Tapi alhamdulillah itu juga cepat kita tuntaskan ya, beli saya itu tak lama dan kasusnya juga tidak terlalu banyak. Ya. Nah di 2026 ya, tahun ini muncul kembali.
6: Nah ya,
3: di Senggarang. Tadi di Senggarang tadi yang 2025 tadi di Senggarang. 2026 ini juga di Senggarang ya, di tepatnya di Kampung Sebau. Ya, di Kampung Sebau ya juga sama sebetulnya ya, impor kemudian ada mungkin campur juga relap juga ya. Dan karena faktornya memang ini kemudian menyebar agak lebih luas.
6: Oke. Okay.
3: Ya, artinya tidak hanya di Sebau tapi juga Sebau Darat, Kampung Bebek dan Senggarang Besar, jadi menyangkut 3 RW itu kalau saya nggak salah, RW 6, RW 4, RW 7.
6: Ya. Penyebarannya lebih meluas gitu sekarang ya, ya Pak gitu ya.
3: Di satu RW
6: ya.
3: Yang kemarin itu cuma satu RW, ini ada di 3 RW.
6: Oke. Okay. Ya, berarti kan ada penyebaran di situ ya, ya Pak.
3: Di situ. Jadi memang agak merepotkan juga ya untuk kita bersama ya. Dan perlu aksi-aksi yang lebih masif, lebih komprehensif, dan lebih melibatkan berbagai stakeholder terkait.
6: Oke. Okay. Untuk jumlah ya, pasiennya sendiri, Pak?
3: Sebetulnya kan kita ini kan campuran ya, kasus positivity. Ada yang, apa mereka yang bergejala, yang secara pasif kita peroleh dari orang-orang yang berkunjung ke layanan kesehatan, baik yang di puskesmas maupun ke rumah sakit. Nanti Bu Lisa apa detail kasusnya kalau mau anu. Tapi kemudian yang kedua adalah kasus yang memang orang positif yang memang sengaja kita cari.
6: Oke.
3: Maksudnya kita lakukan pemeriksaan darah massal untuk memastikan siapa sih yang dalam darahnya itu ada positif malaria. Keperluannya apa? Kita obati supaya tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Jadi sebetulnya makanya tadi di dalam strategi kita penanganan malaria ini yang pertama adalah penemuan dan pengobatan penderita.
6: Oke.
3: Ya, dengan menemukan dan pengobatan penderita maka dia akan bisa disembuhkan dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain.
6: Pencegahannya bisa lebih cepat ya, Pak.
3: Maksudnya gitu, memutus mata rantainya penularan.
6: Iya.
3: Cuman di dalam pengobatan ini ada sedikit persoalan di situ, ya. Pertama, karena kasusnya cukup banyak, ya, obatnya kan tidak diperjualbelikan, kita nggak bisa beli.
6: Obat malaria ini
3: obatnya dikendalikan oleh Kementerian Kesehatan.
6: Oke. Okay.
3: Ya, karena kalau bebas dengan penggunaan yang tidak tepat itu bisa menimbulkan resistensi.
6: Oke. Okay.
3: Dan mencari obat baru kan tidak mudah.
6: Oke. Okay.
3: Nah, makanya itu betul-betul dikendalikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita bisa mengajukan. Dengan peningkatan jumlah kasus positif yang kita temukan, maka itu menjadi tidak segera cepat bisa kita obati seluruhnya, khususnya yang tanpa gejala ya, karena kita harus menunggu dropping obat itu. Tapi alhamdulillah sekarang obat-obatan berkat komunikasi kita, kerjasama kita dengan Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi, disupport oleh Pak Wali Kota, Pak Sekda, alhamdulillah obat itu sudah tersedia. Bahkan bukan hanya obat, tapi juga rapid diagnostic test, ya, yang cukup besar, yang artinya kita bisa memeriksa massal sebanyak mungkin orang yang ada di area terpapar supaya bisa kita cepat putus rantai penularan.
6: Okay.
3: Kemudian yang kedua, masalah di dalam pengobatan ini adalah setelah minum obat biasanya 2 hari, paling lama 3 hari, demam itu sudah tidak terjadi lagi.
6: Mm-hmm.
3: Jadi orang yang tadinya merasa sakit itu sudah merasa sembuh.
6: Nah,
3: sedangkan
6: ini
3: untuk tuntasnya pengobatan ini, ya, malaria ini perlu minum obat selama 14 hari. Kan ada 2 jenis obat. Yang pertama disebut DHP, dihidroartemisinin piperakin, itu diminum selama 3 hari ya, Bu Isya, biasanya 3 hari. Itu adalah untuk membunuh parasit malaria yang ada di dalam darah. Nah, yang kedua adalah primaquin. Itu diminum selama 14 hari. Itu adalah untuk membunuh parasit yang ada bersembunyi di dalam hati. Ya, jadi bukan hanya cinta atau benci yang ada dalam hati, ya kan? Tapi parasit pun bisa bersembunyi di dalam hati.
6: Ya. Bahaya itu, Pak, ya.
3: Nah, makanya minumnya harus 14 hari. Nah, ini seringkali diabaikan, makanya ya potensi menimbulkan kekambuhan.
6: Oke, maka dari itulah
3: itu dari sisi pengobatan. Kemudian yang kedua, pola ini adalah dengan membunuh nyamuk dewasa.
6: Nyamuk dewasanya.
3: Pencegahannya nih, Pak, ya. Supaya tidak menjadi sumber penularan. Walaupun kan nyamuk ini tumbuh terus, dibunuh dewasanya muncul lagi.
6: Benar.
3: Yang dari yang muda menjadi dewasa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini kita juga ada kendala. Ada 2 metode sebetulnya untuk membunuh nyamuk dewasa. Yang pertama adalah melalui IRS, insektisidal residual spraying. Jadi satu bahan pestisida yang disemprotkan ke dinding.
6: Okay.
3: Ya, jadi dia cukup untuk waktu beberapa bulan, ya bisa 3 bulan, beberapa lama, kalau nyamuk nempel situ mati.
6: Mm-hmm.
3: Ya. Cuman persoalannya kita nggak punya stok itu, karena kita kan daerah bebas malaria nih.
6: Iya, karena daerah bebas malaria makanya stok perobatan dan lain sebagainya stok itu nggak ada gitu.
3: Nggak punya, ya kan? Jadi repot. Di samping itu, kalau kita nak beli, walaupun ada, harganya mahal.
6: Oke.
3: 1 liter itu 1 juta, bayangin aja. Kita nak berapa juta kita nak habiskan itu.
6: Berapa banyak yang mau disemprotkan ke rumah
3: yang
6: warga.
3: Yang kedua, fogging. Walaupun fogging ini sebetulnya tidak terlalu dianjurkan, karena nyamuk ini kan tidak hanya di dalam rumah, tapi kan di luar rumah, di semak, di mana, di hutan.
6: Rawa ya.
3: Luasannya cukup luas. Dan ini memerlukan upaya yang besar. Nah, campuran daripada fogging ini adalah solar. Nah, solar ini harganya juga kan naik. Duit kita, stok kita kan terbatas. Nah, tapi alhamdulillah kemarin kita disupport oleh beberapa kalangan usaha di sekitar Senggarang Kampung Bugis. Alhamdulillah kita bisa lakukan dua siklus fogging. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini mengurangi populasi nyamuk seoptimal mungkin. Yang ketiga adalah membunuh jentik atau mengurangi perkembangbiakan sejak fase jentik. Ini sudah banyak tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah larva sidasi. Jadi menyemprotkan satu bahan tertentu ke rawa-rawa, ya. Tapi kan rawa-rawa ini luas sekali nih Mas Aryo. Ada 12 rawa di situ. Jadi ya efektivitasnya sangat terbatas. Kemudian yang yang berikutnya di dalam ini mungkin juga sebetulnya adalah pembersihan itu lumut-lumut, ya rumput-rumput di area rawa-rawa, tapi luasnya rawa itu dan perlu satu peralatan tertentu yang tidak mudah, itu soalnya. Kemudian bisa juga dengan oiling, ya, tapi itu merusak lingkungan kan nanti kan.
6: Oke.
3: Dengan oiling kan mati memang kan, tapi merusak lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah source reduction, ya, membuat aliran gitu supaya airnya mengalir.
6: Yeah.
3: Tapi itu panjang sekali tuh, bisa panjang sekali. Jadi itu biayanya sangat besar, nggak level juta lagi mm. Nah, dan itu perlu waktu juga. Kemudian menutup. Siapa yang nak menutup itu? Tanah milik orang itu luas sekali. Jadi ini yang mungkin ya masih tidak mudah. Okay. Cara yang berikutnya sebetulnya adalah menebarkan ikan untuk pemakan jentik. Tadi. Jadi mungkin nanti ya kan lebih banyak. Sebetulnya selama ini sudah, tapi mungkin kurang cukup ya. Jadi harus diperbanyak lagi ikan-ikan yang tebar. Itu nanti kedepannya juga merubah lingkungan itu dari rawa-rawa yang tidak terkelola menjadi pemanfaatan tertentu, katakanlah selain tadi untuk usaha perikanan, mungkin juga untuk wisata Mas, wisata air Mas Aryo. Ya kan, situ kan bisa tuh kayak misalnya di Telaga Biru, yang di Bintan, atau yang sekarang Kawelen. Itu dulu Malang Rapat itu dulu tempatnya sarangnya malaria. Saya dulu kan di Kabupaten Kepulauan Riau.
6: Jadi,
3: sekarang menjadi Kawalen. Nah, bisa nggak itu menjadi misalnya Senggarang Len di situ, ya kan? Atau apa? Seperti baik. Itu memang harus ada kreativitas baik, untuk pemanfaatan baik. Itu.
6: Berarti inilah yang membuat Dinas Kesehatan merasa isu ini masih penting ya untuk dibahas, karena pencegahan dan penularannya juga yang cukup cepat gitu kan, dengan pencegahan yang juga butuh biaya yang besar, obatnya juga tidak tersedia terlalu ada sekarang, apalagi Tanjung Pinang dinyatakan bebas malaria kan sebelumnya. Nah, sehingga stok yang ada tidak begitu mencukupi dan sekarang sedang diusahakan agar itu ada ya. Jadi ini ternyata memang nggak bisa dianggap remeh ya, walaupun tidak banyak penyakit penderitanya, tapi ini harus menjadi perhatian ya, karena ini mau ini bisa dibilang KLB nggak sih Pak sekarang dengan kondisi Tanjung Pinang yang sekarang gitu, karena kondisi yang tadi Bapak sampaikan juga obatnya yang susah, cara pencegahan yang agak repot begitu.
3: Kalau dari tidak ada menjadi ada itu kan luar biasa itu secara teknis. Cuman kalau kita sebut KLB itu kan nanti ribut itu kan. Pengertian orang kan waduh. Sementara kita daerah wisata misalnya.
6: Ada pertimbangan juga ya Pak yang harus kita yang harus kita jaga gitu ya untuk mengatakan
3: nanti masyarakat malah riso kan, cuma
6: benar
3: ya kan.
6: Tapi dengan seperti yang kita sampaikan seperti ini, mudah-mudahan ini menjadi juga ini ya
3: penangan kita sebetulnya sudah seperti KLB tadi kan.
6: Iyalah,
3: kita ada Mass Blood Survey, survei darah massal itu kan
6: benar.
3: Kita lakukan pada kondisi KLB sebetulnya.
6: Okay. Baik.
3: Kemudian yang kedua tadi fogging malam hari. Malam hari itu saya kena komplain sama Bu Lisa juga ini. Staff saya nanti pada sakit Pak, dibawa malam kerja malam hari katanya kan. Dan sebagainya.
6: Oke, baik. Kita mau ke Bu Lisa nih. Bu Lisa, mungkin masih ada nggak sih ditemukan masyarakat yang datang dengan gejala malaria ini? Apa saja gejala paling sering ditemukan oleh seorang penderita malaria ini? Apakah sama dengan demam berdarah yang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk lainnya, atau seperti apa nih Bu, sehingga masyarakat lebih peduli loh gitu?
4: Oh ya, terima kasih Pak Aryo. Sebenarnya saya ingin membuka dulu ya wawasan masyarakat di Kota Tanjung Pinang bahwa mungkin kasus malaria kita ini karena terisolasi di dua kelurahan yaitu Senggarang dan Kampung Bugis. Hmm. Sebenarnya kasusnya itu sudah banyak. Kira-kira
6: sebenarnya Pak Aryo, ya.
4: Pak Aryo coba menebak berapa kira-kira?
6: Wah, susah kalau suruh tebak.
4: Sekitar
6: 100, 200.
4: Sudah menginjak di 300.
6: 300?
4: Iya. Dengan banyaknya kasus ya sebenarnya menimbulkan ketakutan, tetapi kalau secara kesehatan itu akan lebih baik. Kenapa? Makin banyak orang yang kita temukan, makin cepat kita mengobati dan memutus rantai penularan. Dia tidak seperti demam berdarah. Kalau untuk malaria ini kita ada kenal dengan relapse. Mungkin makanya pekerjaan untuk pemberantasan malaria ini agak sedikit lebih ribet, kita bilang ya. Gejalanya hampir mirip ya, dia demam tinggi dan disertai menggigil. Biasanya yang datang ke puskesmas itu demam, menggigil, meriang, itu kita sudah arahkan dia ke malaria. Disertai dengan nyeri sendi. Nyeri sendi itu dominan ya, pegel, lemes. Kadang-kadang kita temukan pasien dengan anemia.
6: Itu datangnya hilang timbul atau terus-terusan Bu?
4: Untuk malaria itu ada hilang timbul. Pada saat dia menggigil itu sepertinya kayak mau mati kok, kita bilang ya.
6: Setengah
4: dia
6: mati
4: setengah mati. Makanya kalau dia tidak langsung kita obati, biasanya dia langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Pada saat fase menggigilnya hilang, dia biasa aja.
6: Sembuh?
4: Seperti tidak sakit, karena fase demamnya udah hilang. Jadi dia seperti beraktivitas seperti biasa. Dan kita suka kecolongannya di situ. Ya, dia bisa bekerja, tetapi parasit dalam badannya kan sebenarnya belum hilang.
6: Belum hilang.
4: Ya,
6: belum diobati ya, Bu?
4: Ya, betul. Salah satu tadi Pak Rustam bilang bahwa pasien ini kalau sudah meminum obat yang 3 hari itu biasanya dia menggigilnya hilang. Jadi dia akan mengabaikan minum obat yang 14 hari. Okay. Sedangkan 14 hari obat ini adalah kunci kita memutus kasus relapse. Jadi parasit
6: relapse itu kambuh kembali ya Bu?
4: Iya betul. Jadi kasus relapse itu terutama pada malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Di sana itu yang banyak kita temukan itu Plasmodium vivax. Artinya memang kecenderungan untuk relapse akan besar. Terutama buat masyarakat yang tadi mengabaikan pengobatan selama 14 hari. Sudah kita jelaskan bahwa kunci pemutusan sumber penularan itu pengobatan yang sesuai standar. Kalau 3 hari sudah selesai pengobatan, 14 hari tidak dilanjutkan, otomatis dia menyimpan parasit itu di dalam badannya. Pada saat daya tahan sedang turun atau lagi tidak fit, parasit itu akan keluar melalui darah. Digigit nyamuk akan menularkan lain. Jadi siklus lingkaran setannya akan seperti itu. Makanya dari segi kesehatan kita selalu wanti-wanti, ini tolong, obat ini tidak murah loh. Ini disediakan, dia seperti murahan karena tidak bayar.
6: Kan ya, karena gratis tidak, ya.
4: Karena gratis seperti murahan. Padahal yang menyediakan itu pemerintah pusat. Kita tidak bisa membeli obat itu.
6: Oke, baik. Berarti ini cukup berbahaya juga. Apa fatalitas yang paling tinggi terjadi akibat penyakit malaria ini, Bu?
4: Salah satu yang bisa menyebabkan kematian itu Plasmodium falciparum, karena dia bisa menyerang otak. Tetapi dia pengobatannya lebih singkat dibandingkan dengan Plasmodium vivax. Falciparum itu bisa menyerang otak. dan kita jarang temukan di ini. Bukan tidak ada, ada, tetapi jarang ditemukan. Yang kita sering temukan itu vivax, yaitu malaria tertiana. Malaria tertiana tahu ya, kalau ada yang pernah dengar malaria tropika, malaria tertiana. Yeah, yeah. Vivax itu malaria tertiana, artinya dia demam, kemudian bebas demam 2 hari, demam lagi. Jadi siklusnya dia akan ada bebas demam di 2 hari.
6: Oke. Okay. Malaria itu dia bisa sembuh sendiri atau harus memang harus diobati baru dia benar-benar sembuh, Bu?
4: Sebenarnya dia bisa sembuh sendiri kalau daya tahan pasiennya bagus, ya. Tetapi kita kan tidak bisa memastikan bahwa di hatinya dia jenis malarianya apa. Kalau dia jenis malarianya yang vivax, dia kan masih ada tidur tadi yang Mbak bilang, tidur di hati. Jadi dia akan merasa sehat, padahal sebenarnya ada bom waktu di hatinya yang menunggu dia fisiknya turun, dia akan keluar.
6: Oke, oke.
4: Itu yang kita agak tekankan untuk pengobatan malaria. Jadi dia seperti silent killer. Jadi jangan heran ada yang Bapak bilang tadi kasus import.
6: Yeah.
4: Mungkin di daerahnya dia seperti itu, dia hanya makan obat untuk 3 hari. Sedangkan plasmodiumnya masih aktif di hati. Dia datang ke sini, daya tahannya tidak bagus, timbul gejalanya, nyamuknya beredar dari hati, beredar ke darah. Nyamuk itu kalau di hati, plasmodium itu kalau di hati dia tidak akan menyebarkan ke orang lain. Yang kita takutkan dari hati dia menuju darah. Itu yang digigit nyamuk, kemudian menyebarkan ke yang lain. Kita kenal ada obat tadi, Bapak nyebutkan obat malaria ada 2 macam, DHP, dihidroartemisinin, piperaquine, itu kombinasi 2 obat yang kita minum 3 hari. Ada yang minum sekali makan 3 hari, 3 tablet, tergantung berat badan. Kalau berat badannya agak saya mungkin sekitar 5 tablet, karena dia berdasarkan berat badan.
6: Berat badan.
4: Kemudian dilanjutkan dengan Primaquine selama 14 hari untuk plasmodium vivax. Dan itu selalu kita follow up. Tetapi kenyataannya kalau masyarakat, kalau kita tanya, diminum enggak obatnya? Diminum. Diminum, Bu, diminum. Tapi setelah kita datang ke rumah, kita lihat bahwa ada sisa obat yang tidak dimakan. Jadi
6: di stokin dia kali ya, Bu. Kalau sakit dia tinggal makan obat aja gitu.
4: Mungkin ya.
6: Gak perlu ke rumah sakit lagi gitu kan.
4: Karena susah dapat obatnya, jadi disimpen-simpen ya.
6: Iya, jadi merasa udah nyaman, badannya udah enak.
4: Iya, betul.
6: Udah stop minum, padahal itu salah ya, Bu.
4: Salah besar.
6: Sehingga itulah mereka tidak sadar, walaupun merasa sudah sehat, tapi mereka bisa menjadi orang yang jadi
4: penyebab penularan.
6: Betul. Ya, mereka bisa jadi penyebab penularan gitu. Ya. Jenis nyamuknya, Bu, sama nggak sih, Bu, dengan nyamuk demam berdarah atau ada jenis nyamuk tertentu, Bu, untuk nyamuk malaria ini?
4: Beda.
6: Beda. Ya,
4: beda.
6: Bu? Seperti apa sih bentuknya, bisa digambarkan?
4: Kalau ini Anopheles ya. Anopheles. Kalau DBD itu dengue. Dengue itu sebabnya virus. Kalau ini sebabnya parasit. Ya. Hidupnya juga, kalau DBD demam berdarah itu dia elit ya, di tempat yang bersih. Bersih. Beda kalau yang Anopheles itu di tempat rawa-rawa pesisir. Maka tidak heran memang malaria di kasus pesisir, di daerah pesisir itu masih banyak. Di Senggarang Kampung Bugis itu kan banyak rawa-rawa atau lagun, lagun. Ya kalau orang sering keliling ke sana, banyak lagun-lagun yang terabaikan. Sebenarnya itu potensial ada jentiknya, ada nyamuknya. Kemudian sekarang sedang gencar-gencarnya pembangunan jalan. Artinya membuka
6: lahan baru.
4: Lahan baru yang di mana lagun-lagun itu yang dulunya yang nyamuknya ada.
6: Iya.
4: Tetapi kan jauh dari masyarakat. Sekarang karena dibuka jalannya, otomatis nyamuknya mendekatkan nyamuk ke masyarakat.
6: Cari rumah baru ya, Bu.
4: Iya.
6: Cari basis baru dia.
4: Betul. Jadi tinggal ada pencetus, Nyamuk tinggal menyebarkan saja.
6: Jenis nyamuknya tuh hitam putih kayak demam berdarah atau jenis bukan. Nyamuk kecil-kecil yang seperti apa gitu?
4: Kalau jenis kalau nyamuk Anopheles itu dia lebih kecil. Warnanya tidak belang-belang, dia cenderung hitam.
6: Kecil tapi hitam.
4: Ya. Kalau nyamuk demam berdarah itu dia kalau dari jauh juga kita tahu.
6: Udah nampak ya belang-belangnya gitu, kelihatan gitu ya.
4: Ya, cantik ya.
6: Cantik.
4: Kalau nyamuk Anopheles ini dia tidak belang, dia hitam gelap. Kemudian dia kalau diperhatikan dia menusuknya itu ada sudut agak menungging. Tapi kita tak terperhatikan ya. Dia agak menungging 45 derajat. Beda. Sebenarnya kalau secara pandangan kita bisa bedakan antara nyamuk Anopheles dengan nyamuk dengue. Kemudian keluarnya nyamuk Anopheles ini
6: waktu bekerjanya.
4: Iya, betul. Dinasnya itu dia di malam hari.
6: Malam hari.
4: Malam menjelang pagi subuh.
6: Oke.
4: Ya, beda nyamuk demam berdarah dia
6: siang ya.
4: Sore siang pagi.
6: Pagi jam 10 ya.
4: Iya, sama menjelang sore. Jadi dia lebih ke malam. Makanya penyemprotan nyamuk itu di malam hari ya. Karena nyamuknya bekerja di malam hari.
6: Oke, baik. Ini sebelum kita buka penelpon, mungkin cara pencegahannya lah yang bisa dilakukan di masing-masing rumah warga. Dari rumah dulu lah Pak, gimana caranya kira-kira untuk melakukan pencegahan ini Pak?
3: Ya. Kalau di rumah kan yang pertama sebaiknya di tiap lubang ventilasi itu dipasang kawat kasa supaya menghalangi nyamuk masuk dalam rumah. Kemudian yang kedua, kalau dimungkinkan tidurnya pakai kelambu supaya kalau ini kita terhindar dari gigitan. Atau pakai baju ya yang berlengan panjang.
6: Yeah.
3: Ya, supaya juga menghindari. Kemudian meniadakan tempat-tempat istirahat nyamuk di dalam rumah kita. Yang sering jadi tempat istirahat itu kan baju bekas pakai yang digantung. Ya, makanya kita
6: sering itu.
3: Kalau bisa itu dimasukkan aja tempat wadah baju kotor, kalau memang kotor, kalau yang bersih masukkan dalam lemari yang tertutup sehingga tidak menjadi resting place. Ya. Kemudian ya pakai repellent lah ya. Repellent. Apa itu obat?
6: Okay.
3: Ya oles itu supaya mengurangi gigitan. Itu kalau
6: lotion gitu ya, Pak.
3: Ya, lotion anti nyamuk ya. Itu kalau di dalam rumah. Kalau keluar rumah kan juga mungkin itu. Jadi area-area di sekitar rumah tentu perlu dibersihkan, ya, dirapikan, ya. Ya kita nggak peduli ini antu nyamuk DBT atau nyamuk malaria, pokoknya kesempatan untuk nyamuk berkembang kita sekalian hilangkan, ya kan, semuanya baik. Tadi termasuk juga mungkin parit-parit dan sebagainya tadi itu perlu rawa-rawa di sekitar rumah, genangan-genangan air di sekitar rumah perlu kita hilangkan. Kemudian mengurangi kebiasaan kita jagung ya atau nongkrong ya kan di luar rumah pada malam hari.
6: Aduh,
3: nah, kalau itu memang kalau memang tidak perlu, kalaupun harus keluar ya tadi baju berlengan panjang, pakai lotion anti nyamuk dan sebagainya. Itu kalau secara kolektif tadi mungkin kita membersihkan rawa di sekitar lingkungan tempat tinggal kita.
6: Nah,
3: ini kan kalau ada lumut, Mas, itu kan menjadi dua hal itu bagi nyamuk. Ya. Pertama tempat istirahat, yang kedua di situ biasanya ada jasad renik, ya kan? Atau plankton atau apa yang menjadi makanan nyamuk. Jadi makanya kalau itu harusnya disingkirkan supaya bagaimana supaya tidak tumbuh lumut-lumut di area rawa-rawa itu yang memungkinkan menjadi tempat berkembang bagian nyamuk.
6: Oke, okay.
3: itu Mas yang
6: baik
3: bisa dilakukan.
6: Baik, menarik sekali pendengar pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita juga akan mengajak Anda, barangkali ada yang ingin Anda tanyakan bersama narasumber atau ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan, silakan ya. Kami terima nanti di 0771 2700 atau di WhatsApp kami di 0811 778 9830, tapi setelah yang satu ini. Come on.
7: Baru enak. Jawa Tengah.
8: Masuk gol! Luar biasa! Tapi aku baru aja di
9: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Iya, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini edisi hari Senin 8 Juni 2026. Malaria masih mengancam. Apa yang harus dilakukan bersama? Kita sudah buka line telepon, ada penelpon. Halo, selamat pagi.
11: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batu.
11: Saya Pak Batu dari Batu 10.
2: Silakan Pak Batu.
11: Assalamualaikum Bapak-bapak Ibu narasumber.
12: Waalaikumsalam Pak Batu.
11: Salah saya ini sama Bapak ini. Pengalaman kami Pak Kepala Dinas.
2: Iya Pak.
11: Menjaga Menara Suar dari mulai Senggarang sampai ke Natuna Utara sana, sampai ke Pulau Laut, sampai Pulau Sekatung dekat Vietnam. Itu kami menangani masalah penyakit malaria tadi. 45 tahun yang lalu, nah ini panjang cerita nih.
2: Ya, disingkat saja Pak Batu.
11: Saya 25 tahun sudah pernah bakti.
2: Ya.
11: Jadi 20 tahun sebelumnya itulah. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten waktu itu. Dokternya Dokter Baktiar kalau tidak salah. Disarankan untuk memakai alat semprot dengan tepung DDT. Dengan sprayer hand sprayer. Jadi kami adakan 60 pompa untuk penyemprotan DDT. Di dinding-dinding, di kandang ayam, di pohon-pohon, 50 meter radius dari perumahan-perumahan penjaga Menara Suar, itu disemprot sekali satu bulan.

0: pun sekarang tak tahulah apa cerita, karena saya sudah berwakti. Alat semprot itu Bapak Ibu, dari 60 yang dipesan dari pusat, satu masih ada di rumah saya.
1: Iya.
0: Itu bukti dia. Itu aja. Langgaman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu ya, yang sudah menyampaikan pengalamannya. Sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Aryo.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat siapa, ya, Pak?
2: Tolonde.
1: Tolonde. Silakan Tolonde.
2: Ya, selamat pagi, Ibu Narasumber dan Bapak Dokter. Sebenarnya malaria ini gampang diusir.
1: Gimana caranya?
2: Juga kerjasama dengan masyarakat yang sakit itu sendiri. Karena zaman-zaman sebelum kita provinsi, kita masih Kabupaten Kepulauan Riau. Saya itu bekerja sampai ke Lagoy, Pak. Pembasmi malaria Pulau Bintan. Nah, masyarakat itu sendiri waktu itu kami mengambil darah dan memberi obat setiap hari 25 rumah, sehingga bebas malaria di Kota Tanjung Pinang ini. Malaria ini adanya di tepi bakau, pesisir-pesisir, Pak. Maka Kota Tanjung Pinang ini pesisirnya luas. Cuma masyarakat kadang-kadang sudah kita beri obat. Waktu itu saya memberi obat itu chloroquine namanya, Pak. Makanya yang badannya sesuai dengan berat badannya itu 4 biji. Ya, 3 biji, 2 biji. Itu seminggu sudah selesai penyakitnya, Pak. Tetapi masyarakat, kalau kita tidak di hadapan yang sakit tadi makan, beliau itu tidak makan, Pak. Karena malaria ini kalau sudah makan sekali, lemah dia punya virusnya, penyakitnya itu di dalam dalam hatinya atau lekat di pinggangnya atau di otak dia malaria terpika. Itu beberapa hari lagi nanti dia demam, Pak. Menggigil lagi.
1: Baik, tolong deh.
2: Nah, ini sebenarnya masyarakat itu diimbau harus memakan obat tepat dengan dosisnya, karena itu penyakitnya hilang.
1: Baik.
2: Untuk itu kita ajak mengimbau masyarakat, siapa yang kena malaria di pinggir laut, apalagi macam tinggal Tok Londe ini, air pasang tergenang dicampur air hujan, nanti bertelur lagi menjadi malaria. Hati-hati, jangan bergadang di malam hari, dan pakailah baju yang untuk supaya tidak digigit nyamuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tok Londe tadi ya, kita masih bacakan lagi dulu WhatsApp yang masuk dari Pak Bambang ya. Benarkah malaria hanya menyerang orang yang tinggal di hutan atau di daerah-daerah kawasan-kawasan yang terpencil begitu? Dari Pak Bambang ya, nanti dijawab. Mungkin baru itu penelpon belum ada. Oke, mungkin dijawab dulu Pak Rustam. Ini mungkin dari Pak Bambang dulu lah. Benarkah malaria ini hanya menyerang orang-orang yang tinggal di hutan atau daerah-daerah terpencil saja gitu?
3: Iya. Malaria itu kan bisa menyerang siapa saja, di mana saja, asal ada nyamuknya. Sebagai vektor perantara apa, parasit tadi, Pak. Nah, cuman habitat daripada nyamuk Anopheles ini kan ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah, terutama itu adalah pesisir. Ya, itu yang dikenal sebagai Anopheles sundaicus, Pak. Yang kedua itu yang di rawa-rawa, yang tidak terawat. Nah, kita itu sinensis. Jadi kalau di Tanjung Pinang itu terutama yang terjadi kan tadi dua tadi, sundaicus yang di pesisir tadi, kemudian yang kedua adalah sinensis yang ada di rawa-rawa yang tidak terawat. Makanya orang-orang yang tertular nih ya tinggalnya yang di area itulah.
1: Kebanyakan. Cuman, ya Pak?
3: Iya, kebanyakan. Di luar itu bisa juga orang contoh.

0: Mas Aryo tinggal di mana?
1: Di kota Kampung Baru.
0: Nah, Kampung Baru bisa kalau pas Mas Aryo mancing misalnya. Mancingnya kemana misalnya, ke
1: main ketik misalnya, pergi wisata ke pantai gitu ya, bisa kan?
0: Bisa. Jadi tidak, jadi tapi ya pada umumnya ya betul tadi di tempat yang memang tadi di rawa dan juga di pantai tadi. Kemudian dengan Pak Batu tadi tentang IRS namanya itu tadi Mas, yang tadi saya sebut insektisidal residual spraying tadi, spraying tadi disemprot dengan itu. Ya, sekarang obatnya namanya permetrin, ya termasuk golongan organofosfat. Nah, itu memang bisa, tapi itulah tadi apa biayanya
1: lumayan mahal.
0: Lumayan.
1: Obatnya 1 liter aja mau 1 juta tadi, Pak ya.
0: Ya, jadi memang sulit juga dan stoknya kita sedang tidak ada. Ya, kemudian tentang Tolonde tadi, ya itulah sebetulnya
1: yang sudah disampaikan tadi.
0: Intinya, ya Tolonde tadi memang kita perlu edukasi ke masyarakat tadi, khususnya tentang cara minum obat yang benar. Ya, dulu kan memang kita bisa itu ya Mas ya, ada namanya petugas pemantau minum obat. Ya, kayak Tolonde tadi tuh keliling tuh memberikan obat sekaligus memastikan obat itu tidak sekedar diambil tapi diminum, Mas Aryo.
1: Nah,
0: cuma 300 orang Bu Lisa anu tiap hari nongkrongin gitu anu. Memang bisa itu sebenarnya RT-nya atau kader. Ya, sukarelawan boleh. Ini misalnya bisa membantu sebetulnya. Ya, kalau memang kan kita ingin semua kita bisa ini, atau paling tidak kepala keluarganya masing-masing ingatkan kan, pastikan minum obat sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan oleh dokternya tadi, karena ada hubungannya dengan berat badan tadi kan Mas Aryo.
1: Ya, benar.
0: Tiap orang beda-beda tadi. Kemudian lamanya minum obat tadi sampai dengan tadi mana 14 minggu 14 hari tadi itu diikuti, ya insya Allah itu memang mudah-mudahan lah kita Tanjung Pinang ini kembali segera bebas dari kasus malaria ini. Mudah-mudahan dalam waktu ya mungkin sebulan dua bulan ke depan kita sudah bisa nuntaskan seluruhnya.
1: Oke, ini dari Ibu Yati ya di Tanjung Pinang. Katanya selain bisa menyebabkan kematian, apa penyakit apa lagi yang bisa yang lebih kronis yang bisa berbahaya disebabkan oleh malaria ini, Bu Dokter Lisa? Mungkin selain kematian, mungkin ada penyebab lain yang kerusakan organ atau apa dan sebagainya. Mungkin ada penyebab yang bisa menyebabkan itu gara-gara malaria ini, Bu. Silakan, Bu.
2: Bisa menyebabkan tadi ya kerusakan ginjal. Kemudian kalau yang kita takutkan tadi, dia malarnya otak yang menyebabkan penurunan kesadaran. Yang akhirnya akan menimbulkan kematian. Yang kita takutkan ibu hamil yang terkena malaria. Itu bisa menyebabkan kecacatan pada janin yang dikandungnya. Kemudian obat malaria ini juga hati-hati untuk ibu hamil. Ada yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil jangan sembarangan mengkonsumsi obat malaria. Tadi yang kayak sisa yang tadi yang sengaja disimpan.
1: Mungkin disisain suaminya terus dikasih ke istrinya karena istrinya punya gejala yang sama gitu ya.
2: Karena udah merasa enak sudah simpan aja. Nanti kalau tak enak lagi kita makan.
1: Buat keluarga yang lain gitu ya.
2: Buat yang lain. Kalau untuk ibu hamil kita takutkan itu menimbulkan kecacatan pada jadinya. Dan itu banyak kita lihat
1: kejadiannya seperti itu ya, Bu. Merusak otak juga ya, Bu.
2: Ya, betul. Ginjal, darah, anemia. Jadi pasien itu datang ke kita, kita udah lihat dia keluhan utamanya memang demam. Tetapi kita dari jauh udah lihat bahwa dia anemia. Baru
1: terlihat
2: kita,
1: gitu ya, Bu.
2: Ya, orang pucat.
1: Oke, ada penelpon?
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa, Pak?
4: Herman di Alpan Batu.
1: Herman di?
4: Herman 8 Batu, Jalan Peralatan.
3: Oke, siap. Batu 8.
4: Itu saya sudah banyak kali memberi informasi ke RRI Pro 1. Sampah menumpuk di sampah karung ya. Berupa karung tempat penampungan besi tua. Kalau dari bulan kita masuk, gudangnya sebelah kiri ya. Ada dua gudang. Itu gudang yang satu cuma besi-besi tua, yang satu lagi gudang berpagar tembok. Di pinggirnya tuh selain penampungan besi tua, karung-karung yang bekas ngisi-ngisi barang itu ditumpuknya di pinggir itu. Lihat sendirilah tuh.
3: Baik.
4: Buka, mungkin satu lori mungkin ada.
3: Baik.
4: Hujan panas, jauh panas, nyamuk banyak betul.
3: Baik, Pak.
4: Nah, itu dari informasi. Supaya dapat dinas kesehatan, maaf Pak Perusahaan ya.
3: Baik.
4: Semua.
3: Terima kasih, Pak.
4: Dinas kesehatan hidup dapat turun lah. Melihat itu. Tak perlu dikalian bosnya tuh.
3: Baik, Pak.
4: Nah, itu dia, Pak.
3: Baik, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditinjak lanjuti ya.
1: Terkait itu tadi dari sisi tenaga kesehatannya nih Bu Lisa, Bu Dokter, apa yang paling sulit, mengobati malaria kah atau mengubah perilaku masyarakatnya nih sekarang?
2: Yang paling sulit ya merubah mindset masyarakat. Salah satunya dia menganggap bahwa malaria itu biasa.
1: Betul.
2: Ya.
1: Banyak sekarang yang anggap malaria itu demam biasa, diobatin sembuh
2: udah,
1: gitu.
2: Ya, saya juga udah pernah. Padahal mungkin riwayat dia dulu itu karena tidak berobat dengan benar.
1: Benar, betul.
2: Jadi menjadi suatu kebanggaan bahwa dia akan kambuh lagi. Sebenarnya dengan kambuhnya dia, dia menjadi sumber penularan buat
1: yang lain.
2: Buat lain, orang lain. Sebenarnya dia bom buat masyarakat yang lain.
1: Benar.
2: Dan saya jelaskan kepada masyarakat bahwa di puskesmas itu orang yang sudah mengkonsumsi obat selama 1 bulan, kita panggil ke puskesmas lagi untuk kita periksa darahnya.
1: Betul.
2: Jadi pemeriksaan malaria itu ada dua. Ada tes cepat namanya RDT. Satu tes mikroskopis. Mikroskopis itu kita ambil darahnya, kita taruh di slide, periksa di bawah mikroskop. Sebenarnya standar pemeriksaan yang benar itu yang di mikroskop. Jadi kita tahu benar tidak ada parasit di darahnya. Sedangkan RDT ini ada tes cepat. Tes cepat cepat berbasis antigen. Jadi kalau nyamuk sudah menyerang kita, dia akan mengeluarkan antigen yang kita deteksi melalui RDT. Untuk kasus-kasus yang kita mau mengobati cepat supaya tidak sumber penularan, kita pakai RDT. Terus ditambah lagi dengan pemeriksaan mikroskopis. Kemudian kalau sudah pengobatan, kita tidak pakai RDT lagi. Karena tidak, RDT itu tidak untuk follow up pengobatan. Follow up pengobatan itu adalah mikroskopis. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang sudah dapat obat, sudah selesai obat, terus kami suruh ke puskesmas. Ibu, kalau ada keluarganya yang sudah selesai pengobatan, tolong ke puskesmas karena kami akan memeriksa darahnya secara mikroskopis. Kalau mikroskopis ini hasilnya tidak bisa langsung, sekitar 3 atau 4 hari. Kenapa? Salah satu keberhasilan kita memberantas malaria itu mikroskopisnya harus negatif. Jadi kalau misal kita periksa 10 orang, ada satu saja yang masih positif, itu kita belum bisa bilang bebas.
1: Oke.
2: Dia harus selama lebih kurang 2-3 minggu hasil pemeriksaan mikroskopis kita itu negatif, itu baru kita mengatakan bahwa kita sudah bebas
1: dari malaria. Ya, padahal ini yang agak sulit nih. Berarti perilaku masyarakat nih yang memang agak susah untuk dikasih tahu, diberikan kesadaran ya, gitulah ya, ya untuk masyarakat. Nah, ini waktunya juga nih, udah mau selesai nih. Nah, Pak Rustam, mungkin apa yang bisa Pak Rustam sampaikan terkait pencegahan lah penyakit malaria ini, karena kita tidak ingin ini benar-benar menjadi KLB lah begitu ya kalau dibilang, karena dari yang Pak Rustam paparkan tadi, obatnya yang lumayan susah, pencegahannya juga lumayan ribet gitu ya, sehingga ini kan malaria ini sudah mulai ada juga sekarang ditemukan di 2026 lumayan banyak gitu kan, cepat ramai juga di media. Nah, apa yang Pak Rustam ingin sampaikan ke masyarakat kita dan apa yang pemerintah akan lakukan Pak agar ini tidak menjadi KLB yang ditakutkan oleh masyarakat nantinya? Silakan Pak Rustam.
0: Ya, pertama untuk masyarakat yang sudah dideteksi positif malaria, ya, khususnya di wilayah yang saat ini terjangkit ya, Singarang ya, dan juga mungkin daerah-daerah lain, ada yang mungkin tadi relap atau impor dari tempat lain dan sebagainya, pastikan mengikuti protokol pengobatan yang benar. Okay. Jadi kalau VIVAC malarianya, maka selain pengobatan yang 3 hari DHP, harus meminum yang primaquine tadi selama 14 hari. Dan setelah itu mengikuti pemeriksaan laboratorium mikroskopis tadi supaya diketahui apakah sudah bebas dari apa malaria atau belum. Ya. Kemudian untuk setiap rumah dimanapun berada di wilayah Kota Tanjung Pinang ya, khususnya tidak hanya di Singarang Kampung Bugis ya, tapi juga tempat lain ya, ini mulai kita memang menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar kita ya, ya, hindarkan genangan air tadi, kemudian pasang kawat kasa di ventilasi ya, kemudian membiasakan apa tidak menggantung ya pakaian bekas pakai di rumah dan sebagainya tadi itu. Okay. Itu mungkin yang penting Mas Aryo.
1: Baik, Ibu Dokter Lisa, ingin meluruskan aja sedikit. Ini mitos atau fakta nih ya? Orang bilang kalau malaria itu diobati dengan makanan atau minuman yang pahit-pahit. Yeah. Itu katanya bisa menyembuhkan malaria ya, mungkin dari obat-obat tradisional lah ya, daun-daunan dan sebagainya. Ini mitos atau fakta Bu? Apakah ini benar atau tidak? Ini masyarakat sering menganggap itu obat gitu, Ibu tolong luruskan.
2: Oh ya, itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori obat ya. Kalau memang sudah terdeteksi malaria ya obatnya obat anti malaria. Tetapi kalau untuk herbal seperti brotowali, kalau kita belum terdiagnosa malaria boleh mengkonsumsi itu sebagai
1: antibody.
2: Iya, sebagai tambahan, dan herbal juga kan kadang-kadang juga lebih bagus dibandingkan kita memakan obat kimia. Tetapi yang harus diingat bahwa itu bukan obat.
1: Jadi kalau positif, kalau kita sudah positif ya, itu bukan, harus, bukan obat ya.
2: Bukan. Tetap harus minum obat anti malaria.
1: Nah, itu dengar tuh pendengar. Jadi tidak boleh sembarangan juga menganggap sesuatu hal yang kita anggap benar itu memang benar sebenarnya ya, padahal itu
2: salah.
1: Ya.
2: Minum obat tidak teratur saja menyebabkan relaps, apalagi dia tidak mengkonsumsi obat sama sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pelayanan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, Pak Rustam SKM MSI. Terima kasih informasinya. Semoga ini bisa ditindaklanjuti cepat begitu ya, sehingga benar-benar bebas malaria Tanjung Pinang nantinya. Ibu Dr. Raja Lisa, Raja nih Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, Ibu Dr. Raja Lisa Riantuti, Kepala Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang. Terima kasih waktunya. Sama-sama, terima kasih Pak edukasinya Aryo buat masyarakat. Semoga ini bisa didengarkan oleh pendengar-pendengar kita dan ini menjadi ilmu lah ya. Jadi masukan buat masyarakat kita yang selama ini menganggap yang dilakukannya benar padahal itu salah.
2: Ya.
1: Benar. Baik, pendengar, dari dialog pagi ini dapat kita pahami bahwa kewaspadaan terhadap gejala, menjaga kebersihan lingkungan, mencegah gigitan nyamuk, ini serta segera memeriksakan diri saat mengalami gejala yang mengarah pada malaria ini merupakan langkah sederhana namun sangat penting untuk memutus mata rantai penularan. Mewakili teman-teman bertugas, saya Aryo Wisnu pamit selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Halo RRI, selamat pagi pendengar. Bersama saya Rita Vita Insani, kita di acara Halo RRI di edisi hari ini ya, hari Senin, hari ke-8 di bulan Juni tahun 2026. Ada rekan saya, kalau hari kerja ini, hari tanggal hitam ini ada rekan saya, Halo RRI. Tapi kalau tanggal-tanggal merah, ada Halo RRI, nggak ada rekan saya yang ini.
1: Halo, selamat pagi Kak Erita.
0: Halo, selamat pagi, nggak perlu diperkenalkan lagi lah ya.
1: Orang udah pada tahu pasti ya. Ini juga suaranya pasti.
0: Iya, kalau saya harus diperkenalkan Ki, karena suka memanggil Liza ataupun gak Rika.
1: Iya sih, suka tertukar ya Kak ya.
0: Oke, di line telepon ya. 27100 kita sapa dan kami terima Anda pendengar yang ingin ya menyampaikan keluhan Anda, silakan di Halo RRI di edisi pagi hari ini. Kita sapa dulu nih Bang Iki. Halo. Yang sudah bergabung.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah ada ngopi belum nih?
2: Sudah dong Pak Umar. Pak Umar udah ngopi?
3: Baru siap juga.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Baik, silakan Pak Umar.
3: Kalau tanggal hitam ada ya, kalau tanggal merah kita ada.
0: Ya betul Pak Umar, gak ada dia.
3: Memang betul-betul diistirahatkan Riki.
2: Cadangan Pak Umar, namanya juga penyiar cadangan.
3: Pak Umar cukup memperhatiin kalau berita jam 7 pagi tadi ya. Masalah harga yang di berita Jakarta tadi cukup memperhatikan harga barang-barang pokok.
2: Iya.
3: Yang 9 pokok ini cukup memperhatikan Pak Umar mendengarnya. Apalagi di sini, abis itu di daerah Jawa sana, sampai 16.000, 17.000 per kilo, per liter berasnya, ya, cukup memperhatikan. Apalagi di sini, sudah berkoar-koar kita di sini kan, tapi enggak juga, kata Pak Abdul Qadir, kalau di itu berkoar-koar kita nanti mereka mogok jualan, susah juga kita belanja kan, jadi makan semua malakama, tak makan salah dimakan salah. Jadi ya kita ini banyak-banyak bersyukur aja lah Riki. Mudah-mudahan ada jalan terbaik dan jalan keluarnya ya.
2: Amin.
3: Bicara ini
0: siap.
3: Pak Umar menyoroti tentang pasar yang dibangun di Wan Perak itu. Kenapa tidak ada jalan penyelesaiannya? Kok melempem begitu aja ya? Penghuninya tidak ada. Kalau lantai bawah itu adalah seorang dua orang berjualan. Lantai dua, lantai tiga tak ada. Termasuk pasar ikannya di Bermon. Itu kan uang anggaran sebenarnya uang daerah itu kan. Harus balik sebenarnya. Tapi apa yang terjadi ya ini yang terjadi. Jadi yang terjadi kepada bukan dulu pembangunan kan memang bukan zaman Pak Lis, zaman Bu Rahma ya. Tapi sebenarnya waktu itu pembangunan tidak dipikirkan. Sebelum terjadi, pikirkan dulu. Ini sudah terjadi, ya apa boleh buat. Tanyakan aja lah kepada pohon-pohon yang bergoyang. Apa yang terjadi? Ya inilah yang terjadi. Mudah-mudahan... Pak Lis Darmansyah, cobalah Pak, coba bagaimana jalan keluarnya, supaya pasar itu agak ramai kembali Pak. Itu aja lah Pak, pesan saya, saran saya ya. Kalau jam segini, Peter Insani juga sepi. Jam mulai sepi.
2: Jam-jam segini ya Pak ya?
3: Jam mulai sepi. Apalagi hari Senin, kan? Jam mulai sepi. Kalau dulu... Sebelum bangun itu sampai sore, sampai jam 4 masih ada orang belanja.
0: Betul.
2: Iya.
3: Nah, sekarang, ya Allah, kok begini lesu pasar ini? Kok begini lesu ekonomi ini?
2: Iya.
3: Inilah yang Pak Umar perhatikan. Ya, Pak Umar bukan karang-karang, tapi Pak Umar ini nyata. Pak Umar kan sering di pasar mainannya. Tahu keadaan pasar sekarang. Jadi kan itulah. Apa yang dijual tak laku Pak katanya. Kadang-kadang busuk, ya busuk buanglah sebenarnya kan. Nah itu disitulah mereka merasa kerugian. Jadi sekarang ini mereka-mereka itu berjualan di lapak-lapak itu. Kalau hujan ya kena hujan lah. Kalau apa kena apa. Saya bilang apa tak mau masuk ke dalam. Macam mana kamu masuk ke dalam pak? Bentang bentang untuk bentang apa aja bawang aja susah. Cabai susah. Itulah kekecilan pasar itu. Tuhan Fitra, Riki Aluda, mudah-mudahan macam mana pemerintah kota kita ini untuk mengambisi, untuk mengatasi ya, supaya masuk anggaran juga pajak daerah.
1: Baik.
3: Kenapa? Dulu Fitra Insani aja tahu mungkin. Jam 4 masih ramai. Ya, Fitra ya.
0: Betul Pak Umar, saya sering pergi sore.
3: Dulu kan di gedung daerah Fitra kan?
0: Iya.
3: Itulah. Mungkin dengan Pak Omar tak kenal Fitra, tapi Pak Omar tahu dengan suara Fitra. Riki Al-Huda mungkin tak tak apa-apa kan?
1: Iya.
3: Itu aja lah Fitra di sana, Riki Al-Huda.
1: Baik Pak Omar.
3: Kalau kopi susu nanti sudah minum kan?
1: Sudah Pak Omar.
3: Sudah minum. Kalau sudah minum, udahlah. Kalau belum minum, dikirimkannya dari sini nih.
1: Enggak usah Pak Omar, terima kasih.
3: Ya, Fitra Insani.
0: Siap.
3: Riki Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari Pak Umar tadi ya, di Soekarno-Hatta. Dan ada lagi kah Kak Erita?
0: Ya, kita masih nantikan ya di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang untuk bergabung bersama saya, Erita Vita Insani dan Riki Haruda di Halo RRI.
1: Halo RRI.
4: Halo RRI. Selamat pagi Erita. Ada Riki ya?
1: Iya, ada dong.
4: Luar biasa, dua fenomenal ini. Untung aja Mas Prabu ke Tanjung Pinang jadi tahu ya.
0: Erita, Erita lagi di kamar mandi.
4: Iya, adanya Fitra Insani katanya ya. Oh, sehat ya Riki ya.
1: Alhamdulillah.
4: Kok tumben Riki sendiri?
1: Iya nih, Kak Erita nyali kamar mandi tadi.
4: Iya, ini alhamdulillah Mas Prabu udah jadi warga Tanjung Pinang ya.
0: Serius? Wow.
1: Serius nih.
4: Dua rius. Apa namanya jadi ingat ini hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi ibaratnya Batam ke Tanjung Pinang, mudah-mudahan berkah dan bisa bawa keceriaan dan solusi-solusi insya Allah bisa diperbaiki. Jadi kita, kalau kita mau mensyukuri satu tempat atau daerah Rizki, kita harus ke tempat lain dulu. Jadi ibaratnya bukan katak dalam tempurung gitu. Jadi kalau Mas Prabu kan udah biasa jalan ya.
1: Yeah.
4: Jadi alhamdulillah Tanjung Pinang ya itu dia tadi seperti kota Madinah Al Munawwaroh.
1: Oke.
4: Okay. Amin. Mudah-mudahan ya. Karena memang dari dulu Mas Prabu naik kapal feri, yang namanya hari-hari kapal feri itu rame.
1: Yeah.
4: Ya bulan-bulan ini Rizky banyak yang ke Tanjung Pinang.
1: Oh.
4: Iya, jadi sangat sayang sekali kalau Tanjung Pinang ini fasilitasnya maaf ya kurang memadai kan. Sangat sayang sekali ya, gitu. Betul. Bahkan di luar Batam udah tahu kota Tanjung Pinang ini ibu kotanya Batam gitu.
1: Yeah.
4: Karena pusat pemerintahan kan ada di Tanjung Pinang.
1: Betul betul.
4: Jadi ya Mas Prabu berharap diketik ya Riki ya.
1: Iya dong.
4: Sama Erita ya. Enggak ini
1: Ini yang
4: poin pentingnya yang
1: Ini poin pentingnya Kak Erita. Oke.
4: Diketik ya. Jadi di pelabuhan itu, terutama pelabuhan Sri Bintanpura ya.
0: Oke.
4: Okay. Itu banyak ojek ataupun yang apa namanya? Yang charter-charter mobil gitu, itu kalau bisa ditertibkan, itu kayaknya ngeri juga Rizky. Jadi ya mungkin Rizky coba nanti jajal deh. Itu kayaknya kita pendatang ataupun yang datang ke Tanjung Pinang tuh kayak dikejar-kejar gitu.
1: Iya betul-betul.
4: Jadi padahal kan ya kalau kita istilahnya maaf ya mau ngojek atau mau charter kan nggak mungkin kita nggak menghampiri ya. Kadang kita udah senyum, udah nolak pun kadang ya
1: masih dikejar.
4: Mohonlah ya Pak Wali Kota terutama ya. Karena kan Tanjung Pinang ini yang seperti Mas Prabu bilang ibarat Madinah Munawwaroh ya. Al Munawwaroh. Jadi bisa lebih maju, lebih tertib. Karena barang siapa membahagiakan rakyat ataupun apanya no masyarakat itu pahalanya besar banget Rizky.
2: Betul.
4: Gitu. Jadi yang tahu di lapangan kan kebanyakan rakyat.
2: Iya.
4: Jadi masyarakatnya lebih tahu kayak tadi Pak Umar bilang kan mau gelar bawang aja susah itu bawang ya.
2: Iya.
4: Segede apa bawangnya masa susah?
2: Ya, jadi mas bawangnya banyak bang Mas.
4: Iya. Jadi Mas Abu berharap ya memang kita harapan semuanya lah ya biar Tanjung Pinang ini lebih maju dan lebih bermadani lah.
2: Amin, amin.
4: Mungkin itu aja Rizky. Salam kangen buat Erita ya. Iya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Prabu ya, yang sudah jadi warga negara Tanjung Pinang katanya nih.
0: Masa sih, ya, kalau belum nyampe dia. RR ini belum jadi warga Tanjung Pinang.
2: Betul, suka Erita.
0: Jangan sok kangen-kangen ya. Baik, kita ke lagu dulu ya, Bang. Ya,
2: boleh.
0: Untuk nanti kita buka kembali lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik.

0: Baik, pendengar masih di Halo RRI di pagi hari ini. Masih bersama saya dan Bang
1: Nuriki.
0: Masih di line telepon 27100
1: dan di line WhatsApp di 08 1177 89 830.
0: Asik. Hai. Kita buka kembali nih line telepon. Silakan yang bergabung. Selamat pagi.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi.
2: Iya.
1: Dengan siapa?
2: Apa kabar nih? Berita, Marisi.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ai, siapa nih ya?
2: Dia pasti bertanya lagi.
0: Dia belum kapok dengan yang kemarin.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Iya nih, tadi pagi Mbak Rita.
0: Oi.
2: Pagi RR Digital seperti ada bermasalah ya.
0: Iya. Tapi sekarang udah oke kok, Kak Deli.
2: Oke.
0: Udah oke kan?
2: Udah oke.
0: Langsung
2: soalnya aku bilang gini, kenapa ya? Berarti bukan chat saya bermasalah, aku bilang.
1: Iya, iya.
2: Rupanya kan kemarin kita dengar di Persada pun, Pak Hamzah pun iya juga kan? Tapi ini udah oke, udah jelas.
0: Iya, kami pun juga terima kasih nih kalau ada laporan gitu sama masyarakat kan, langsung tim mengeksekusi gitu. Kadang gini Kak Deli, di kita, di teman-teman, di teknik itu bisa mendengarkan gitu loh. Formatnya tuh ada, tapi di masyarakat itu nggak ada. Itu tadi juga sempat seperti itu tadi ketika kami laporkan, bahwasannya ada laporan nih nggak bisa dengar detail. Oh ini bisa di sini gitu kan, mereka cari itu soal di mana.
2: Itulah, tapi kan aku bersyukur juga sudah oke juga, karena kan aku sudah berpekan di sini itu banyak juga yang bilang, karena gara-gara aku juga orang sering monitor loh Tanjung Pinang.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Deli, thank you.
1: Terima kasih Kak Deli.
2: Kan orang lebih mengenal tuh Tanjung Pinang.
1: Alhamdulillah.
2: Kan orang kenal tuh Pangkal Pinang, bukan Tanjung Pinang.
0: Iya, benar sekali.
2: Kemudian yang benar di mana? Itu Kepulauan Riau, daerah Batam. Cuma posisi kami itu di Tanjung Pinang, gitu. Tanjung Pinang. Oh, jadi ibu kotanya? Iya dong, aku bilang. Jadi Master Bu ngomong gitu emang betul loh.
0: Yang mana?
2: Iya.
1: Iya Mas Prabu.
2: Ibu kota Tanjung Pinang.
0: Oh
2: iya.
0: Inilah.
1: Iya gitu. Betul.
2: Batam itulah yang dipanggil ibu kotanya kan. Emang betul. Cuma kan aku tak mau lah ini kan sama Belanda. Tapi memang asik juga kok.
0: Asik dong. Karena
2: cuma tinggal gue.
1: Ini emang betul tuh Kak Deli.
2: Tetap aku bangga lah Tanjung Pinang.
1: Walaupun air agak susah ya Kak Deli ya. Kalau kemarau. Kak Deli kalau
2: kemarau. Iya. Monitor, dia bilang, anak, dia monitor, dia beli air. Dia bilang, iya, aku bilang itu. Malu juga. Tapi bagus. Ya, sekarang ini kan aku udah nyampe di pusatnya kota ya. Kan udah ada gempa loh, nggak dengar ya?
1: Oh, belum tahu tuh Kak Deli. Kapan?
2: Potensi tsunami. Tadi pagi jam 6:30.
1: Gempa Filipina ya, kalau nggak salah ya.
2: Cuma dekatnya itu di daerah perbatasan Filipina sama Tengah Laut.
1: Okay.
2: Potensi tsunami katanya kan. Ada gereja roboh sama apa itu gedung apa roboh tuh?
1: Oke, baik.
2: Cuma belum jelas betul kan karena masih pagi gitu.
1: Iya.
2: Doakannya Mbak Rita, Mbak Riki hari ini aku terbang.
0: Oh hari ini berangkat balik ke kampung halaman.
2: Iya, kampung halaman Tanjung Pinang.
0: Iya. salah, balik ke kampung saya.
2: Iya kampung Mbak Rita lah.
1: Kampung kita Kak Rita.

0: mudah-mudahan ke depan tetap lebih enak didengar lagi lah ya, karena konsumsi masyarakat ini bukan cuma daerah Panji Pinang, semuanya sampai keluar negeri pun bisa monitor ya kan.
1: Iya betul.
0: Iya, makasih ya Berita ya.
2: Sama-sama
1: Kak Deli, selamat pagi.
2: Baik Bang Iki, ya, Kak Deli lagi di Manado dan semoga perjalanannya selamat sampai ke lancar, kampung
1: sampai
2: saya.
1: Ke kampung kita.
2: Oke, sebenarnya ada bergabung lagi nih Bang Iki.
1: Halo, selamat pagi. Halo Eri.
3: Halo, good morning Bang Iki.
2: Good morning.
1: Selamat pagi juga Pak Soni.
2: Ini bilang good morning kayaknya sudah ngopi nih. Kalau belum ngopi tadi pagi, bilangnya selamat pagi.
3: Baju kuning tak pernah mandi pagi.
2: Pak Soni.
1: Baik Soni.
3: Ya.
1: Ya, silakan
3: Pak Soni. Atas alokasi waktunya. Halo RRI, saya pagi hari ini terkait dengan masalah keluhan-keluhan warga. Terutama tentang harga-harga ikan, harga-harga minyak makan, ya, dimana ketika kurs rupiah kita semakin merosot terhadap dolar Amerika dan Singapura, maka satu sisi ada analisis ekonomi mengatakan bahwa kita baik-baik saja, terutama untuk orang-orang desa yang tidak menggunakan dolar. Lain beranggapan bahwa ini menandakan kita ini salah mengelola keuangan negara, kan gitu. Jadi ada dua sisi. Jadi kira-kira dua sisi itu kira-kira mana yang logis masuk dalam pikiran kita, kan gitu, Bang Riki ya.
1: Betul.
3: Nah, kita tahu bahwa opini-opini dari salah satunya Pak Umar mengatakan bahwa harga ikan tamban itu di Dendun itu sebenarnya nelayan itu menjual dengan harga 4.000. Nah itu kan lalu diambil oleh para pemain menjadi dia beli di 4.000 lalu dijual lagi kepada grosir lainnya atau pedagang lainnya menjadi 8.000 kan gitu. Berarti dia untung 4.000 kan?
1: Iya.
3: Sedangkan penelayan itu jual 4.000 dia udah balik modal itu. Minyaknya dan lain sebagainya. Sampai ke pasar Binsen menjadi 15.000. Wow. Nah, ini kan memberatkan masyarakat terutama Bu Erna yang berkomentar harga ikan mahal. Itu satu ikan aja, ikan lain pun begitu juga berlakunya Bang Riki.
1: Iya.
3: Nah, inilah satu momen untuk menjadi bahan renungan untuk para pengambil kebijakan, terutama dinas-dinas itu, untuk bagaimana supaya harga ikan itu naiknya tidak terlalu tinggi, Bang Riki ya. Nah itulah. Jadi ini kan ulah-ulah para pemain, itu kan harus diputuskan rantai-rantai itu. Nah ini tugas pemerintah lah, karena di Undang-Undang Dasar kan mengatakan bahwa kekayaan alam dan sumber daya alam lainnya menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Termasuklah ikan-ikan ini tadi.
1: Iya, betul.
3: Jangan sampai diserahkan kepada orang-orang seperti itu. Satu sisi kita ingin menyelamatkan pedagang, betul. Tapi sisi lain kita harus perhatikan juga lah masyarakat kita ini. Jangan mendapat harga yang mahal-mahal aja. Kan gitu Bang Riki.
1: Betul.
3: Jadi berdasarkan informasi dari Pak Umar itu tadi, maka ini menjadi bahan untuk para dinas perindak, bagian ekonomi, dan stakeholder lainnya, PD lainnya, untuk mengambil, mengatur tadi, Bang Riki, tata niaga itu tadi. Agar harga itu bisa murah di pasar Binsen. Itu saja, bukan berarti kita ingin melarang mereka mencari untung, tapi yang wajar-wajar, Bang Riki. Kan gitu, Bang Riki.
1: Betul.
3: Ini mudah-mudahan didengar. Dan masyarakat kita ini katanya negeri subur loh jenawi
1: itu istilahnya
3: gemaripah
1: loh jenawi.
3: Nah, ini betul-betul kita manfaatkan, jangan menjadi ancaman. Nah, inilah perlu orang-orang yang

0: benar-benar bisa memimpin itu tadi. Ya, yang terakhir,
1: yeah,
0: kita ini Bang Riki berterima kasih kepada Pak Erick Thohir. Kenapa saya katakan terima kasih? Dia bisa mencari pemain-pemain yang unggul untuk membangkitkan nama bangsa Indonesia menjadi sampai ke Piala Dunia. Selama ini kan kita belum sampai ke Piala Dunia, Bang Riki. Paling-paling di Asia Tenggara aja kita udah kalah.
1: Betul.
0: Kenapa demikian, Bang Riki? Karena dia mengimpor pemain-pemain naturalisasi dari negara-negara
1: luar,
0: negara adidaya untuk memasukkan di pemain kita. Begitu juga di kementerian kita, kalau bisa gitu, Bang Riki. Nah, kementerian-kementerian Pak Prabowo jangan segan-segan menunjuk wamennya tuh mengimpor dari negara Cina, negara Inggris, Amerika, dan lain sebagainya.
1: Iya,
0: baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony di Sejang tadi ya.
2: Baik Bang Iki, ya, kita ke lagu dulu ya.
1: Boleh, kita jalan dulu nih Kak Erita.
2: Cukup menarik nih sampaikan Pak Sony. Kita ke lagu dulu, ada Pasto dan Maya Estianti, Hanya Memuji.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Baik, berikan masih di Aloha RRI di pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat, Bang Iki.
1: Iya nih, Mas, kita sudah di penghujung. Tapi tenang nggak, Erita?
0: Apanya?
1: Halo Erika, kan seminggu 3 kali.
0: Iya.
1: Masih ada hari Rabu dan hari Jumat kok.
0: Oh, begitu ya.
1: Oh, dan saya akan, pasti saya akan selalu menemani Senin dan Rabu. Kalau Jumat belum tentu ya. Kalian schedule kantor, schedule manajemen gitu.
0: Khusus tanggal hitam, oke.
1: Oke, betul.
0: Tanggal merah, no way. No way.
1: Belum tahu.
0: Oke deh, benar-benar. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami di Halo RRI di edisi pagi hari ini. Yeah. Dan kita berjumpa kembali di hari Rabu, Jumat di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10. Silakan Anda bergabung kembali di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, Bang Iki.
1: Iya, sama-sama Kak Rita.
0: Ada kasih. Pak Umar, Mas Prabu, Kak Deli dan juga Pak Sony Pak di Sungai Ija. Iya. Kita nantikan juga nih informasi-informasi lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI Tanjung Pinang. Sekaligus ini saya pamit dari Tanjung Pinang pagi yang menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa lagi kesempatan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Republik Indonesia, Tanju Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi, dan peringat pukul 10.18 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 8 Juni ya, tahun 2026, dunia ini juga memperingati Hari Laut Sedunia, peringat. Dan pasti untuk peringatan ini menjadi momentum penting ya, untuk kita bisa mengingat betapa besarnya peran dari laut pada kehidupan kita ini. Laut tentunya tidak hanya menjadi sumber pangan ya, dan juga mata pencaharian dari saudara-saudara kita peringat para nelayan, tapi juga berfungsi sebagai penghasil oksigen, pengatur iklim, serta rumah bagi beragam keanekaragaman hayati. Dan bagi kita yang tinggal di wilayah kepulauan nih, seperti Tanjung Pinang, ya, Bintan, Kepulauan Riau, laut ini merupakan bagian yang tentunya tidak terpisahkan dari kehidupan kita peringat. Aktivitas transportasi perikanan, pariwisata, hingga budaya masyarakat pesisir ya, ini sangat bergantung pada kondisi laut yang sehat dan juga lestari. Namun yang pasti ya, laut juga menghadapi berbagai tantangan, pencemaran sampah plastik atau juga kerusakan ekosistem pesisir, perubahan iklim hingga penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Jadi mulai hari ini melalui peringatan Hari Laut Sedunia ya, masyarakat itu diajak untuk kita meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan laut kita pendengar, dan yang pasti suatu langkah yang sederhana ya, ini bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak membuang sampah di laut, apalagi yang tinggalnya di pesisir, serta menjaga kebersihan pantai, menjadi kontribusi nyata ya untuk kelestarian laut kita. Ya, jadikan Hari Laut Sedunia sebagai pengingat bahwa menjaga laut ya berarti menjaga masa depan dari anak-anak kita pendengar. Karena laut yang sehat ini akan memberikan manfaat bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar, kita kembali dalam acara Jendela Kepri untuk edisi hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026 dan tema kita pada hari ini adalah tentang pengarusutamaan gender. Pendengar, pada kesempatan kali ini Serika Pertiwi akan menyajikan topik kita, yaitu tentang menjadi perempuan tangguh tanpa kehilangan diri sendiri. Di era yang serba cepat ini, perempuan dituntut untuk mampu menjalankan banyak peran sekaligus menjadi ibu yang baik, pasangan yang mendukung, pekerja yang profesional, anak yang berbakti, bahkan seringkali menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Dan tidak sedikit pendengar, perempuan yang berusaha tampil kuat setiap saat, namun dalam prosesnya ada yang tanpa sadar ya mulai mengabaikan kebutuhan dari dirinya sendiri, terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain hingga lupa mendengarkan suara hati sendiri. Padahal menjadi perempuan tangguh bukan berarti harus selalu kuat tanpa jeda, bukan pula berarti mengorbankan kebahagiaan, kesehatan, dan identitas diri demi memenuhi semua tuntutan.

Ringer, tangguh bukan berarti menanggung semuanya sendiri. Seringkali kita menganggap bahwa perempuan hebat adalah perempuan yang mampu menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan dari siapapun. Padahal, meminta bantuan bukanlah tanda dari suatu kelemahan. Justru itu menunjukkan bahwa kita memahami batas kemampuan diri. Perempuan yang tangguh tahu kapan harus berjuang sendiri dan kapan perlu berbagi beban dengan orang lain. Karena tidak ada manusia yang dirancang untuk memikul semuanya sendirian. Mengenali dan menghargai diri sendiri. Pendengar, salah satu alasannya seseorang kehilangan dirinya adalah karena terlalu fokus menyenangkan orang lain. Dan kita mungkin sering bertanya, apa yang orang lain inginkan dari saya? Tetapi jarang bertanya, apa yang saya butuhkan? Mengenali diri berarti memahami nilai-nilai yang kita pegang, impian yang ingin kita capai, serta batas-batas yang perlu dijaga. Menghargai diri sendiri bukan sikap egois, justru itu adalah bentuk tanggung jawab agar kita tetap sehat secara fisik, mental, dan juga emosional.

间感。

0: aku sayang padamu.
1: Namaku Inong dan ini cerita keluargaku. Itu bapakku, Pak Ngah. Setiap pagi, bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bivitri, adik perempuan dari bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi

0: belajar dan sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu bapak. Biasanya, ibu datang sambil membawa makan siang untuk bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib nanti. Ah, itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya, ia takut. Takut sakit paru-paru seperti nenek. Jadi, Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk makan malam kami semua. Sisa ikannya akan dijual di pasar besok pagi. Ini abangku. Bapak dan ibu selalu bilang ia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya, abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar. Waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya, seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Aku, ibu, Bibi, gak pernah ikut rapat desa, kecuali kalau kami datang untuk membawa penganan. Ibuku sangat luar biasa. Setiap hari ibu masak ke pasar, membersihkan rumah, membantu bapak, dan masih sempat mendampingi belajar setiap malam. Kegiatan di rumah tangga biasanya tidak terdistribusi secara merata antara anggota laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan biasanya terbebani dengan pekerjaan baik dalam kegiatan produktif maupun reproduksi, yang sebagian besar tidak bernilai ekonomi. Tapi, sekeras apapun keluargaku bekerja, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil tambang, untuk makan dan membeli obat nenek.
1: Sekolah yang benar ya nak, mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan bapak dukung.
0: Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka akan tercipta rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga.

Pendengar, salah satu keterampilan penting ya bagi perempuan tangguh adalah kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi dan mengganggu keseimbangan hidup. Tidak semua permintaan harus dipenuhi, tidak semua ekspektasi harus diwujudkan, dan tidak semua kritik harus dipercaya. Kadang-kadang mengatakan tidak kepada orang lain adalah cara mengatakan iya pada diri kita sendiri. Merawat diri adalah kebutuhan, bukan kemewahan ya. Banyak perempuan merasa bersalah ketika meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, padahal merawat diri bukanlah tindakan yang egois. Menyediakan waktu untuk beristirahat, membaca buku, beribadah dengan tenang, berolahraga, atau sekedar menikmati secangkir teh tanpa gangguan adalah bagian dari menjaga kesehatan jiwa. Seseorang yang hatinya penuh ini akan lebih mampu berbagi dibandingkan seseorang yang terus-menerus merasa kosong. Pendengar, menjadi perempuan tangguh ya bukan tentang seberapa banyak beban yang mampu untuk dipikul, tetapi tentang bagaimana tetap berdiri tegak tanpa kehilangan jati diri dan tetap peduli kepada orang lain tanpa melupakan diri sendiri. Tetap kuat menghadapi tantangan tanpa mematikan perasaan dan tetap menjadi diri sendiri meskipun dunia sering menuntut kita menjadi banyak hal. Ya, semoga tema kita pada hari ini menjadi pengingat bahwa kita tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi perempuan yang hebat. Rawat diri Anda, hargai perjalanan hidup Anda, dan percayalah bahwa ketangguhan sejak lahir dari kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah berbagai peran tentang kehidupan.

Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta disiarkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olim Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihatkan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga okay, kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

sekarang pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat dan masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Allah.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Peringat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya Anda bisa menyimak informasi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan juga Anda bisa menyaksikan video dari Warta Berita Daerah dari Facebook dan YouTube kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sari pukul 12.25 menit waktu Indonesia Barat, selamat menikmati waktu santai siang Anda pendengar ya. Semoga setelah ini kita kembali memiliki energi yang baik untuk melanjutkan segala pekerjaan kita pada awal pekan ini. Pendengar hati-hati juga nih, jaga kesehatan, apalagi sekarang sudah sering turun hujan ya, yang mana Puskesmas Sungai Jang juga sudah mencatat 2 kasus malaria di tahun ini pendengar. Informasi dari Kepala Puskesmas Sungai Jang, Dr. Muhammad Faisal ya, yang mengatakan 1 kasus ini merupakan penularan lokal dan 1 lainnya berasal dari luar daerah. Ya, mereka melakukan penyelidikan untuk mencegah penyebaran. Masyarakat dihimbau juga nih waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita hindari genangan air ya, serta menggunakan perlindungan dari gigitan nyamuk.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh gitu. Abi.
0: Iya nak.
1: Omakak.
0: Hormat geraknya ke bendera aja sayang.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
3: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat terus dilakukan oleh RSUD Raja Matabib bersama dengan BPJS Kesehatan. Pohon tumbang di kilometer 10 Tanjung Pinang mengakibatkan dua pengendara mengalami luka ringan. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi siang hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. RSUD Raja Matabib Tanjung Pinang bersama dengan BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
1: Upaya peningkatan mutu layanan kesehatan terus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Bambang Utoyo, menegaskan komitmen rumah sakit bersama BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan bukan hanya soal kecepatan penanganan pasien, tetapi juga ketepatan diagnosa serta sikap ramah dan menghargai martabat pasien. Semua ini dilakukan agar setiap pasien merasa aman, nyaman, dan dihargai. Prinsip cepat, tepat, dan bermartabat menjadi pedoman dalam setiap tindakan medis maupun administrasi. Bambang Utoyo juga menjelaskan kerjasama dengan BPJS Kesehatan menjadi salah satu kunci dalam memastikan akses layanan yang lebih luas dan terjangkau. Dengan sistem rujukan yang semakin terintegrasi, pasien diharapkan tidak lagi mengalami hambatan birokrasi, mulai dari pendaftaran hingga tindakan medis semua berjalan efisien.
2: Kita berikan jangan sampai pasien itu tidak menerima obat. Ya, klaim-klaiman ya kita pikirkan di belakang lah. Tidak ada apa pengaruhnya, masih tetap seperti biasa berjalan. Poliklinik rawat jalan, rawat inap, UGD masih tetap berjalan.
1: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Bambang Utoyo, menambahkan pihaknya juga tengah memperkuat kapasitas tenaga medis dan fasilitas penunjang. Pelatihan berkelanjutan bagi dokter dan perawat dilakukan agar penanganan pasien sesuai standar mutu. Dengan langkah ini, RSUD Raja Ahmad Tabib berharap masyarakat semakin percaya terhadap pelayanan rumah sakit daerah sekaligus mendukung visi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebuah pohon tumbang di Jalan Tanjung Pinang Uban, kilometer 10, mengakibatkan dua kendaraan pengendara mengalami luka ringan.
3: Sebuah pohon tumbang di Jalan Tanjung Pinang Uban, kilometer 10, tepatnya di kawasan depan Cooler City, Minggu sore. Kejadian tersebut mengakibatkan dua pengendara mengalami luka ringan serta sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat itu menyebabkan batang pohon menutupi sebagian badan jalan. Akibatnya, kendaraan dari dua arah harus dialihkan sementara untuk menghindari kemacetan yang lebih panjang. Petugas kepolisian bersama warga sekitar segera melakukan pengaturan lalu lintas dan membantu proses evakuasi pohon. Arus kendaraan dari arah Tanjung Pinang menuju Batu 11 dialihkan melalui kawasan Ruko Terang Bulan. Sedangkan kendaraan dari arah sebaliknya diarahkan melewati area Cooler City. Seorang saksi di lokasi, Asep, mengatakan pohon tersebut roboh secara tiba-tiba saat sejumlah pengendara sedang melintas. Menurutnya, insiden itu membuat beberapa pengendara terkejut hingga kehilangan kendali kendaraan.
4: Pas orang dua ini lewat rame-rame, pohon ini langsung tumbang. Nah, nimpa kakak yang kerudung hitam itu yang agak parah itu.
3: Jadi kena motornya tadi bang ya?
4: Kena. Ibu itu, kakak itu langsung tumbang.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tanjung Pinang yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas memotong batang dan ranting pohon yang menghalangi jalan agar akses kendaraan dapat kembali normal. Koordinator Lapangan BPBD Kota Tanjung Pinang, Jarod Endratno, menjelaskan bahwa pohon yang tumbang diduga sudah dalam kondisi lapuk sehingga tidak mampu lagi menahan beban dan akhirnya roboh ke tengah jalan.
5: Jadi pohon tersebut kalau ditinggal sudah termasuk lapuk. Cuman dia masih berdiri tegak. Jadi kemarin sudah dipantau juga sama BPBD bahwa pohon ini masih ditebang. Tapi belum ada kesempatan untuk kami menebang.
3: Ia menambahkan, terdapat dua korban dalam kejadian tersebut. Keduanya hanya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, salah seorang korban yang sempat pingsan kini dilaporkan dalam kondisi membaik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putra dan Putri Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 telah menyiapkan sejumlah program kerja sebagai upaya menguatkan literasi kebahasaan di Provinsi Kepulauan Riau.
6: Pasangan Immanuel Metriali dan Konita Isrina Daroja terpilih sebagai pemenang 1 Putra dan Putri Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Keduanya mengaku bangga dan siap membawa nama Kepri pada ajang Duta Bahasa tingkat nasional tahun ini. Konita Isri Nadaroja mengaku tidak menyangka dapat meraih gelar Duta Bahasa Kepri tahun ini. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia juga mengatakan telah menyiapkan sejumlah program kerja telah terpilih sebagai Duta Bahasa. Salah satu program yang akan dijalankan adalah kunjungan ke sekolah-sekolah di berbagai daerah wilayah Kepri untuk mengampanyekan penggunaan bahasa yang baik dan santun.
7: Nantinya mungkin kita akan kunjungan ke sekolah-sekolah ya, seperti program kerja yang kita sudah susun, baik di Kepulauan Riau, baik di Batam, di Tanjung Pinang, dan di pulau-pulau kecil lainnya. Membawa bahasa ini untuk generasi muda, bagaimana supaya kita generasi muda tidak kehilangan budaya bahasa Melayunya, tidak kehilangan tutur kata beretika di media sosial, dan yang lain sebagainya.
6: Sementara itu, Immanuel mengaku sempat tidak percaya diri saat mengikuti proses seleksi Duta Bahasa Kepri. Namun dirinya merasa bangga setelah berhasil meraih gelar juara dan membawa nama baik kampus serta daerahnya. Ia berencana memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi kebahasaan bagi generasi muda. Ia ingin menghadirkan konten kreatif yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah di era digital.
8: Banyak sekali generasi muda menggunakan media sosial hanya untuk hiburan. Namun saya ingin menjadikan era digital ini sebagai peluang untuk membuat media sosial itu menjadi ruang edukasi yang dapat membuat bahasa Indonesia itu lebih digunakan lagi dan juga dapat melestarikan bahasa daerah.
6: Ia juga mengingatkan generasi muda agar tetap menjaga identitas bangsa melalui bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Menurutnya, penggunaan bahasa asing tidak boleh membuat anak muda melupakan bahasa ibu dan budaya sendiri. Reporter Erda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Sejang mencatat terdapat 2 kasus malaria impor yang ditangani sepanjang Januari hingga bulan Mei 2026.
9: Ya, malaria ini adalah penyakit infeksi, artinya dapat ditularkan dari seorang yang ada parasit plasmodium di dalam darahnya. Akibat ditularkan dari nyamuk anopheles, ya ditularkan dari orang yang ada plasmodium anopheles kepada orang lain yang sehat lewat gigitan nyamuk.
10: Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal mencatat terdapat 2 kasus malaria yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kasus tersebut dipastikan bukan penularan lokal, melainkan kasus impor yang dibawa dari luar daerah. Muhammad Faisal menjelaskan, tim Puskesmas segera melakukan penyelidikan epidemiologi setiap kali menerima laporan kasus malaria. Langkah ini bertujuan melacak sumber penularan dan meminimalisir risiko kontak dengan warga sekitar. Menurutnya, malaria merupakan penyakit infeksi yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit plasmodium. Jika tidak ditangani dengan serius, malaria dapat menyebabkan komplikasi berat seperti kejang, gagal ginjal, hingga kematian. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap gejala awal menjadi sangat krusial bagi masyarakat.
9: Kita ada 2 kasus malaria, yang mana kasus malaria yang kita tangani itu adalah kasus yang bukan didapatkan dari tempat kita, tapi impor dari luar.
10: Untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau menerapkan gerakan 4M+, secara konsisten di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut meliputi menguras, menutup, membersihkan tempat penampungan air, serta memantau gerakan air secara berkala.
9: Penularannya adalah lewat gigitan nyamuk, maka penting sekali untuk kita supaya menjaga lingkungan, terutama ya tempat-tempat yang bisa menampung air, itu harus kita.
10: Masyarakat juga disarankan menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi, dan menggunakan obat anti nyamuk. Mengingat nyamuk Anopheles aktif dari sore hingga pagi hari, menjaga kebersihan area sekitar rumah menjadi kunci utama untuk pencegahan. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Geografis Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan perairan internasional kerap menjadi korban pencemaran sampah yang berasal dari laut, khususnya ketika saat musim angin utara.
11: Letak geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional menghadapi ancaman pencemaran sampah laut terutama saat musim angin utara. Tumpukan sampah yang terbawa arus dan angin kerap terdampar di sejumlah kawasan pesisir, sehingga mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat nelayan. Salah seorang pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, mengatakan fenomena sampah kiriman tersebut terjadi hampir setiap tahun dan menjadi tantangan serius bagi wilayah pesisir Bintan. Geografis Kabupaten Bintan yang berada di jalur perairan internasional membuat wilayah ini rentan menerima sampah yang terbawa arus laut dari berbagai daerah, bahkan kemungkinan dari luar negeri. Sehingga saat musim angin utara, volume sampah menjadi kontribusi yang sangat besar dan signifikan ke wilayah pesisir.
12: Bukan hanya dari Indonesia ya, tapi berbagai kawasan internasional. Nah, itu juga turut menjadi kontribusi penyumbang sampah yang ada di pesisir. Dan juga tentunya juga ya kita tidak pungkiri bahwasanya memang aktivitas kita yang ada di daratan itu juga sebagai penyumbang utama, utamanya seperti limbah rumah tangga ataupun kita di darat dengan segala aktivitas kegiatan yang kurang sadar atau peduli terhadap lingkungan, pasti kita semua ini juga pernah berkontribusi menyumbang sampah di negeri kita ini.
11: Pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, menambahkan sampah yang ditemukan didominasi jenis plastik, sekali pakai, botol minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya, termasuk juga limbah minyak hitam. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga mengancam kelestarian biota laut. Ia menilai penanganan persoalan sampah laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerjasama lintas wilayah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mencegah sampah masuk ke laut. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dalam pengelolaan sampah di laut. Namun yang paling ditekankan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut.
13: Sampah menjadi permasalahan klasik yang terus menjadi permasalahan lingkungan di masyarakat, terutama sampah di laut. Salah satu yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di laut. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Rima Aprilia, mengatakan sampah laut memang menjadi prioritas pihaknya. Apalagi sebagai daerah wisata yang memiliki pantai yang cukup panjang, hal tersebut memang menjadi sebuah kendala. Oleh karena itu, berbagai langkah dilakukan oleh DLH Bintan untuk mengatasi sampah pesisir. Salah satu yang paling ditekankan adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut, karena hal tersebut menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah tidak hanya di laut, tetapi juga di darat.
14: Yang perlu kita tanamkan saat ini adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat kita sendiri untuk tidak membiasakan membuang sampah itu di laut, karena laut itu kan sumber rezeki untuk kita, sumber makanan juga untuk kita. Nah, kita juga menggalakkan bank sampah yang ada di daerah pesisir tentunya untuk dapat lebih aktif lagi, sehingga masyarakat juga sendiri itu lebih konsen untuk meminimalisir terjadinya tumpukan sampah yang ada di laut.
13: Dikatakan Rima Aprilia, setiap tahunnya volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah terus meningkat. Data volume sampah tahun lalu sekitar 21 ribu ton per tahun. Ada kecenderungan peningkatan yang tentunya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, peningkatan aktivitas sektor wisata, industri, dan pembangunan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, DLH Bintan melakukan berbagai upaya yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana, pengoperasian tempat pengelolaan sampah atau TPS 3R, yaitu Reduce, Recycle, dan Reuse, serta pengelolaan bank sampah yang dipantau langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, dan tak lupa edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Reporter Videowati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Peringatan sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat terus dilakukan oleh RSUD Raja Matabib bersama dengan BPJS Kesehatan. Pohon tumbang di kilometer 10 Tanjung Pinang mengakibatkan dua pengendara mengalami luka ringan. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas Serika Pertiwi mengucapkan selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kembali kita dalam program siaran Persada Indonesia. Silakan untuk yang akan request lagu ya, 27100 dan juga di 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100%.
1: Halo, apa kabar nih orang Jambi?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat ya. Pak Hamzah Yusuf, apa?
2: Ini dengan Mbak Liza ya.
1: Lagi yang lain.
2: Yang lain siapa ya, lupa sudah nih. Oh,
1: siapa?
2: Mbak Erita.
1: Anu, lagi dong. Salah lagi Pak.
2: Salah ya.
1: Ayo, siapa lagi? Masih ada dua perempuan di sini, Pak.
2: Ya, yang dua ya, itu ada Mbak Rika.
1: Ah, itu benar.
2: Rika Pertiwi. Iya.
1: Tiga kali nebak Bapak baru dapat. Ah, gak jadi. Ah, kirain tadi kalau sekali nebak dapat gelas cantik dari saya.
2: Alhamdulillah, tapi suara itu hampir mirip lah. Cuma perbedaan antara Mbak Erita lain. Lalu Mbak Liza dengan Mbak Rika tuh hampir mirip
1: suaranya ya.
2: Iya, ya.
1: Kalau Mbak Erita kenapa suaranya mungkin lebih berat ya?
2: Enggak juga lah, cuma ketawanya tuh.
1: Oh gitu, ketawanya yang beda.
2: Iya.
1: Gimana dia ketawa?
2: Ya gimana ya gitu ya.
1: Gitu ya.
2: Lanjutnya lagu lah.
1: Bedain dari ketawa. Lagunya apa Pak?
2: Ku menunggu
1: dari Rosa ya Pak ya.
2: Iya, dari Rosa. Menunggu.
1: Bapak nungguin apa?
2: Menunggu bunga layu sebelum
1: berkembang. Bilang aja lagi nunggu pohon durian ya Pak.
2: Ya, durian belum berbuah, tapi banyak jualnya, Mbak. Durian tuh ada lah jualnya, cuma tadi mana, dari mana enggak tahu, banyak jualnya.
1: Sama, Tanjung Pinang lagi musim durian, Pak.
2: Oh, di sana ya, aku dengar dengan Mbak, dengan Mama Dani ya, aku dengar waktu musim durian. Katanya.
1: Iya, lagi musim durian di sini, murah-murah, Pak.
2: Harganya berapa per kilo apa per biji?
1: Ada yang kilo, ada yang biji. Kalau yang kilo itu yang mahal-mahal, Pak.
2: Yang mahal ya?
1: Iya,
2: yang
1: misalnya durian sekuning atau musangking itu kilo.
2: Ya. Yang super lah gitu ya.
1: Yang biasa-biasa jualnya per biji aja. Ada yang 250, ada yang 350.
2: Oh,
1: ada
2: gitu
1: yang,
2: ya.
1: Iya, tergantung besarnya juga, Pak. Bapak senang makan durian?
2: Oh, alhamdulillah senang juga. Cuman enggak begitu kalau dulunya ya mungkin 2 biji itu bisa habis. Tapi kalau sekarang enggak lagi ya.
1: Iya ya. Akhir ya, jaga kesehatan ya, Pak ya.
2: Iya, menjaga kesehatan. Malum lah kalau banyak makan durian itu sering orang masuk ke rumah sakit.
1: Iya, demam panas. Saya enggak senang kulit durian, Pak.
2: Kulitnya enggak. Iya.
1: Kulit durian saya enggak senang, tapi kalau biji durian saya masih senang, Pak.
2: Kalau bijinya tuh enak juga lah dimakan,
1: direbus.
2: Tapi direbus.
1: Iya, masih senang saya.
2: Dikupas. Dibikin krepek bisa juga.
1: Iya, tahu saya. Baiklah. Ya udah deh. Salam buat siapa nih, Pak Hamza?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rika Pertiwi ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
1: Terima kasih.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Kunis, Mama Dani ya, mudah-mudahan sehat selalu Mama Dani. Kemudian ada Bunda Selasih, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Sapri. Mas Prabu, Ika Rizianti ya, kalau lagi monitor selamat siang, semoga sehat selalu ya. kemudian Putri Marisa, Putri Kedondong Sarina, Kiu-Kiu yang itu Kadang Merdu, ada Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Bunda Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir juga selamat. Oh, selamat siang. Ada siapa lagi ya? Aduh. Ada.

0: untuk semualah tanpa terkecuali selamat siang untuknya Kak Rika Pertiwi, selamat siang Imam juga, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Hamzah Yusuf, terima kasih dari Jambi tadi ya penelpon pertama kita. Silakan untuk yang selanjutnya peringgar 27100 juga di 08 11 77 89 8 30 ya. Persada Indonesia, Anda bisa request lagu pop Indonesia di sini peringgar. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Selamat siang, Kak Liza.
1: Ya, udah panjang-panjang malah salah nama.
2: Ini Kak Liza ya? Jadi siapa nih?
1: Dengan Kak Rika.
2: Oh, Kak Rika, lagi Kak Liza.
1: Iya, tadi Pak Abza juga bilang suara Kak Rika sama suara Kak Iza mirip gitu ya.
2: Kalau ketawa kalau kamu Liza, jauh beda. Suaranya tawanya jauh beda. Sama Rika juga, jauh.
1: Siapa?
2: Kamunya, Rika, Mbak Rika. Sama-sama, kalau suara ngomong, ya kan? Sama tawanya jauh beda sama Liza.
1: Ya beda dong.
2: Lu ketawanya sama Erita beda. Beda semua lah. Selama dengar lah.
1: Emang gimana sih ketawanya?
2: Aku lebih ngikutin ketawa Erita. Ini suaranya agak besar.
1: Oh, kalau ini kalau ketawanya Kak Eza gimana?
2: Ketawa Rika.
1: Ketawanya Kak Eza gimana?
2: Eza kayak ya kalau Liza nih kayaknya lah kalau telepon juga. Ya sama aku lah, kata orang lain nih. Lain lah nanti Liza sama kamu, jauh beda lah. Kalau ini kalau Putri Pondok sama Putri Selasi, ngomongnya sama, suaranya sama, cuma Putri Pondok agak keras nadanya. Duh kalau Selasi sama Putri Pondok, sama tuh katanya, cuma Putri Pondok agak keras. Putri Selasi lemah-lembut suaranya, itu aja bedanya. Aku dengerin lah.
1: Masih bisa bedain berarti Ile, ya tadi kok salah, kalau bisa bedain tadi kok salah?
2: Acting, iya Pak Indra Pamza.
1: Ya Allah, ngeles bisa Pamza, aja.
2: Hah? Enggak, mungkin itu Liza kan mikir. Aku kan sering ngeliatin orang-orang penelponnya. Kenapa? Saya nelpon, saya lupa juga sama. Dua kali, penelpon bunyi berdering, dan dia apa ya, apa orang-orang, apa? Bagaimana dulu? Kan penyiar kan peka kan, gitu kan? Nah, kok orang gak denger, dia kata, kosong lagi. Oh, gue tiba-tiba ada kesian nih orang penyiar nih. Ya, macam Pak ini, Pak Sino. Kalau pagi nelfonnya kan, sering tuh, Allah kaya Allah, mau ngasih noy, no.
1: Ya, bukan lah.
2: Juga ini, juga anak kalau penelpon nalar itu macam Bang Lukman. Juga kena sering itu. Kalau ya Allah, bilang, siapa nelfon gue punya? Makanya kalau nelfon, bunyinya aku lari aku.
1: Iya, biar enggak ini ya, biar enggak bunyi ya.
2: Bagaimana, gue pengen enggak sakit.
1: Iya.
2: Penelponnya, itu aja
1: sih. Oke.
2: Ya, Melisa. Amerika kan tadi aku dengar lagu di HP kon aku, lagu Siti Lidia tadi lagu apa? Lagu Cindai tapi Indonesia lagu pop ya.
1: Iya, Cindai yang pop kan?
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Tadi di HP kon aku.
1: Kenapa di kawan terus sih? HP diilek lah. HP ilek lah. Kenapa HP kawan terus?
2: HP apa? Di HP kubuku mobil ini dalam HP kon aku. Kau nih, itu lah kan Rika sama aku.
1: Kenapa?
2: Itu yang aku, aku gak tahu yang mak tadi bilang.
1: Oh iya.
2: Makanya aku lah apa-apa itu.
1: Kak, ini kemarin itu apa? Dirimu kan baru tamat SMA kan, tahun kemarin kan, 2024 kan?
2: Tamat SMA?
1: Aku
2: 2024 tamat SMA, dia bilang.
1: Hah?
2: Dia bilang.
1: Apa?
2: Siapa yang bilang aku tamat SMA 2024?
1: Udah lama tamat SMA-nya.
2: Ya Allah, anak udah gadis kok.
1: Beneran itu?
2: Ya Allah, anakku kan bisa Jawa. Nah, kalau kamu bisa, Eliza, kalau kamu cari nama anakku, nama gininya kan dengar ya? Aku berhubung anakku nggak bisa lagi dari sekian tahun. Nama anakku, dia pakai Cihai Maha. Kareza, Eka, Seta Suti, itu nama anakku. Di Jawa Tengah, Purworejo.
1: Kok udah garis itu maksudnya udah tamat sekolah?
2: Udah gaji lepas SMA lah
1: harusnya. Oh udah lepas SMA. Oh jadi ilek dengan Kak Berlia ini sebaya lah.
2: Oh jauh lah. Kalau gue dia aku main tuh gara-gara panggil gue dia tuh gara-gara Jaki. Dengar kan Jaki bilang.
1: Iya kemarin manggilnya tuh Berlian
2: ya, makanya kan itu kan aku panggil sama Jaki. Jaki panggil aku jangan ada kan. Nah makanya aku sebut Berlian.
1: Oh salah sebut. Oh, berarti umurnya Ile ini masih di bawah Kak Berlian ya?
2: Jauh lah, yang Berlian jauh lah. Ya kira agak jauh lah, agak jauh lah.
1: Oh, berarti Ile dulu cepat nikah ya, Le ya?
2: Lambat.
1: Lambat nikah tapi anak udah gadis.

0: Iya. Ya waktu lambat lah kalau aku lagi. Kalau dulu kan, dulu aku rencana menikah tuh umur berapa? 20 tahun tuh.
1: Oh gitu.
0: Sunika. Tapi ya Sunika bukan dengan orang tua aku, bahkan aku.
1: Jadi diri
0: Karena
1: menikah umur berapa waktu itu?
0: 20 ke atas.
1: Berapa?
0: 20 ke atas.
1: 20 ke atas,
0: Ya
1: 20 ke
0: kira-kira 20.
1: atas.
0: Mungkin dulu dulu dulu dulu 25 ke atas lah, sedikit. Jadi ya untuk aku yang punya bangkat, mau kerja dulu, dia bilang dalih, mau
1: Tapi
0: nikah
1: kalau
0: dalih.
1: suara-suaranya Bang Ile ini macam suara ini, anak-anak
0: Ya
1: masih
0: lah,
1: masih masih
0: umur
1: muda.
0: SMA.
1: Masih
0: Ya
1: baru-baru
0: aku.
1: tamat SMA ya, umur-umur umur berapa ya? 18, 19 gitu.
0: Tanya dulu yang apa, yang kata-kata Ibu Deli, Mama Erita, Erita. Ini dia ada anak yang udah gadis, ya kan? Tau Deli, lo mau berita, Erita. Pernah lo aku nelfon di warung, gerobak. Padahal aku bising dulu gitu kan,
1: Iya,
0: ngerti.
1: makanya bingung juga ini beneran bohong apa beneran gitu kan?
0: Nah, aku beri kayak, aku jujur ya sama kamu. Dia udah dengar malah, aku tau mana bohong. Aku bohong itu lah, yang sama kamu, ya kan? Ada yang ngomong sama kamu, tentang aku nih.
1: Ada.
0: Sekarang-kadang, sekarang. Nah, ya kan? Itu aku rahasia kan, kalau lain aku tahu rahasia, kalau tanya aku jawab.
1: Oke. Ya udah deh, udah semoga nanti bisa ketemu lagi ya sama putrinya ya.
0: Dan aku harus ketemu emang. Aku ingin menunggu aja lah, gitu aja sekarang.
1: Udah berapa lama sih nggak ketemu?
0: 12 tahun.
1: 12 tahun.
0: Belasan tahun.
1: Belasan tahun. Oh, berarti dia nggak pernah hubungi juga.
0: Bisa lagi, kalau lagi tinggalkan, bisa telepon. Pokoknya kalau cerita tentang aku dan anakku, panjang jadinya. Cuman di kasih tau mungkin lah, karena kan pribadi kan.
1: Tapi nggak apa-apa. Yang penting masih ada saling komunikasi kan?
0: Ada lagi sekali, hilang total bersih.
1: Oh, nggak ada komunikasi. Oke.
0: Tapi dibuang lagi, ibarat semuanya dibuang habis, saya lagi hubungin. Makanya aku pernah cari yang orang bujang, bujang, kalau di HP, saya sama Eka Hedra Suti, tinggal Jawa Tengah, Purworejo, di kampung Brenggong. Nah, dicari, itu ya. Dia bujang nih, ketemu di HP, ada namanya itu. Dan aku mungkin tahu, sama HP itu kan, itu aja.
1: Ya udah, kalau kayak gitu kita doakan yang baik-baik aja lah ya.
0: Dan makanya aku berdoa sama kuasa untuk bisa bisa kemana aku lebih cepat aku bisa lebih bahagia aku senang doa aja kan dari lagu lu gitu lagu itu sih
1: Udah
0: indah
1: tadi
0: ya
1: cinta tadi, Jess.
0: ya lagu itu tuh memberi tuan salah satu memberi kain bagi tugas yang hadir di kesehatan batin bagian nabi senang batin mulai rezeki dan juga matanya segini udah mandi saya nah itu untuk Mbak Rita, Mbak Liza, Mbak Barima, Mbak Abian, Mbak Riki, Rizkina. Dari Bogor, ini Bandung, Ayi, Lunggulu, Amri Yusuf, lewat tadi, makasih salamnya. Untuk Pak Gapar, 510, Pak Prabu, Pak Sinyal QQ, Amri Yusuf, Lenginan di Batam, yang mana Makci Ma, yang Mucu, Amerika, Bunda Berlian di Penyengat, Anu ini, apa? Oma Berlian. Sekarang ya, Oma Berlian ya. Oma Berlian.
1: Oma Berlian.
0: Ya, Oma Berlian. Itu untuk Uya, untuk Pak Demang, Ibu Deli, Rinaldo, Ibu Ani, untuk Bunda Selami, untuk semua Oma, Bu Deni, Bu Gumi, Lukman, Dubaka, Walid, Madani, Bunda Epa, Indonesia, untuk semuanya lah, dengan beratu di kesehatan dan batin. Umur menumbuh berkah untuk dunia akhirat. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk mereka bilangnya, kita bilang hujan ya?
1: Enggak hujan.
0: Hujan, baru berhenti nih.
1: Oh iya.
0: Tadi jam 2 saya masih kira hujan. Baru berhenti, jadi enggak lama banyak rendang aja. Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum mereka, untuk bilang berhenti.
1: Baik, terima kasih untuk Ile tadi pendengar ya. Dari Kijang tadi, penelpon yang kedua kita. Baik Ile, semoga Ile tetap bahagia terus dan suatu hari bisa berkomunikasi lagi ya bersama sang putri. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang juga Yusuf. Apa kabar nih orang Batam?
2: Sehat, alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain nih siang hari ini?
2: Lagi nunggu waktu break.
1: Nunggu waktu break?
2: Kerja. Break kerja.
1: Break kerja. Emang kamu tadi gak istirahat siang tadi jam 12?
2: Biasanya jam 1 istirahat, tapi hari ini jam 2 istirahat.
1: Oh, jam 2 istirahatnya ya. Oke.
2: Iya.
1: Ya deh.
2: Barika sehat ya.
1: Barika, alhamdulillah kabarnya sehat.
2: Iya, insya Allah mau ke Pinang sih Mbak nanti kalau mau ke Pinang nanti hari Jumat.
1: Hari Jumat ke Pinang main dong ke RRI.
2: Insya Allah. Rencananya sih mau ke Tembling dulu sih Mbak.
1: Oke.
2: Ada nikahan kawan.
1: Nikahan. Oh, mau ke tempat yang lucu.
2: Iya, ada kawan nikah di Tembling. Tempat Eyang Ucu sih sebenarnya.
1: Oh, di tempat Eyang Ucu nanti hari apa sih? Hari Jumat. Oh, hari Jumat pas diriku di sini sore ya sampai malam ya, sampai jam 8 ya. Oke, mampir-mampir dong.
2: Apa,
1: enggak, mampir-mampir dong ke studio.
2: Iya, soalnya iya sih udah lama juga sih enggak ke studio RRI Tanjung Pinang.
1: Iya, diriku kalau Jumat itu dinasnya jam 3 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam 12 itu ke Ardian yang dinas.
2: Mbak dinas jam 3 sampai jam 8 malam.
1: Iya, sampai jam 8 malam. Selanjutnya nanti ke Ardian habis itu.
2: Oke, insya Allah lah, mudah-mudahan kalau memang kalau memang ini jumpa nanti.
1: Iya, amin. Karena Yusuf juga mau ke Tembeling ya, mau acara ya Yusuf ya. Oke, semoga nanti cuaca juga bagus. Apa?
2: Amin.
1: Tinggal nunggu undangan dari Yusuf aja nih. Ya enggak?
2: Iya.
1: kita doain nih semoga Kak ini ya, Kak Deli masih di Manado ya. Iya, masih di Manado dia. Semoga dia enggak apa-apa ya karena ada gempa ya di sana ya.
2: Oh, gitu ya. Siap-siap. Kita doakan yang terbaik lah ya.
1: Amin ya rabbal alamin nih. Ya, silakan mau salam-salam enggak? Mau salam-salam. Lagunya belum lagi Bang Yusuf. Lagunya apa Yusuf?
2: Saya mau minta ini lembak lagu dari Now ada nggak?
1: Now.
2: Iya, soalnya kemarin baru nonton konser dia sih.
1: Lagunya apa?
2: Sesi potret.
1: Sesi nonton di mana konsernya? Di Batam.
2: Di Temenggung Abdul Jamal.
1: Oh, Now ini penyanyi mana sih?
2: Yang ku bertemu ke rumah barumu. Nah, itulah lagunya.
1: Now, sesi potret. Dari Jakarta?
2: Dia kayaknya ada.
1: Hah? Jakarta?
2: Iya, ada band-band. Kayaknya band-band baru sih.
1: Oh, gitu.
2: Now sama Ari Lesmana.
1: Iya, ini juga lagunya jazz ya.
2: Enggak tahu sih.
1: Iya, jazz nih. Oke deh.
2: Gak bisa ya?
1: Ada bisa-bisa lagunya kali keputarkan lagunya sesi potret kan dari Now dan Ari Lesmana kan?
2: Betul, betul.
1: Bisa Bang Yusuf. Selagi ada lagunya kita putarkan di sini.
2: Makasih.
1: Hujan enggak di sana? Di Kijang tadi baru berhenti hujan. Kalau di RRI ini udah mendung-mendung nih, udah gelap-gelap nih.
2: Iya, sama di sini juga. Ada yang sebagian mendung, ada yang sebagian panas.
1: Yang di bagianmu aja lah, gak usah tengok bagian lain. Di tempat Yusuf gimana tuh di pelabuhan?
2: Gimana?
1: Kan Yusuf di pelabuhan kan kerjanya kan?
2: Iya, betul.
1: Gimana tuh di Punggur?
2: Cuacanya?
1: Iya, cuacanya. Ini akibat belum makan nih, belum istirahat kan?
2: Iya, panas sih Mbak. Panas.
1: Oh, panas ya di sana ya. Oke.
2: Iya, tapi panas kayak mau panas tapi kayak mau hujan gitu.
1: Panas kayak mau hujan. Oh, hujan panas lah tuh.
2: Teri gitu panas.
1: Oh ya, cuaca sekarang cepat berubah-ubah ya, Yusuf ya.
2: Iya, kayak perasaan juga.
1: Ocile, perasaannya sekarang gimana? Lagi panas?
2: Hah?
1: Perasaannya lagi panas.
2: Apanya?
1: Oke, perasaan aja ya, berubah-ubah ya. Tapi perasaan Yusuf hari ini bebe aja kan?
2: Oh, aman sih, aman.
1: Oh, aman. Oke lah. Nggak lagi galau ya?
2: Nggak.
1: Ya udah, Kang Irwan.
2: Nggak boleh galau-galau.
1: Yang galau tuh Kang Irwan aja. Kang Ahmad Irwan aja yang galau. Ya, salam-salam nih buat siapa?
2: Saya salamnya, mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu ya, saya salamnya satu untuk semua aja lah Mbak.
1: Satu untuk semua, yang lain sering nyenggol Yusuf loh.
2: Iya, semoga pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada yang lagi mendengarkan, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ada kesusahan diberikan, yang ada susah diberikan kemudahan. Pokoknya doa yang terbaik lah buat semua pendengar RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, amin. Terima kasih,
2: Buat
1: Yusuf.
2: yang terbaik juga buat kedua orang tua Yusuf yang di Ngenang, dan buat emak saya yang berada di Pulau Jalo, semoga dalam keadaan sehat juga. Buat Mbak Rika, terima kasih banyak. Sehat
1: Sama-sama.
2: selalu ya.
1: Ya, terima kasih Yusuf.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf tadi dari Batam tadi pendengar ya. Oke, baik kita ke lagu dulu nih. Kita putarkan lagu yang pertama kita. Aku Menunggu dari Rosa.

0: Oke, lagu Cindai tadi pendengar ya, spesial untuk Bang Ile di Kijang sana. Silakan untuk penelpon selanjutnya lo, sama siang Persada Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif kan ya?
1: Iya.
0: Aduh, tumben nih masuk siang-siang nih. Lagi apa nih, Liv? Hah?
1: Cabut uban.
0: Cabut uban?
1: Iya.
0: Enak banget jam segini, cabut rambut putih, nggak lagi kerja. Aduh, putus-putus sih suara Alif nih. Hujan ya Alif di sana ya Alif, suaranya putus-putus. Halo? Halo? Masih ada nggak ya Alifnya ya? Halo?
1: Iya, halo.
0: Ah, suaranya putus-putus Alif. Alif mau request lagu apa? Nanti putus beneran nanti. Lagunya apa?
1: Lagu Arif, Cinta Dalam Duka.
0: Cinta Dalam Duka ya, dari Arif ya. Hujan ya di sana ya?
1: Iya, hujan.
0: Oh, tadi katanya udah berhenti, kata Ile tadi.
1: Hujan lagi,
0: lain tempat. Hujan lagi, belum selesai berarti tadi ya.
1: Iya.
0: Cinta Dalam Luka. Oke, buat siapa lagunya, Liv?
1: Buat Bang Udin, Ile, Kak Sarina, yang lucu, Kak Gadis. Senang bos dari Kajang, siang tugas tolong hati-hati.
0: Makasih
1: Kak ya.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Alif, terima kasih. Hati-hati yang lagi on the way di sana ya. Di Kijang sana lagi turun hujan nih. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia. Halo. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam Kakak cantik. Apa kabar nih Mak Rosi?
2: Alhamdulillah, lagi duduk-duduk di sini mendung hari Kak, tapi udah bunyi kayaknya udah bunyi guruh tuh ha.
0: Sama, depan RRI pun udah gelap, udah mendung.
2: Sama juga lah di Batu 10.
0: Aduh, gelap ya di sana ya. Entar lagi saya mau pulang nih, mau OTW ke sana juga nih.
2: Oh itu ya. Oh iya, jam 3 nanti ya.
0: Lagi ngapain? Lagi duduk-duduk aja. Lagi duduk-duduk aja.
2: Lagi duduk-duduk nih ha.
0: Si Alif
2: sambil dengar Rika.
0: Si Alif sedap betul dia. Dia lagi duduk lagi cari rambut putih.
2: Lagu sayangku.
0: Hujan-hujan tak dapat kerja, cari rambut putih je lah ya.
2: Rambut putih, betul.
0: Lagunya
2: makan,
0: apa?
2: Sambil makan ni rambutan nanti.
0: Rambutan? Ih, sedap.
2: Iya, kami di sini dah panen, Rika. Udah diambil orang dah.
0: Iya.
2: Kesini lah, tapi ada juga tu depan rumah orang tua tu, besan tu masih banyak.
0: Sedap betul ya.
2: Sini satu ikat tu si adik di bawah tu jual 10.000 satu ikat.
0: Oh, dijual. Saya kira siapapun yang lewat dekat situ tuh boleh ambil aja.
2: Iya, kalau untuk Rika bolehlah gratis ambil pergi ke sini.
0: Marosi.
2: Aduh, minta lagu sayangku.
0: Batu 10 di mana?
2: Di Batu 10 ini, di Taman Seraya masuk. Kan ada kantor dinas sosial tuh.
0: Di Taman
2: kan
0: Seraya.
2: Kan bawah tengah ada lapangan poli. Masuk situ lapangan poli.
0: Tak apa, nanti kerja banyak lagi datang ke situ. Gratis kan?
2: Ambil lah kalau mau, tak apa lah.
0: Ya, datang
2: manjak sendiri.
0: Ya, datang-datang gratis. Nanti balik jangan lupa taruh duit seikat 10 ribu
2: Oh itu ya.
0: Lagunya apa nih?
2: Mak Rosi tak lah. Kalau gitu Mak Rosi nak minta lagu dari Nika Ardila ya.
0: Nika Ardila.
2: Lagunya apa? Bintang Kehidupan ya.
0: Bintang
2: Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan dari Nika Ardila ya. Silakan.
2: Tadi Alif ya tadi ya?
0: Iya, tadi Alif tuh putus-putus.
2: Baru dengar suara Alif.
0: Dia masuk, kadang-kadang masuk malam. Siang baru ini pula dia masuk.
2: Gitu. Rika kan siang, tak pernah masuk malam. Takut missing, Rika. Kalau malam tu sebelah-sebelah kan, dinding sebelah kan tak dengar orang.
0: Oh gitu, bawah selimut, dalam selimut lah telepon.
2: Dalam selimut?
0: Dalam selimut, Cah.
2: Aduh.
0: Kalau perlu
2: masuk selimut, bawah kasur langsung.
0: Boleh juga masuk ke bawah tu, bawah kolong tu dulu, nelpon dulu.
2: Iyalah, salam-salam sikit sayangku ya.
0: Keluar-keluar dah sesak dah.
2: Apa rumah sakit?
0: Iya, kata si Alif nih, Marosi itu aslinya orang Mantang kata dia.
2: Iya, memang Mak Rosi orang bukan aslinya orang bukan orang Mantang, Rika. Mama Rosi itu aslinya orang Anambas sana, Jemaja Letung sana asli. Kena kemarin tuh di Mantang tuh ngikut suami. Suami meninggal pindah di Tanjung Pinang.
0: Oh,
2: udah
0: jadi
2: 2 tahun lebih Mak Rosi di Tanjung Pinang.
0: Berarti
2: Arif,
0: anak Mak Rosi yang di Mantang itu udah pindah ke Tanjung Pinang juga.
2: Semua, udah semua sini. Rosi kan dah Tanjung Pinang juga sama adiknya. Tinggal di Tanjung Pinang. Anak Mak Rosi kan yang adik Rosi itu kan itu di rumah makan Puja Kusuma di Batu 10 itu, depan SPBU itu.
0: Oh, jadi Rosi sama kakak lah nih?
2: Iya, Rosi di sebelah. Tapi Mak Rosi tak satu rumah, maksudnya sebelah-sebelah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tinggal di Mantang anak tak ngasih Rika. Kemarin kan sakit, jadi tak usah Mak tinggal di sana sendiri.
0: Oh, sedap lah tinggal kat situ. Sebelah pun ada Rosi juga, ada anak juga .
2: Ada anak cucu kadang-kadang ngumpul Rika sini.
0: Rosi macam mana? Masih sekolah?
2: Tak, Rosi orang dah punya anak dua dah.
0: Oh, dah punya anak dua. Sama lah, Ali pun dah punya anak dua juga.
2: Oh. Iyalah.
0: Salam-salam ni buat siapa?
2: Lembut buat nanti marah orang belakang.
0: Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Rika. Selamat siang, selamat bertugas. Baliknya hati-hati, mudah sehat selalu sekeluarga. Dimurahkan rezeki, banyak umur ya sayang.
0: Ya, amin.
2: Buat tadi ada Alif, ada Yusuf, ada Pak Amzah Yusuf. Adanya tadi Bang Ilek. Ada Bang Udin, ada Bunda Permata, ada Mak Belian juga. Adanya Dang Merdu juga di Kilometer 10. Adanya Nek Anjang juga, ada Yang Ucu juga. Ada Mamak Berlian, siapa lagi? Ini Kak Sarina. Ada Bang Udin, ada Pak Kumis. Adanya siapa lagi ya? Kau dah masuk error ni, Arika. Buat Mamak Ani, buat Mak Dini juga di Karas sama Makcik Endon ya. Buatnya Mas Prabu, ada Pak Umar juga. Adanya Magapar, ada siapa lagi, buat semua je lah penipun pertama sampai tak air di Senggol tanpa terkecuali.
0: Ya.
2: Kena dah lama tadi Rika, kesian buat orang belakang kan.
0: Terima kasih.
2: Buat Rika hati-hati ya. Terima kasih sayangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rosi, terima kasih dari Batu 10 tadi pendengar lagunya dari Nika Ardila Bentang Kehidupan. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Halo, waalaikumsalam. Bunda Permata. Oh, makin jauh je suara tu Bunda.
3: Bunda kat luar ni duduk.
0: Itu dah baca nelpon pakai telefon kaleng. Pasang benang.
3: Pasang benang.
0: Nah, macam telefon kaleng. Macam mana di sana? Dah hujan, penyengat?
3: Dah.
0: Oh, udah gerimis ya di situ ya? Di sini belum, tapi udah gelap dah.
3: Gelap, nampak tu. Anu gelap-gelap.
0: Bunda, silakan Bunda nak lagu apa? Suara Bunda jauh.
3: Lagu dia... Lagu inilah. Carmila.
0: Udah tadi nih, Carmila, Bintang Kehidupan.
3: Udah diminta.
0: Iya.
3: Kita lagu ini aja, lagu... Ivan 17 ya.
0: Judulnya
3: apa ya, yang apa namanya, lagu istri dia yang jatuh ke gak waktu di Aceh, buat apa namanya?
0: Masih lagu kemarin atau ganti?
3: Ya, lagu itu aja lah.
0: Lagu itu aja kemarin judulnya.
3: Ya, kemarin lagu kemarin.
0: Boleh.
3: Semuanya lah.
0: Semua-semuanya
3: Yusuf, Mak Berlian, semuanya Mak Rosi, semua Nelly, semuanya ya. Semuanya Rika.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sian, Bunda Permata tadi nelpon sampai berteriak-teriak ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu. Kita ke lagu permintaan Yusuf tadi. Ada Now dan Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Oke, bintang kehidupan dari Nike Ardila tadi peringat. Selamat siang juga untuk Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Persaid Indonesia. Request lagu dari Anji Menunggu Kamu. Oke, salam-salam untuk Barika. Selamat siang, selamat bertugas. Untuk Bang Udin ya, Kak Deli, Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Tedinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, Nona Vika di Manado, Bunda Permata, Abang Ile ya, Bunda Isal, Kak Yeni, dan juga untuk Yusuf, Mama Dani, Putri Mericel Masulami, Kak Sarina, Macik Ma, Yang Ucu, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga saya selalu. Terima kasih untuk Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman tadi ya. Oke, baik, selamat siang untuk semuanya dimanapun Anda berada pendengar, dan selamat mendengarkan lagu-lagu di program siaran Persada Indonesia.

0: Halo, Persada Indonesia.
1: Halo,
0: Halo.
1: Indonesia. Halo, halo, halo.
0: Halo, Persada Indonesia. Kak Berlian ya?
1: Kok tahu?
0: Tahu dong suaranya. Kita mah hafal suara-suara pendengar kita nih.
1: Iyalah, iya betul-betul 100%.
0: Baru bangun tidur? Oh, patutlah. Tadi kami udah bebual dengan Bang Ile tadi.
1: Apa kata dia?
0: Bang Ile sebaya kak dengan Kak Berlian. Oh taklah, jauh lah saya di bawah. Gitu, kemarin itu salah sebut. Kemarin karena Zaki lagi manggil, jadi terbilang Berlian, katanya gitu.
1: Iya, itulah. Kalau tua dia tak apa juga lah. Kalau dia tua, kita panggil dia bapak aja, Pak Ile.
0: Jadi disebut tadi salam tuh Oma Berlian, kata dia.
1: Kalau Oma, alhamdulillah. Nenek pun dipanggil tak apa. Yang panggil kakak jadilah. Mungkin dia tuh seumuran anak kakak yang kecil, yang bontot mungkin tuh si Ile.
0: Jadi panggil kakak boleh tak nih? Kita pun kadang-kadang salah sebut terpanggil kakak juga nih.
1: Karena Rika mungkin kan seumuran sama anak kakak si abang tuh yang sebelah kakak tuh. Tak apalah.
0: Oh gitu. Jadi kalau Ilek manggilnya siapa?
1: Ilek berapa umur dia? Saya tanya umur dia berapa.
0: Anaknya udah gadis.
1: Udah gadis, manggil dia apa Ilek? Ilek. Panggil apa Ilek, nak manggil nenek tak apa juga Ilek. Panggil nenek aja tak apa, manggil mak tak apa.
0: Asal tak panggil Berlian aja sudah lah .
1: Betul, jangan panggil bunda. Bunda tuh orang banyak duit. Kayak Mas Prabu panggil bunda Berlian. Bunda Berlian tuh banyak duit. Kalau panggil bunda, apalagi panggil mami ya kan. Manggil mak aja lah, kan zaman dulu kan mak. Kalau sebelah kan manggil mak. Cucu Julia sama Sarwa sama Arti.
0: Manggilnya mama. Arti.
1: Panggilnya mak Berlian. Jadi Yusuf tuh kan lah dengar di perempat. Kalau dinyalam kan mak Berlian, kata dia kan.
0: Kami udah terbiasa manggilnya kakak, Kak Berlian.
1: Iya, awal-awal dulu masuk di sini kan di Pro 1 tuh sama Kuntum, sama siapa dulu yang Zainab tuh siapa?
0: Yuli.
1: Ini Melor. Sama Melor waktu zaman itu kakak masuk kan pakai kakak Kak Berlian. Jadi terbiasa di Pro 1 manggil sebut kakak. Itu kemana sekarang dia Melo ya?
0: Ada kak Kampung Bugis.
1: Oh, dah menikah dia di Kampung Bugis.
0: Dah.
1: Alhamdulillah dah ada jodoh dia kan.
0: Dah dua jagoannya.
1: Alhamdulillah. Dah jodoh dia, dah sampai jodoh dia kan. Tak apalah. Moga sehat ajalah dia.
0: Ya. Amin.
1: Ini lagu, nak minta lagu dari Hadian Huta Barat. Hadian, dari artis kita lah.
0: Dulu nama band dia orang tu Angkasa Crew.
1: Oh, tak tahu kakak nama band dia.
0: Jadi band dia dulu itu banyak anak-anak RRI juga. Ada Bang Hari dulu, ada Bang Ardian, ada Bang Chandra. Siapa lagi ya? Yang lain tuh kayaknya bukan orang RRI deh.
1: Tahu kan? Apa? Tahu kan nama lagu-lagu dia?
0: Tahu. Jadi mau yang mana nih? Demi Cinta ya, bukan Ine Cinta. Ine Cinta tuh lagu Melayu.
1: Iya, kalau semalam tuh tak putarkan sama Erita, diputar deh Ine Cinta. Ine Cinta tuh lagu Melayu tadi malam dicakap kan? Salah, kadang minta di perempat lagu Melayu, Bentan Bertuah aja. Kalau Ardi tak tahu dia di mana letaknya nih, tak tahu mak, katanya kan. Yang Bang Ardian nih dibilang, tapi kalau sama Adi tahu lagu-lagu Ardian Huta Barat dibilang.
0: Ya, dia namanya tuh bukan nama Ardian tapi Angkasa Crew. Iya, nama band mereka itu Angkasa Crew. Jadi mungkin kalau diketik Ardian gitu enggak akan keluar.
1: Oh iyalah, mungkin kakak pernah lupa juga. Tahulah, entahlah lagu yang kata Rika tadi itu dari Ardian ya. Artis kita masa tak pernah yang lain kakak dengar minta lagu dari artis kita.
0: Iya, itu judul lagunya Semua Demi Cinta.
1: Semua Demi Cinta boleh.
0: Ini memang yang nulis dia juga sih.
1: Iya tuh pasti dia dengar. Semalam dia dengar lah, makanya dia bilang kakak kenapa minta lagu itu. Ketika kan itu lagu Melayu Mana tahu kalau itu lagu Melayu. Sembarang aja suruh Erita putarkan. Erita pun tak tahu juga mungkin katanya.
0: Tuh. Ya udah, nanti kita putarkan ya.
1: Iya, salamnya fotokopi aja lah, kita lah lama berbual. Nanti tak tercukup waktu nak putar lagu. Salamnya ikut salam Pak Azhar Yusof, Ilek. Oh, Pak Ilek. Dia lah punya anak gadis, jadi bapak aja lah.
0: Bapak Ilek.
1: Pak Ilek, Pak Alip. Mak Rosi tadi, ada bulu permata.
0: Alip dah punya anak Pak Alip.
1: Anak bujang lah punya anak gadis. Sajalah. Di fotokopi aja semua yang dah pada masuk tadi. Buat Mak Dani juga. Buat semuanya, buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Rika. Selamat bertugas, selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian atau Mak Berlian kita, terima kasih dari Ganet tadi pendengar ya. Lagunya ini lagu dari Angkasa Kru nih, lagu bandnya Bang Ardian dan juga kawan-kawan ya. Judul lagunya Semua Demi Cinta. Kita ke lagu Anji dulu. Judul lagunya Menunggu Kamu.

Okay, lagu Semua Demi Cinta dari Angkasa Kru tadi pendengar ya. Lagu Bang Raden Ta Barat dan juga kawan-kawan tadi permintaan Kak Berlian. Dan semoga untuk lagu-lagu di Persada Indonesia ini

bisa menghibur Anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Saya Rika undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya rekan kami Adelta Barat yang akan melanjutkan siaran di Tanjung Pinang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, selanjutnya kami informasikan bahwa saat ini sedang berlangsung penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Kabupaten Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Politeknik dalam upaya pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal. Nah, untuk itu kami ajak Anda mendengarkan pandangan mata dari rekan kami, Rispan Badrian. Saat ini, selamat siang, Rispan.
1: Selamat siang, rekan Rika.
0: Oke, baik. Saat ini sedang berada di mana?
1: Tadi saya berada di gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau, di mana ini sudah berlangsung penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Kabupaten Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Politeknik. Yang mana penandatanganan ini fokus pada mengantisipasi masyarakat Indonesia, generasi muda Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang resmi. Sesuai dengan sambutan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Haji Mukhtarudin yang menyatakan bahwa sejak BP2MI berdiri, bahwa Presiden menekankan ada dua hal utama menjadi fokus mereka, yaitu peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan sebelum, selama, setelah bekerja. Artinya sesuai arahan Pak Menteri tadi, mengatakan bahwa untuk masyarakat Kepulauan Riau khususnya yang akan bekerja di luar negeri diberikan edukasi terlebih dahulu di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga mengantisipasi terjadinya pekerja ilegal yang dapat menyalahi aturan bekerja di luar negeri. Selain itu juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Republik Indonesia mengatakan bahwa peluang kerja di luar negeri berdasarkan data per 4 Juni 2006 sebanyak 308.779 jumlah lawan di luar negeri. Berada peluang-peluang untuk bekerja di luar negeri sangat cukup terbuka bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, tentunya dengan diberikan bekal edukasi terlebih dahulu di daerah. Dan mereka, nah, jadi kami sampaikan bahwa juga setelah kegiatan ini akan juga dilaksanakan tinjauan Kepulauan Penyelat bersama Menteri Kapolda Kepri dan Komjen KBRI Johor Baru. Nah, demikian laporan singkat saya di gedung daerah Kota Tanjung Pinang. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan kami Rispan Badrian terkait dengan kunjungan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin ke Provinsi Kepulauan Riau.
2: Yang lebih baik. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita kembali melanjutkan dari Tanjung Pinang siang menuju ke Tanjung Pinang sore untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Ardian Huta Barat, menemani kebersamaan di Tanjung Pinang sore dengan saya Ardian Huta Barat sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan nanti untuk tanda waktu sholat fardu asyar pada pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum nanti kami akan hadirkan dengan program Beranda Asta Cita, kita dengarkan terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Pendengar, di program Beranda Asta Cita di kesempatan kali ini mengenai tentang peran branding dalam meningkatkan citra dan penjualan dalam UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, memiliki produk berkualitas saja belum cukup untuk membuat UMKM bertahan dan berkembang. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing UMKM adalah branding. Branding bukan hanya sekadar membuat logo atau memilih nama usaha, tetapi mencakup keseluruhan cara sebuah bisnis membangun identitas, membentuk persepsi konsumen, dan menciptakan hubungan dengan pelanggan. Dengan strategi branding yang tepat, UMKM dapat meningkatkan citra usaha sekaligus mendorong peningkatan penjualan. Pendengar, dari beberapa literasi umum mengenai tentang branding bagi UMKM, branding adalah proses membangun dan mengelola identitas suatu bisnis agar mudah dikenali dan memiliki nilai di mata konsumen. Dalam konteks UMKM, branding mencakup berbagai aspek seperti nama usaha, logo, desain kemasan, kualitas pelayanan, komunikasi pemasaran, hingga pengalaman dari pelanggan. Sebuah merek yang dapat kuat membuat konsumen lebih mudah mengingat produk dan membedakannya dari produk pesaing. Misalnya, dua usaha dapat menjual produk yang sama, tetapi usaha yang memiliki identitas merek lebih jelas biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.

0: Randa Astacita. Ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan pemirsa, peran branding dalam meningkatkan citra UMKM. Yang pertama adalah membangun identitas dan karakter bisnis. Branding membantu UMKM menciptakan identitas yang mencerminkan nilai dan keunikan usaha. Identitas tersebut dapat terlihat melalui logo, warna, kemasan, gaya komunikasi, dan konsep pelayanan. Sebagai contoh, sebuah usaha makanan lokal dapat membangun citra sebagai produk tradisional berkualitas dengan menggunakan desain kemasan yang menarik dan cerita mengenai asal-usul produknya. Hal ini membuat konsumen tidak hanya membeli produk tetapi juga mengenal nilai yang ditawarkan. Berikutnya yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian. UMKM yang memiliki tampilan profesional, informasi produk yang jelas, serta pelayanan yang konsisten akan lebih mudah dipercaya oleh pelanggan. Branding yang baik memberikan kesan bahwa usaha tersebut dikelola secara serius, mampu memberikan pengalaman yang sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya, membantu UMKM lebih mudah dikenali. Di era digital, konsumen melihat banyak pilihan produk setiap hari. Branding membantu sebuah UMKM tampil berbeda di tengah banyaknya pesaing. Nama usaha yang mudah diingat, visual yang konsisten, serta pesan pemasaran yang jelas dapat membuat produk lebih mudah dikenali dan diingat oleh pelanggan.
0: Beranda Astacita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, dalam hal mendorong keputusan dalam pembelian, brand yang kuat dapat memengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk. Ketika pelanggan sudah mengenal dan percaya terhadap sebuah merek, mereka cenderung lebih memilih produk tersebut dibandingkan produk lain yang belum dikenal. Branding membantu menciptakan hubungan emosional antara konsumen dan produk sehingga peluang terjadinya pembelian sangat meningkat. Kemudian meningkatkan nilai produk. Branding dapat membuat produk memiliki nilai lebih di mata konsumen. Produk yang dikemas dengan baik dan memiliki cerita yang menarik seringkali mampu memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan produk tanpa identitas merek yang jelas. Hal ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan keuntungan tanpa hanya bersaing berdasarkan harga saja. Selanjutnya, menciptakan pelanggan yang loyal. Branding tidak hanya bertujuan mendapatkan pembeli baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan lama. Pelanggan yang merasa cocok dengan sebuah merek akan lebih mungkin melakukan pembelian ulang dan merekomendasikannya kepada orang lain. Dan tentunya, loyalitas pelanggan menjadi salah satu aset penting bagi keberlangsungan UMKM dalam jangka panjang.
1: Beranda Asta Cita.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya, dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban, sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi, tinggallah balasan pahalanya kelak, kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup, dan lebih bersiap setelah ini.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, strategi branding yang dapat diterapkan dalam UMKM diantaranya membuat identitas visual yang konsisten. Kita bisa menggunakan logo, warna, desain kemasan, dan gaya komunikasi yang seragam agar mudah dikenali. Kemudian memanfaatkan media sosial. Platform digital dapat digunakan untuk memperkenalkan produk, membangun interaksi dengan pelanggan, serta memperkuat citra merek. Berikutnya, membangun cerita merek atau brand story. Cerita tentang latar belakang usaha, proses produksi atau nilai yang diperjuangkan dapat membuat produk lebih menarik. Menjaga kualitas produk dan pelayanan. Branding yang kuat sebaiknya harus didukung oleh pengalaman yang positif. Kemudian, mengenali target pasar. UMKM perlu memahami kebutuhan dan karakter konsumennya agar pesan merek lebih tepat sasaran. Meskipun branding memiliki banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, kurangnya pemahaman tentang pemasaran, serta minimnya sumber daya manusia yang memahami strategi merek. Namun, branding tidak selalu membutuhkan biaya besar. UMKM dapat memulai dari langkah sederhana, seperti memperbaiki tampilan produk, membuat konten yang menarik, dan memberikan pelayanan yang konsisten.

0: Kamu kenapa, Bung? Pagi-pagi begini kok lemes dan mengurung?
1: Ya gitulah, Bang. Udah lama dagang, sepi juga pembeli. Padahal tempatnya menurut saya udah strategis.
0: Itu kan menurut kamu. Tapi di era digital ini, kita nggak bisa lepas dari namanya marketplace. Jadi kita juga sebaiknya memulai proses usaha dengan sistem online atau marketplace, bro. Nah, kamu kan ada tuh medsos yang terhubung dengan marketplace. Di aplikasi itu, kamu bisa berdagang barang-barang jualan secara live. Memang sih, awalnya perlu proses dan tidak mudah bagi yang lain. Tetapi, kalau kamu yakin dan konsisten, maka usaha kamu akan dikenal banyak orang, bahkan bisa mendunia.
1: Wah, benar juga ya. Kenapa selama ini saya nggak begitu ya?
0: Makanya, kalau nggak begitu, ya begini. Ayo, Bung. Selama masih ada kesempatan, saatnya usaha kamu mulai berkembang.
2: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Tanjung Pinang, pendengar, Puskesmas Sejang mencatat terdapat 2 kasus malaria impor yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Informasinya dilaporkan Rizvan Badrian.
1: Ya, malaria ini adalah penyakit infeksi, artinya dapat ditularkan dari seorang yang parasit Plasmodium di dalam darahnya, akibat ditularkan dari nyamuk Anopheles. Jadi ditularkan dari orang yang ada Plasmodium Anopheles kepada orang lain yang sehat lewat gigitan nyamuk.
2: Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal, mencatat terdapat 2 kasus malaria yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kasus tersebut dipastikan bukan penularan lokal, melainkan kasus impor yang dibawa dari luar daerah. Muhammad Faisal menjelaskan, tim Puskesmas segera melakukan penyelidikan epidemiologi setiap kali menerima laporan kasus malaria. Langkah ini bertujuan melacak sumber penularan dan meminimalisir risiko kontak dengan warga sekitar. Menurutnya, malaria merupakan penyakit infeksi yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit Plasmodium. Jika tidak ditangani dengan serius, malaria dapat menyebabkan komplikasi berat seperti kejang, gagal ginjal hingga kematian. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap gejala awal menjadi sangat krusial bagi masyarakat.
1: Kita ada 2 kasus malaria, yang mana kasus malaria yang kita tangani itu adalah kasus yang bukan didapatkan dari tempat kita, tapi impor dari luar.
2: Untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau menerapkan gerakan 4M+, secara konsisten di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut meliputi menguras, menutup, membersihkan tempat penampungan air, serta memantau genangan air secara berkala.
1: Penularannya adalah lewat gigitan nyamuk, maka penting sekali untuk kita supaya menjaga lingkungan, terutama ya tempat-tempat yang bisa menampung air, itu harus kita.
2: Masyarakat juga disarankan menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi, dan menggunakan obat anti nyamuk. Mengingat nyamuk Anopheles aktif dari sore hingga pagi hari, menjaga kebersihan area sekitar rumah menjadi kunci utama untuk pencegahan. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Reporter Afrizal menyampaikan laporannya.
3: Para peserta yang mengikuti workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Hal itu disampaikan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Hazriani menambahkan melalui workshop tersebut, para peserta akan dapat memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didapatkan kepada masyarakat luas.
4: Harapan kami, mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya, pelopor dan pengawas lingkungan, serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan. Khususnya harapan saya, tidak hanya mereka yang ikut dalam workshop ini saja nanti yang mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan kepada masyarakat, teman-teman sebaya.
3: Hazriani juga menerangkan, kegiatan workshop pembuatan ekobrik yang dilaksanakan belum lama ini diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya, dalam pengolahan sampah plastik dan peduli terhadap lingkungan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, pendengar, pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1000 pohon di kawasan Stadion Utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Di hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada bulan Agustus nanti, pemerintah provinsi mewacanakan kegiatan besar untuk pelestarian lingkungan, yakni penanaman 1000 pohon. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penanaman 1000 pohon akan dilaksanakan di kawasan stadion utama. PLT Gubernur menuturkan penanaman pohon nantinya akan melibatkan seluruh pihak, diantaranya TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, sekolah, perusahaan, dan lainnya. PLT Gubernur menjelaskan tujuan penanaman pohon tersebut sangat penting dilakukan untuk mengubah kawasan stadion menjadi paru-paru kota Pekanbaru yang mampu menekan angka polusi udara.
6: Kita rencana tanggal 9 Agustus nanti, sebelum 9 Agustus kita nanti peninjauan kurve semua kita, ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo kita bagi lahannya, kita tanam semuanya, kita tanam semuanya, kita tanam
7: ya. Target penanamannya berapa Pak
6: Gub? 1000 pohon biar hijau semuanya sih balik. Nah ini ikon.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Mama Fania, mendukung rencana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama. Namun Mama Fania menyebutkan yang terpenting adalah perawatan setelah ditanam dan juga pengawasannya jangan dibiarkan begitu saja.
8: Saya berharap penanaman pohon ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial aja, ya kan, formalitas aja. Yang penting adalah selanjutnya ini dirawat nggak, diawasi nggak, supaya pohon-pohon yang ditanam itu kan bisa tumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu.
5: Untuk penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama akan memakai sistem kerja gotong royong yang nantinya akan dibagi per zonasi lahan pertanggungjawaban agar pemeliharaan bibit pasca tanam bisa berjalan lebih terkontrol dan terukur. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian bumi selaras dengan prinsip ekologis bahwa cinta yang diberikan manusia kepada alam akan dibalas rupa oleh alam. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 5 miliar rupiah untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kondisi darurat lainnya selama tahun 2026. Selengkapnya dalam laporan Nur Fitriani.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan keadaan darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT yang dapat digunakan untuk menangani berbagai kondisi emergensi dan force major. Menurutnya, anggaran tersebut disiapkan agar pemerintah dapat bertindak secara cepat saat terjadi bencana atau kejadian yang memerlukan penanganan segera, termasuk karhutlah.
10: Khususnya untuk anggaran, kita sudah menyiapkan dana BTT, bantuan tidak terduga, yang memang dipersiapkan untuk penanganan-penanganan yang bersifat emergensi. Salah satunya apabila terjadi musibah ataupun force major, seperti contohnya karhutlah ini, anggaran posnya tersedia. Seperti kemarin kita sudah menggelontorkan juga anggaran dari BTT sebesar 2 miliar, kurang lebih 2 miliar, itu kita siapkan untuk penanganan karhutlah kemarin.
9: Ersan menjelaskan, sebelumnya Pemkab Bengkalis juga telah mengalokasikan sekitar 2 miliar rupiah dari pos BTT untuk mendukung penanganan karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan operasional bagi instansi dan personel yang terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk tahun ini, total dana BTT yang disiapkan mencapai 5 miliar rupiah. Namun penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemkab Bengkalis berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutlah sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Bukit Tinggi, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap atau huntap ramah gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
12: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Nagari Rambatan yang pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya. Dalam pemantauannya di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah sudah mulai berjalan dengan baik. Eka Putra Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana, khususnya terhadap guncangan gempa. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga tanah datar yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian depan kawasan itu sebelumnya sudah ada 60 unit rumah yang selesai dibangun dan kini telah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024.
13: Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa. Nah, tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di tanah datar, yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan di sini.
12: Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap ini cepat selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, di tengah tuntutan dunia kerja dan perkembangan industri di kota Batam, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai tetap penting meski minat berorganisasi mengalami penurunan. Informasinya dilaporkan Renita Suharjana.
14: Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja membuat aktivitas organisasi kemahasiswaan tidak lagi menjadi pilihan utama bagi sebagian mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina periode 2025-2026, Abdul Halim, menilai semangat mahasiswa untuk berorganisasi sebenarnya masih ada. Hanya saja banyak mahasiswa harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan aktivitas lainnya sehingga keterlibatan dalam organisasi tidak sebanyak sebelumnya.
15: Untuk sampai per hari ini saya melihat semangat mahasiswa berorganisasi itu tetap ada, ya walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin kita bisa melihat beberapa faktor, ya dikarenakan pekerjaan dan sulitnya membagi waktu. Tetapi semangat berorganisasi itu masih ada. Kita bisa melihat teman-teman yang berorganisasi di kampus maupun di luar kampus.
14: Selain faktor pekerjaan, Abdul Halim menilai orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kebutuhan industri turut mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi. Padahal organisasi dinilai mampu membentuk kemampuan kepemimpinan, memperluas relasi serta meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Meski menghadapi berbagai tantangan, organisasi kemahasiswaan dinilai masih menjadi wadah penting untuk melahirkan generasi muda yang kritis, peduli terhadap lingkungan sekitar dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Laporannya disampaikan reporter Erik Muhammad.
16: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dev Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Natuna Dev Resort atau NDR menggelar kegiatan pasar sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dev Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
17: Di masa libur ini, sambil jalan-jalan bersama saya dengan keluarga, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di stand yang disiapkan oleh NDR. Nah, yang sehari-hari itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, di sangat nyaman.
16: Sementara itu, Marketing Officer Natuna The Resort Herda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
18: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak, karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri.
16: Selain menghadirkan wahana bermain dan ruang literasi, pasar sore tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan keluarga. Kegiatan diharapkan mampu menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Natuna untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dalam suasana edukatif dan ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Padang, menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga digital bukan menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Namun, keabsahan data kependudukan tetap menjadi perhatian utama untuk mencegah praktik perpindahan alamat yang tidak sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
19: Sebenarnya tidak, kita hanya memastikan KK digital dengan KK yang dicetak atau konvensional itu bu, kapan terbitnya.
20: Dinas Kependudukan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga atau KK digital bukan syarat wajib dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Namun waktu penerbitan KK, baik digital maupun konvensional, tetap diperiksa untuk mencegah praktik perpindahan alamat menjelang pendaftaran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan pihaknya hanya melakukan verifikasi keabsahan data kependudukan melalui dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemeriksaan waktu terbit KK dilakukan khusus untuk merespon temuan perpindahan alamat yang kerap terjadi menjelang penerimaan murid baru.
19: Kadang-kadang mohon maaf juga ada masyarakat kita yang ingin pindah atau mohon maaf ya untuk khusus SMP lah. Mereka memindahkan KK-nya di dekat dengan sekolah. Itu kita petakan dulu kapan KK-nya ini keluar. Jadi tidak ada mewajibkan pakai KK digital. Jadi kami hanya cek keabsahan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Capil, dan kami kita sudah bekerja sama itu untuk memastikan. Tadi kita tidak mewajibkan dengan KK digital, Ibu.
20: Ia menegaskan orang tua calon peserta didik tidak perlu khawatir jika belum memiliki KK digital karena dokumen tersebut tidak diwajibkan dalam proses pendaftaran. Yang terpenting adalah keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan, bukan jenis formatnya. Dinas Pendidikan Kota Padang telah bekerja sama dengan Disduk Capil untuk melakukan pencocokan data kependudukan calon peserta didik secara lebih akurat. Kolaborasi ini dirancang agar proses verifikasi berjalan lebih efektif dan celah manipulasi data dapat diminimalkan. Yopi menghimbau kepada orang tua calon peserta didik untuk memastikan seluruh dokumen kependudukan yang digunakan dalam pendaftaran sudah valid dan sesuai data yang tercatat di Disdukcapil. Ketidaksesuaian data dapat berpotensi menimbulkan kendala administrasi yang dapat menghambat proses pendaftaran. Febian Syafitra melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Koruwil Nusantara 15.
0: Di tengah teriknya sinar matahari dengan suhu 43 hingga 47 derajat Celcius, jemaah haji khususnya dari Kabupaten Bengkalis tetap mempersiapkan fisik untuk pulang ke tanah air dengan mengikuti petunjuk dari pembimbing dan tenaga medis. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 dilaporkan sebagian besar berada dalam kondisi sehat dan siap mengikuti proses pemulangan. Meskipun demikian, para jemaah tetap diminta menjaga kesehatan mengingat cuaca ekstrim di Kota Mekah yang masih mencapai suhu 43 hingga 47 derajat Celcius. Hal ini disampaikan oleh jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi pada Kamis kemarin. Menurut Al-Hamidi, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, sebagian besar jemaah kini memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah sekaligus memulihkan kondisi fisik sebelum kembali ke tanah air. Ia juga menjelaskan, selain memperbanyak ibadah, para jemaah juga harus mengikuti arahan dari petugas haji terkait dengan jadwal pemulangan, prosedur perjalanan hingga upaya menjaga kesehatan selama perjalanan kembali ke tanah air nantinya.
21: Petugas kesehatan terus mengingatkan agar jemaah haji, lansia dan memiliki penyakit penyerta untuk selalu menjaga stamina. Beberapa jemaah haji masih menjalin perawatan karena kelelahan, gangguan pernapasan, dehidrasi dan penyakit-penyakit lainnya. Selain itu juga untuk cuaca di Mekah masih sangat panas, yakni suhu berkisar 43 sampai 47 derajat Celcius, sehingga risiko dehidrasi dan head stroke tetap tinggi. Pemerintah Arab Saudi telah menambah kanopi peneduh fasilitas pendingin di beberapa tempat. Selain itu juga himbauan kepada jemaah haji untuk memperbanyak minum air putih ataupun air zam-zam.
1: Berdasarkan jadwal yang telah diterima, jemaah rombongan kloter 9 dijadwalkan berangkat dari Jeddah menuju Batam pada 10 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di daerah tujuan pada 11 Juni 2026. Meski mayoritas jemaah dalam kondisi sehat, Al-Hamidi mengungkapkan bahwa petugas kesehatan tetap memberikan perhatian khusus kepada para jemaah lanjut usia, lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Al-Hamidi juga menggambarkan kondisi cuaca di Mekah yang masih sangat panas. Menurutnya suhu harian berkisar 43 hingga 47 derajat Celcius sehingga resiko dehidrasi dan juga serangan panas atau heat stroke masih cukup tinggi bagi para jemaah. Untuk menghindari gangguan kesehatan, Al-Hamidi juga mengimbau dan mengajak jemaah agar memperbanyak konsumsi air putih maupun air zam-zam, menghindari aktivitas berjalan kaki dalam jarak jauh pada jam-jam terik, serta menggunakan perlengkapan pelindung diri saat berada di luar ruangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, sebanyak 386 jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Padang tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Minggu malam. Setelah menjalani transit selama beberapa jam, para jemaah kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
22: Setelah menjalani transit sekitar 4 jam di Bandara Internasional Minangkabau BIM, jemaah haji kloter 4 Debarkasi Padang kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi melalui dua penerbangan Lion Air. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, jumlah jemaah yang tiba di Debarkasi Padang sebanyak 386 orang. Saat berangkat ke Tanah Suci, kloter 4 berjumlah 387 jemaah. Dua orang jemaah wafat di Tanah Suci, yakni Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun asal Kota Bengkulu, dan Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun asal Kabupaten Bengkulu Utara. Ia menjelaskan, terdapat satu jemaah mutasi masuk atau tanazul ke kloter 4 dari kloter 12. Jemaah tersebut adalah Nurhayati Aziz Nuh, asal Kota Padang, yang dipulangkan lebih awal karena mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
23: Ya, di kloter 4 saja ada 2 orang yang meninggal. Jadi Bengkulu itu totalnya meninggal 2 orang. Dan itu semua berada di kloter PDG 4. Sudah 3 kloter yang mendarat, kloter 2, 3, 4. Jadi ada kan 3,5 kloter yang Bengkulu. Rencana nanti malam kloter terakhir Bengkulu akan mendarat di Bandara Minangkabau.
22: Rifki juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji hingga kloter keempat. Menurutnya, seluruh proses berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 4 asal Bengkulu, Sili Aguspa, mengaku puas dengan pelayanan haji tahun 2026. Menurutnya, Berbagai fasilitas yang diberikan membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
2: Kalau dengar-dengar kemarin-kemarin itu katanya banyak halangan, hambatan yang itu. Ternyata pas di jalannya, alhamdulillah semuanya makanannya berlimpah, nggak ada kendala apapun. Di Armusna juga, di tenda, di Arafah, di Arafahnya enak. Kalau makanannya, masya Allah mbak, kemarin kami katanya ke Armusna kita harus persiapan makan gitu ya kan? Kan banyak nih bawa isi ini. Aku kelaparan kan, belum nyampe. Baru naik bus aja, bus udah dikasih snack tuh. Pas nyampe nya di Arafah dikasih tempat tidur tuh, ada udah lengkap tuh, ada tumbler, ada kopi, semuanya lengkap mbak.
22: Pengalaman yang dibagikan Sili menjadi gambaran meningkatnya kualitas pelayanan haji tahun ini. Tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, berbagai layanan yang disediakan juga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para tamu Allah selama berada di tanah suci. Elan Sofiasari melaporkan.
0: Dari Tanjung Pinang, pendengar geografis, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan perairan internasional kerap menjadi korban pencemaran sampah yang berasal dari laut, khususnya ketika musim angin utara. Laporannya disampaikan Febrian Syah.
3: Data geografis Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional menghadapi ancaman pencemaran sampah laut terutama saat musim angin utara. Tumpukan sampah yang terbawa arus dan angin kerap terdampar di sejumlah kawasan pesisir, sehingga mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat nelayan. Salah seorang pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, mengatakan fenomena sampah kiriman tersebut terjadi hampir setiap tahun dan menjadi tantangan serius bagi wilayah pesisir Bintan. Geografis Kabupaten Bintan yang berada di jalur perairan internasional membuat wilayah ini rentan menerima sampah yang terbawa arus laut dari berbagai daerah, bahkan kemungkinan dari luar negeri. Sehingga saat musim angin utara, volume sampah menjadi kontribusi yang sangat besar dan signifikan ke wilayah pesisir.
4: Bukan hanya dari Indonesia ya, tapi berbagai kawasan internasional. Nah itu juga turut menjadi kontribusi penyumbang sampah yang ada di pesisir. Dan juga tentunya juga ya kita tidak mungkiri bahwasanya memang aktivitas kita yang ada di daratan itu juga sebagai penyumbang utama, utamanya seperti limbah rumah tangga ataupun kita di darat dengan segala aktivitas kegiatan yang kurang sadar atau peduli terhadap lingkungan, pasti kita semua ini juga pernah berkontribusi menyumbang sampah di negeri kita ini.
3: Pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, menambahkan sampah yang ditemukan didominasi jenis plastik, sekali pakai, botol minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya, termasuk juga limbah minyak hitam. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga mengancam kelestarian biota laut. Ia menilai penanganan persoalan sampah laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerjasama lintas wilayah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mencegah sampah masuk ke laut. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Sarasehan dan temu ramah pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Panjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Nofri menyampaikan laporannya.
7: Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam Sarasehan dan Temu Ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Rabu 3 Juni 2026 dan diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang berdaya saing sekaligus memiliki identitas budaya kuat. Acara yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purapar Kota Padang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PP Kraft Sumatera Barat, Maria Veronica Henry. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Padang Panjang. Dalam paparannya, Maria Veronica menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
24: Optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
7: Selain itu, Maria Furnika mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya dan kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Dirinya menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, dengan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf Padang Panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Maria Furnika juga menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan yang dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif yang semakin kompetitif. Nofri melaporkan.
0: Akademisi Unrika menilai pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang sudah menyentuh 18.000 lebih pisau bermata dua. Laporannya disampaikan Sarah Husin.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bak pisau bermata dua bagi perekonomian Batam. Satu sisi, kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, namun di lain sisi, pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Akademisi Universitas Riau Kepulauan, Ronald Perlindungan mengatakan, bagi perusahaan manufaktur maupun sektor jasa yang berorientasi ekspor, pendapatan mereka diperoleh dalam mata uang dolar, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.
6: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, contoh kalau tadi ada dia berutang katakanlah di Desember tahun lalu 1 juta US, jatuh temponya misalnya di bulan Juni. Bayangkan kalau dulu kita masih bicara dolar masih 15 ribuan, berarti 1 juta itu sekitar 15 miliar. Di bulan Juni dengan tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada 2,5 miliar dia harus tambahkan.
5: Meskipun demikian, Ronald juga menyampaikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Produk-produk seperti elektronik, otomotif, obat-obatan, gandum hingga bahan petrokimia disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Kemudian, melalui kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, operasi patuh lancang kuning batal dilaksanakan. Polisi imbau pengendara tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
8: Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas meskipun pelaksanaan operasi patuh yang direncanakan hari ini dimulai mengalami penundaan. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakor Lantas Polri. Ia menegaskan meskipun operasi patuh ditunda, namun menghimbau masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas.
9: Kegiatan operasi patuh lancang kuning 2026 yang sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni 2026 atas perintah dari Bapak Kakor Lantas ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun tetap Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat baik adanya operasi maupun tidak agar tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu membudayakan lalu lintas yang aman dan saling menghargai.
8: Menanggapi penundaan operasi patuh, sejumlah warga Pekanbaru mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Meski demikian, mereka berharap penundaan tersebut tidak mengurangi kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
10: Kami mendukung keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian, tapi yang terpenting masyarakat selalu tertib berlalu lintas.
8: Satlantas Polresta Pekanbaru berharap seluruh pengguna jalan tetap mengutamakan keselamatan dengan melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mematuhi rambu dan marka jalan dalam setiap perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Mendengar informasi dari Pekanbaru tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Bang Ardian.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang, sehat kabarnya
0: ya? Alhamdulillah baik. Mas Hayu, informasi cuaca untuk sore dan esok nanti kami persilakan untuk disampaikan.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk sore ini, kemudian untuk esok hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada siang harinya juga berawan dan berpotensi terjadi hujan sedang. Pada malam harinya berawan dan berpotensi hujan ringan dan pada dini hari berikutnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,7 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, terutama pada pagi hari hingga siang dan dini harinya. Sekian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, baik Mas Hayu, untuk informasi ke depan, untuk potensi hujan, apakah nanti di bulan Juni ini ada potensi hujan yang sangat signifikan dan tentunya ada imbauan kepada pendengar kita di kesempatan hari ini?
1: Baik, kalau untuk secara umum di bulan Juni itu karakteristik hujan di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya itu umumnya hujannya memang ringan hingga sesekali lebat. Yeah. Nah, tapi untuk kejadiannya itu dia cenderung berlangsung singkat, biasanya 1 jam atau kurang. Nah, untuk himbauan kepada masyarakat untuk beberapa hari ke depan sampai dengan tanggal 10, itu untuk potensi hujan di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya itu terjadi peningkatan. Nah, sehingga masyarakat perlu waspada dan memantau informasi yang kami berikan.
0: Ya, baik Mas Hayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan jegungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tonbikehawk.id setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat, tagi MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat 17 Agustus 2026. Kemudian beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoax, begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com pada hari Rabu kemarin, 3 Juni 2026. Kemudian juga beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tonbikehawk.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Panin Bank tahun 2026. Untuk mendapatkan lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id/id/about/datar/panin/karir. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Profesional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

Ibu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausiah Wakaf Investasi Dunia Tabungan Akhirat disampaikan oleh Ustaz Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustaz Salmadi membacakan surah Ali Imran ayat 135 sampai dengan 137. Pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai serta dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang wakaf investasi dunia dan tabungan akhirat. Ada tiga amalan kita. Yang pertama disebut dengan yaitu amalan hati, berzikir, baca Quran, bertahlil, bertakmid. Yang kedua ada amalan itu yaitu amalan fisik, yaitu berumrah, berhaji. Dan amalan fisik itu disertai juga dengan amalan harta. Butuh fisik yang kuat dan butuh harta. Itulah haji dan umrah. Dan ada memang amalan itu, amalan harta. Itulah disebut dengan sedekah, infak, termasuk juga wakaf. Nah, pendengar dimanapun berada, kita akan bahas tentang amalan harta kita. Harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam, maka itu semua akan tinggal. Yang kita bawa adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yaitu wakaf. Maka wakaf akan menjadi investasi dunia dan tabungan akhirat. Kenapa begitu? Karena wakaf pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu wakaf. Makna wakaf, secara bahasa wakaf itu artinya itu al-habasu atau waqafah, artinya berhenti. Sama dengan kita membaca Al-Quran, dalam kita membaca Al-Quran ada namanya wakaf. Ada nama tempat-tempat berhenti. Ada wakaf lazim, ada wakaf mutlak, ada wakaf jais, ada tempat-tempat berhenti. Nah, maka wakaf yang dimaksud sini adalah itu wakaf harta yang kita wakafkan sifatnya dia terhenti. Kemudian wakaf itu tidak bisa di tanahnya itu, bangunnya itu bisa dijual belikan, tidak boleh digadaikan. Secara kemanfaatan, bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi secara etimologis berasal dari kata waqafa yang berarti menahan, berhenti atau diam. Nah, sedangkan secara istilah atau terminologis menurut mayoritas ulama, waqaf adalah menahan pokok harta atau aset dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan umum atau amal seperti tanah, masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Mana dalil tentang wakaf? Kita berbicara tentang Al-Quran yang pertama terlebih dahulu. Sumber ajaran Islam ada empat. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang kedua ijma, yang ketiga, yang keempat adalah qiyas. Maka dalil pertama tentang wakaf buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Mana harta yang paling kita cintai? Itulah disebut dengan itu harta rumah, tanah, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Dalil yang kedua buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali amrat sab'a sanabi fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai melahirkan 100 menjadi 700 kali lipat. Dalil yang ketiga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan an qata malu putus semua amal. Bila mati manusia putus semua amal illa min salasa, kecuali 3 tidak akan putus sampai hari kiamat. Yang pertama sedekah jariah." Maka wakaf termasuk sedekah jariah. Harta rumah, tanah, bangunan yang diwakafkan termasuk yaitu sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa daripada anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, inilah dalil-dalil tentang wakaf. Apa saja jenis wakaf atau apa saja syarat-syarat pada wakaf? 4 minimal syarat wakaf itu. Yang pertama syarat wakaf adalah ada orang yang berwakaf, disebut dengan yaitu wakif, orang yang ada orang yang berwakaf. Nah, yang kedua disebut dengan nazir, ada orang yang menerima atau mengelola seperti yayasan yang menerima, ya dibuat untuk sekolah, pondok tahfiz, pondok Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Ada orang menerima wakaf, ada pengelola, nazir namanya. Yang ketiga, syarat atau rukun daripada wakaf, ada barang yang diwakafkan. Apakah itu tanah, apakah itu bangunan, dan bentuk uang tunai pun ada. Ataupun bentuk Al-Quran pun boleh. Inilah ada barang yang diwakafkan. Yang keempat ada ikrar, mesti ada akadnya. Saya wakafkan tanah, rumah, uang, Al-Quran ini lillahi ta'ala. Ada ikrar, ada akadnya. Nah, ini minimal 4 daripada rukun atau syarat daripada wakaf. Walaupun ada pendapat lain mengatakan yaitu 6. Yang kelima adalah itu mesti jelas tujuannya untuk apa. Yang keenam, mesti ada saksi. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Minimal 4. Inilah daripada syarat atau rukun daripada wakaf. Nah, jenis-jenis wakaf apa saja? Yang pertama, berdasarkan peruntukannya, yaitu ada wakaf, yaitu wakaf benda yang tidak bergerak. Nah, itulah tanah, satu kapling, dua kapling, tiga kapling. Yang kedua adalah wakaf bangunan rumah jadi. Nah, diwakafkan untuk pondok tahfiz, pondok Al-Quran. Nanti di situ anak-anak mengaji, dia baca Quran, dia murajaah mengulang hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Dibacanya Al-Quran itu, selama dibaca Al-Quran, selama dipakai untuk umat, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat untuk orang yang berwakaf. Inilah wakaf investasi dunia dan tabungan akhirat. Inilah yang akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Sedangkan harta kita yang lain, rumah akan pindah ahli waris, mobil akan pindah ahli waris, yang kita makan akan menjadi busuk, yang kita tinggal akan pindah ahli waris, yang kita bawa menghadap Allah, itulah yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada wakaf benda yang bergerak. Uang, kendaraan, buku, boleh diwakafkan. Nah, pendengar dimanapun berada, apa manfaat wakaf? Manfaatnya yang pertama itu mengalir pahala terus menerus. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala yang mengalir walaupun sudah meninggal dunia? Kalau ketika hidup masih bisa kita sholat, masih bisa kita berinfak, bersedekah, baca Quran, ke masjid, masih bisa. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tak bisa lagi. Maka apa yang kita harapkan? Itulah, ketika kita berwakaf di hidup di dunia ini, maka akan mengalir terus menerus sampai hari kiamat pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, membantu pembangunan sosial dan ekonomi umat. Ada kontribusi kepada sosial dan keumatan. Yang ketiga, menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial. Yang keempat, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, pendengar dimanapun berada, oleh karena itu, kepada kita tentunya harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam, dan tentunya semua nanti akan tinggal. Tidak ada harta yang kita bawa mati, walaupun banyak hartanya, emas, rumah, tanah, tidak yang dibawa. Yang dibawa adalah kain kafan 3 lapis, 5 lapis. Yang kita bawa adalah, yaitu ketika kita infakkan di jalan Allah ketika hidup di dunia ini, maka wakaf investasi dunia dan tabung akhirat insyaAllah akan mengalir pahalanya. Mari bersama-sama kita untuk menggerakkan wakaf ini. Yang punya harta, jangan lupa berwakaf. InsyaAllah, ini akan menjadi pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Gerakan wakaf untuk keumatan. InsyaAllah, berkah hartanya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Kenapa? Karena yang dicintai, itu pula yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillah.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musalla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya, silaturahim. Kerinduannya, tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: gigit nyamuk.
1: Pasti tidak ada yang mau kan jika keluarganya terkena penyakit demam berdarah. Namun, tahukah Anda, sebenarnya penyakit demam berdarah dibawa melalui perantara nyamuk? Namanya nyamuk Aedes aegypti, sang pembawa virus penyebab demam berdarah yang ditularkan melalui gigitan. Meski demikian, tidak semua gigitan nyamuk Aedes aegypti mampu menularkan virus. Hanya nyamuk betinalah yang bisa menyebarkan virus. Tidak hanya menjadi agen penyebaran virus penyebab penyakit demam berdarah, nyamuk betina Aedes aegypti juga bisa membawa virus penyakit lainnya, seperti Zika, chikungunya, dan demam kuning. Awal mulanya, jenis nyamuk ini berasal dari Afrika. Kemudian, ia tersebar dan berkembang di daerah dengan iklim tropis seperti Indonesia. Inilah sebabnya kasus demam berdarah sulit hilang dari Indonesia, terutama saat musim hujan. Pasalnya, curah hujan yang tinggi menjadi faktor pendukung bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak dengan baik.
2: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, di era kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran media massa, baik dalam bentuk surat kabar, radio, televisi maupun media daring, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembentuk opini publik. Mengutip dari ruangguru.com, norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Pelanggar norma akan diberi hukum atau sanksi tertentu, dan norma yang ada di masyarakat merupakan bentuk penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam situasi tersebut, media massa memiliki peran strategis dalam membangun budaya taat norma. Salah satu caranya adalah dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Melalui pemberitaan yang berkualitas, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai aturan, nilai, dan etika yang berlaku. Informasi juga yang tepat.

mendorong masyarakat untuk mengikuti perilaku serupa. Dan media massa juga memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik. Ketika media secara konsisten mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma dan hukum, masyarakat akan semakin sadar betapa pentingnya untuk menjaga ketertiban sosial. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.go.id, tetaplah bersama kami.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130 ribu peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikti Sentek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantar 745, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sada Tudarain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 381 yang satu 49 yang di jalan dan yang satu 64 yang di jalan. Alhamdulillah kita tambah dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen.

0: Shalom, selamat malam. Saya ucapkan bagi Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Puji Tuhan, di acara Mimbar Agama Kristen bertemu lagi kita dalam ruang dengar untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya sebagai host Darbin Simanjuntak dari Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang boleh memandu 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Dan di studio sudah hadir rekan kami juga dari Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang yang akan membagikan firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari malam hari ini. Bapak David Syafutra yang sudah hadir. Selamat malam Bapak.
1: Shalom.
0: Apa kabar Bapak?
1: Amin, sehat.
0: Puji Tuhan. Sudah siap membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar, pada malam hari ini juga kami membuka untuk kita sharing sama-sama dalam dialog untuk kita boleh saling berbagi, bahkan juga mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu pendengar umat Tuhan. Kami membuka ruang WA, jadi Bapak Ibu boleh mengirimkan pesan melalui WA yang kami buka di nomor 0823 9194 8184. Kami ulang kembali, 0823 9194 8184. Kita akan berbagi sharing bersama di dalam program Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita mulai program Mimbar Agama Kristen kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Dengan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan kami lagi ruang, waktu untuk boleh bersama-sama membagikan firman Tuhan di dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami serahkan jalannya Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Engkau memberkati secara khusus Bapak David yang akan menjadi alat Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan, pada malam hari ini tema yang akan disampaikan oleh Bapak David yaitu kebetulan atau rencana Allah. Kebetulan atau rencana Allah. Baik, kita akan langsung dengarkan pemaparan firman Tuhan yang akan dibagikan bagi kita semuanya, terlebih kepada Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada. Saya silakan Bapak David. Silakan Pak.
1: Hati manusia memikir-pikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-pikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Shalom, selamat malam para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam Pak Darbin.
0: Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam juga Bapak Adian Huta Barat yang boleh bersama-sama dengan kita di ruangan, di ruang studio RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Dan para pendengar dimanapun berada, kita semua bersyukur. Dan sesuai dengan judul pada malam ini, kebetulan atau rencana Allah. Kira-kira ketika kita bertemu di ruang atau di ruang udara atau di acara Mimbar Rohani Kristen pada malam hari ini, apakah ini kebetulan para pendengar ataukah ada rencana Allah di dalamnya? Saya percaya tidak ada kebetulan.
0: Amen.
1: Dalam kehidupan kita ini. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengucapkan kata-kata kebetulan sekali. Begitu. Kita bertemu dengan seseorang, kebetulan ya Pak, saya juga misalnya sama-sama kita mau menuju ke satu tempat, kebetulan. Tetapi ketika kita melihat dalam rencana yang agung tentang keselamatan manusia oleh Tuhan, kita bisa melihat ada banyak rencana-rencana Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan, dan ternyata rencana-rencana itu bisa kita ikuti dan bisa juga kita lawan. Ada dua kisah secara sederhana kita akan bandingkan ada dua kisah. Yang pertama, kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, para pendengar, ada sebuah kisah, dan ini adalah pengalaman seorang nabi yang bernama Yunus. Nabi Yunus ini, dia diminta Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mempertobatkan sebuah kota yang bernama Niniwe. Dan kita tahu bahwa gantinya berangkat menuju Niniwe, Nabi Yunus malah berbalik arah dan dia menuju ke sebuah tempat yang bernama Tarsis. Para pendengar, kita tahu kisahnya bagaimana dalam kitab Yunus diceritakan bahwa Yunus akhirnya menaiki sebuah kapal. Kapal itu dihantam badai, dan setelah ditemukan ternyata Nabi Yunuslah penyebab badai itu. Yunus akhirnya dibuang ke laut, dan akhirnya ia ditangkap oleh seekor ikan, ditelan, dan selama 3 hari 3 malam ia berada dalam perut ikan, dan dia menyesali perbuatannya. Dan ketika dia dibuntahkan ke daratan, dia tiba di pesisir pantai Niniwe, dan dia kemudian mengabarkan Injil, mempertobatkan orang-orang di kota Niniwe. Ada satu orang lagi, kita tentu tahu Pak siapa orang ini. Dia adalah seorang hakim, dia sangat perkasa, dia sangat kuat, dia bernama Simpson. Simpson sudah dipersiapkan untuk menjadi nazir Allah, menjadi hakim, dan dia tidak boleh minum anggur, dan rambutnya juga tidak boleh tersentuh cukur. Dengan pisau cukur. Iya. Ketika Allah merencanakan Simpson untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya, ternyata Simpson memilih jalan yang berbeda. Kita bisa melihat dari dua hal ini, dua jalan ini, dua cerita ini, ternyata kita bisa mengikuti rencana Allah, bisa juga kita melawan rencana Allah. Tetapi sebelumnya ada sebuah pertanyaan tadi, yang pertama adalah kebetulan atau rencana Allah?
0: Rencana Allah.
1: Ada seorang presiden Amerika, Abraham Lincoln, dan juga ada seorang presiden Amerika lainnya yang berjarak hidupnya sekitar 1 abad atau 100 tahun. Tetapi ada kisah yang sangat luar biasa, yaitu Abraham Lincoln dipilih di Kongres pada 1846. John F. Kennedy dipilih di Kongres pada 1946. Jadi ada 100 tahun 100 Pak ya jaraknya. Tahun. Abraham Lincoln dilantik sebagai presiden pada 1860. Dan John F. Kennedy dilantik sebagai presiden pada 1960 pula. Jadi sama-sama selisih 100 tahun persis. Kedua-duanya memperjuangkan hak asasi manusia. Kedua-duanya ditembak mati pada hari Jumat. Dan kedua-duanya ditembak mati di bagian kepala. Nama setiausaha Lincoln adalah Kennedy. Nama setiausaha Kennedy adalah Lincoln. Kedua-duanya dibunuh oleh orang yang berasal dari daerah selatan, dan kedua-duanya digantikan oleh orang yang berasal dari daerah selatan yang bernama Johnson. Andrew Johnson menggantikan Lincoln lahir pada 1808, sedangkan Lyndon Johnson yang menggantikan Kennedy lahir pada 1908. Sedangkan pembunuh Lincoln, John Wilkes Booth, lahir pada 1839. Sedangkan pembunuh Kennedy, Lee Harvey Oswald, kira-kira tahun berapa Pak ia lahir?
0: 1939.
1: Ya, persis 100 tahun kemudian. Dua nama, dua zaman, kebetulan yang sangat menakjubkan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita terlambat menaiki sebuah kereta atau kendaraan? Ternyata beberapa kemudian kita mengumpat atau kita mengeluh, ternyata beberapa waktu kemudian kita menyadari ada barang kita yang tertinggal, atau ada kecelakaan yang kemudian dialami oleh kendaraan tersebut. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami kegagalan. Ternyata Tuhan sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Berapa banyak dari antara kita yang sudah berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan. Ada lowongan ini Tuhan. Saya ingin agar saya diterima di perusahaan ini atau di kantor ini. Atau seketika kita ingin berkuliah, kita ingin memilih universitas atau kampus yang terbaik menurut kita. Tetapi berapa banyak kita yang kecewa atau yang telah gagal mendapatkan atau mencapai cita-cita kita itu. Ternyata kemudian, setelah bertahun-tahun kemudian, kita menemukan ternyata memang bukan itu yang terbaik bagi kita. Tetapi pada hari kita kecewa atau gagal mendapatkan apa yang kita harapkan, seringkali kita tidak puas, tidak bersyukur, atau bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang percaya, seringkali apa yang tampaknya kebetulan dalam kehidupan kita ternyata adalah jalan pemeliharaan Allah.
0: Amin.
1: Saya tidak pernah berpikir saya akan duduk di ruangan ini.
0: Ya.
1: Bapak Darbin tentu juga tidak berpikir akan duduk di ruangan ini. Dulu Bapak bekerja ketika kita bertemu di sebuah counter, counter itu ya Pak, apa penyedia telekom alat
0: ya,
1: saluran telekomunikasi ya, salah satu ya di Tanjung Pinang. Dan saya sendiri seorang guru, guru swasta di Tanjung Pinang. Kemudian ada jalan yang terbuka dan kami sama-sama sarjana filsafat teologi. Kemudian di sini tempat yang lebih sesuai. Ketika kita mengajukan lamaran, ternyata kita diterima. Kita tidak berpikir bahwa jalan ini akan kita tempuh dan kita bisa tiba di ruangan ini. Para pendengar juga, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Ada maksud Tuhan. Mungkin kekecewaan yang kita alami. Tahukah kita bahwa jalan kehidupan Tuhan Yesus juga, ketika ia lahir ke dunia ini, ia telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Mika. Dia akan lahir di kota bernama Bethlehem. Boleh Bapak Darbin boleh bantu membacakannya Pak?
0: Dalam Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
1: Dan ratusan tahun kemudian digenapi dan dituliskan dalam Matius pasal 2 ayat 1,
0: Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea.
1: Luar biasa. Para pendengar, ada jarak ratusan tahun, tetapi firman Tuhan berkata, bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Artinya, bukan berarti kalau manusia 1000 tahun, bagi Tuhan hanya 1 hari. Tidak. Tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan janji Tuhan tidak pernah pudar, meskipun itu berlalu setelah ratusan bahkan ribuan tahun. Para pendengar, kita memiliki janji Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ada ratusan ribuan janji Tuhan. Tetapi percayalah, pemeliharaan Tuhan tidak pernah kebetulan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita berada di lingkungan sebuah komunitas Kristen, atau mungkin kita bergereja di satu gereja, kita menerima satu pekerjaan, percayalah ada jalan Tuhan yang menuntun kita. Tapi kadang-kadang juga kita tidak mau mendengarkan jalan Tuhan itu. Kita lebih memilih jalan kita sendiri. Ada banyak lagi kisah bagaimana ratusan tahun sebelumnya Yesus sudah dinubuatkan akan lahir sebagai anak dari seorang perawan. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa dalam Yesaya 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dan digenapi dalam Matius 1 ayat 20 hingga 23 dituliskan bahwa Yesus lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria, yang masih belum menikah. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui bagaimana Tuhan berkuasa mengatur kehidupan umat manusia, tetapi tidak sepenuhnya itu bisa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang Maha Kasih, dan Ia tidak membuat kita seperti robot yang diprogram. Ketika kita datang menyembah Tuhan, kita tidak diprogram, tapi itu oleh karena pilihan dan kesadaran kita, dan oleh karena dorongan kasih kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tidak memprogram kita untuk menjadi orang baik. Tuhan tidak pernah memprogram kita untuk menjadi orang yang tidak percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah memprogram Lucifer atau Iblis untuk memberontak kepadanya. Semua oleh karena kasihnya, Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih menurut atau tidak menurut. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, mungkin Pak Darbin, jika ada pertanyaan yang masuk, Sebelum kita lanjutkan, kita masih punya sekitar 15
0: baik,
1: menit
0: Pak,
1: ya.
0: Baik Pak,
1: para pendengar.
0: Yep. Puji Tuhan, terima kasih Pak David pemaparannya, mungkin dipending dulu sampai selesai. Dan puji Tuhan di ruang WA sudah masuk pertanyaan kepada kita di studio yang berhubungan dengan materi ini tentunya ya Pak ya. Ya, disampaikan ini seorang ibu yang bernama Ibu Didin menyampaikan seperti ini Pak dalam pertanyaannya. Bapak, apakah orang Kristen percaya bahwa semua peristiwa dalam hidup hanyalah kebetulan? Ya, saya akan ulang lagi Pak. Apakah orang Kristen percaya bahwa semua peristiwa dalam hidup hanyalah kebetulan? Silakan Pak, ini menjadi pertanyaan yang pertama.
1: Baik, apakah kita percaya bahwa
0: orang Kristen Pak, ini tanda kutipnya ya, orang Kristen, orang percaya bahwa semua peristiwa dalam hidup ini Hanyalah kebetulan.
1: Baik, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana?
0: Kalau kembali kepada apa yang sudah Bapak jabarkan, yang saya imani, tentunya ada dalam rencana Allah dan bukan kebetulan. Ya.
1: Baik, terima kasih. Ya. Jadi, apakah ketika kita menderita itu adalah rencana Tuhan? Ya, mungkin begitu juga maksudnya Pak.
0: Ya, bisa jadi. Mungkin dalam kehidupan yang sulit, mungkin gitu ya. Pak ya, sekalipun ya. Atau mungkin dalam hal kecelakaan atau dalam hal negatif, menjadi pertanyaan, apakah ini kebetulan atau rencana Allah? Mungkin seperti itu.
1: Baik, tentu Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang buruk bagi umatnya. Ya. Kita saja orang tua yang masih berdosa ini tahu memberikan yang terbaik bagi anak kita. Apalagi Tuhan yang Maha Kasih. Nah, para pendengar, tentu tidak. Hidup kita ini bukanlah kebetulan. Bahkan ketika orang tua kita juga, kita mengetahui bagaimana ada pertemuan antara sel orang tua pria dan juga wanita, dan hanya satu dari sekian juta yang bertemu, akhirnya lahirlah kita. Apakah ini semua

0: dirawat oleh pamannya Mordekai.
1: Mordekai.
0: Dan akhirnya ada seorang ratu Ahasuerus pada waktu itu tergantilah ratu Wasti dan akhirnya naiklah Esther ini menjadi ratu. Dan tahukah kita dengan Esther sebagai ratu maka bangsa atau umat Tuhan terpelihara. Dan di situ Esther tidak pernah berpikir bahwa tentu awalnya dia menjadi ratu, apakah itu kebetulan? Tetapi ternyata kalau kita melihat ada satu kerangka besar di alam semesta ini di mana rencana Tuhan yang utama bagi umat manusia di planet bumi ini adalah bagaimana menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi secara pribadi dan melalui firman Tuhan tidak kebetulan.
1: Ya, ya.
0: Mungkin kita berpikir ada penderitaan ya tadi Pak ya.
1: Ya.
0: Ada seorang sahabat kita misalnya anaknya sakit, masih bayi, sudah ada penyakit bawaan. Apakah itu kebetulan? Satu kali ditanyakan seorang kepada Yesus ditanyakan ada seorang pemuda yang buta sejak lahirnya. Lalu ditanyakan ya. Dosa siapakah ini? Apakah dosa anak itu atau dosa orang tuanya? Maka kata Yesus, bukan orang tuanya, bukan juga dosa anaknya. Tapi melalui anak itu, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan.
1: Ya.
0: Nama Tuhan akan dimuliakan. Mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa saya? Almarhum Pepeng juga, pembawa acara jari-jari juga menderita satu penyakit yang langka. Dan dia, dia bertanya dalam hati, dikatakan, why me? Tapi dia katakan, saya kemudian tidak berani bertanya, why me, Tuhan? Tetapi dia berkata, why not? Mengapa tidak? Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan Tuhan adalah penguasa dalam hidup kita. Jadi demi jawaban singkatnya, tidak. Tidak secara kebetulan.
1: Baik.
0: Terima kasih, Pak.
1: Baik.
0: Mungkin ada lagi. Apakah
1: untuk menguatkan mungkin jawaban tadi itu ya, kembali kepada dasar firman Tuhan hari ini, Pak. Ya, Amsal 16 ayat 9 ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi bukan kebetulan.
0: Amin.
1: Kembali kepada rencana Allah. Baik, ini ada pertanyaan kedua. Ya, terima kasih buat Ibu Didin yang sudah menyampaikan pertama dan ini yang kedua oleh selamat malam Pak. Shalom. Shalom juga buat Bapak. Saya dengan Pak Kaban. Baik, Pak Kaban. Mau bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita ketika mengalami peristiwa yang tidak kita pahami atau yang tampaknya merugikan kita, mungkin seperti tadi kecelakaan atau hal-hal yang lain, ya? Bagaimana seharusnya sikap kita ketika mengalami peristiwa yang tidak kita pahami atau yang mungkin tampaknya merugikan kita? Terima kasih sebelumnya atas pencerahannya, Pak. Baik, ini dari Bapak Kaban. Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu ketika datang satu malapetaka begitu Pak ya, atau bencana atau kesusahan, ada enggak orang yang langsung berkata puji Tuhan?
1: Biasanya enggak seperti
0: jarang, itu. Pak, ya. Kalau kita diterima di satu pekerjaan, kita diterima di satu perusahaan, atau kita diterima dalam satu lamaran pekerjaan, tentu kita bersyukur Pak ya. Tapi ada enggak orang yang di PHK, dipecat, dia berkata puji Tuhan? Enggak ada begitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini tentu paling tidak kita tidak menyalahkan Tuhan.
1: Gitu itu yang ya. Pertama ya.
0: Ya, para pendengar tentu yang lebih senior atau mungkin yang jauh lebih banyak pengalaman kehidupan, kita di sini belajar bersama, ketika datang kesusahan, yang pertama jangan pernah salahkan Tuhan.
1: Ya.
0: Bisa saja itu kesalahan kita sendiri. Ketika saya sakit misalnya, itu rupanya oleh karena perbuatan saya selama ini. Lalu ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun dosa, apakah Tuhan ampuni, Pak?
1: Ya.
0: Ampuni ya, 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil dan Ia akan mengampuni kita. Nah, Tuhan mengampuni dosa, tapi akibatnya belum tentu langsung hilang dari kehidupan kita. Kita mungkin menderita sakit dan itu adalah buah dari perbuatan kita, tapi itu juga menjadi obat agar itu membuat kita jera dan kita meninggalkan kebiasaan salah tersebut. Jadi pertama, tidak menyalahkan Tuhan.
1: Yeah.
0: Kemudian, mari kita lihat seperti yang tadi saya sampaikan, kerangka yang lebih besar atau jangka waktu yang lebih lama. Saya sudah berulang-ulang kali ceritakan ini di mana-mana mungkin. Baik. Dan bahkan di ruangan ini juga. Ketika orang tua saya harus kehilangan rumah dan juga semua harta benda, dia disita nih Pak, oleh karena pekerjaan.

0: an itu sekitar tahun 2004 2006 2007,
1: iya,
0: sekitar 20 tahun lalu. Kami enggak akan enggak bisa terima dengan mudah begitu loh, Pak. Ketika harus meninggalkan rumah dan kemudian mobil kendaraan juga harus disita begitu oleh karena tuntutan pekerjaan, kerugian, dan kami harus tinggal di rumah yang begitu sederhana. Ini mau bilang puji Tuhan sulit loh.
1: Ini peristiwa yang merugikan gitu ya.
0: Iya, ini yang merugikan dan membuat kita tidak bersyukur harusnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi setelah jalani bertahun-tahun, oh, ini sepertinya lebih baik hidup seperti ini. Ayah saya kemudian menjadi petani. Nah, mungkin lebih sehat walaupun uangnya enggak banyak-banyak amat begitu. Iya. Nah, jadi setelah kita melihat kerangka yang lebih jauh, ternyata Tuhan, ketika kita melihat ke belakang, oh, rupanya ini maksud Tuhan. Kenapa saya harus pindah ke tempat ini? Saya dulu cari rumah, Pak. Pengalaman saya pribadi, saya cari rumah di Batu 10, Pak, agar dekat dengan tempat pekerjaan. Tapi entah mengapa rumah itu, tanah itu kami temukan di rumah kami sekarang di Air Raja, begitu di kilometer 14. Ternyata di situ gereja yang kami telah dirikan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat karena ada umat-umat Tuhan yang di daerah itu yang kemudian berbaur dan bisa bersosial dengan baik. Kita mungkin tidak berpikir awalnya saya maunya di Batu 10, Tuhan, tapi Tuhan sepertinya tunjukkan di tempat lain.
1: Yeah.
0: Hari itu susah terima, Pak. Nah, jadi percayalah kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 8, mungkin Bapak boleh bantu bacakan Roma pasal 8.
1: Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan.
0: Baik, jadi Allah menyediakan satu rencana yang baik. Tidak pernah ada sesuatu rencana yang buruk. Seperti kalau kita pelajari kisah Yusuf, ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri, dia mau dibunuh, tetapi kemudian dia diangkat keluar dari sumur itu dan dia dijual, dan akhirnya dia tiba di rumah Potifar. Di situ bahkan dia sudah jadi orang yang nomor dua di rumah itu. Dia jatuh kembali, masuk di penjara, dia naik lagi. Ternyata ketika dia sudah menjadi wakil Firaun di Mesir, disitulah terjadi kelaparan dan disitulah akhirnya kita mengerti bahwa rencana Tuhan ternyata memang seperti berliku-liku.
1: Betul.
0: Ternyata itu untuk menjaga kelangsungan bangsanya. Kita tahu bahwa banyak juga pengalaman hari ini yang sulit untuk kita terima, tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap merekarekakan yang baik meskipun itu kadang-kadang kesalahan kita. Penderitaan itu karena kesalahan kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan seperti Yunus. Bukankah dia lari dari jalan Tuhan?
1: Iya.
0: Dan Tuhan menegur dia. Tuhan menegur Simpson. Tapi dia kemudian tetap berkukuh. Dan dia akhirnya buta. Walaupun akhirnya dia akhirnya bertobat, tetapi dia gagal untuk menjalankan rencana Tuhan memimpin bangsa pilihannya. Baik, demikian, Pak. Jadi, terima kasih atas pertanyaan yang masuk.
1: Baik, hanya dua yang boleh berinteraksi malam hari ini. Mungkin boleh Bapak lanjutkan.
0: Baik, waktu kita juga tidak panjang lagi,
1: betul,
0: ya para pendengar. Jadi ada paling tidak ada tiga pelajaran penting dari pelajaran malam ini yang bisa kita ambil kesimpulannya. Yang pertama adalah Allah bekerja di balik peristiwa yang tampaknya biasa. Tampaknya biasa ketika dibuang seperti Yusuf. Ya mungkin penderitaan ya, Pak, ya. Penderitaan nampaknya buruk begitu.
1: Merugikan gitu.
0: Merugikan dirinya, merugikan ya, ayahnya, Yakub, yang akhirnya kehilangan anak kesayangannya.
1: Yeah.
0: Berpuluh-puluh tahun dia menderita. Tetapi kemudian ada kebahagiaan yang luar biasa yang menunggu di depan. Yang pertama adalah Allah bekerja di balik peristiwa yang tampaknya biasa. Para pendengar, yang kedua adalah kekecewaan hari ini bisa menjadi berkat hari esok. Yusuf tidak paham ketika ia dijual oleh saudaranya. Namun bertahun-tahun kemudian, ia melihat gambaran yang lebih besar. Dan dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah tidak ada yang terlalu kecil bagi perhatian Allah.
1: Amen.
0: Kita mungkin bukan seorang yang terkemuka di masyarakat. Kita mungkin dari status sosial yang sederhana. Kita mungkin bukan orang yang kaya raya, bukan berpendidikan sangat tinggi. Tetapi rambut di kepala kita jumlahnya diketahui oleh Bapa di surga. Dan percayalah, ketika burung yang tidak menabur dan tidak menuai itu Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kita. Dan satu hari kelak kita akan mengerti gambaran lengkapnya. Hari ini mungkin kita belum, para pendengar. Ketika kita mungkin menderita sakit, keluarga kita juga ada yang sakit. Ada yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Serahkan semuanya kepada Tuhan.
1: Amin, amin.
0: Maka percayalah Ia akan bertindak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita rendahkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya pertemuan kami pada malam hari ini bukan kebetulan. Kami percaya ketika firman disampaikan dan terdengar setiap kali setiap orang mendengarkannya, itu bukan kebetulan. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa menjamah setiap hari hati yang mendengarkan, sehingga kami semua semakin percaya kepada Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan memelihara jalan hidup kami. Berkatilah kami semua yang mendengarkan Bapa, para pendengar Tuhan, khususnya dalam pergumulan kami. Jika kami membutuhkan pekerjaan, Tuhan kiranya tunjukkan.
1: Amen.
0: Kami yang sakit atau keluarga kami, Tuhan tolong kami dan berikan kesembuhan.
1: Amen.
0: Dan dalam segala kesulitan yang kami hadapi, tolonglah kami Bapa, dan bahkan dengan berkat yang kami miliki, Tuhan ajarkan kami untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah juga RRI ini Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi masyarakat.
1: Ya, Tuhan.
0: Inilah doa kami Bapa, kami orang yang berdosa, ampunkanlah kami dari dosa dan salah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Anda bisa santai bersama keluarga dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk malam hari ini pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga hiburan serta informasi-informasi terkini. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini, kita dengarkan drama radio dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process, produksi dari RRI Jember.
3: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
4: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
5: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
6: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
5: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
6: Terserah saya dong. Pokoknya, saya nggak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
4: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
5: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
6: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
4: Waduh, Perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
7: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba lihat. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Apa? Cerai?
3: Cerai? Bukannya bangun?
1: Enggak sih Bu.
3: Cerai.
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang?
1: Aduh, Bu Tati. Healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja cari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
3: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang di bawah, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
7: Iya ya pak.
8: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
8: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
8: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sembari Anda mungkin santai duduk-duduk manis di rumah atau juga saat ini sedang di perjalanan mendengarkan Pro 1, kami menghadirkan informasi-informasi dan juga hiburan untuk Anda. Pendengar, pengukuhan Hulu Balang Lembaga Adat Melayu LAM Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2026-2031 Dato' Endi Maulidi resmi dikukuhkan sebagai Ketua Hulu Balang LAM Kepri di Balai Adat Sri Indra Sakti Taman Gurindam 12 pada Senin 8 Juni 2026. Ketua Hulu Balang LAM Kepri Dato' Endi Maulidi mengatakan pengukuhan ini sebagai menjaga jati diri masyarakat Melayu dari ancaman nilai-nilai adat dan budaya di tengah derasnya arus globalisasi dan juga modernisasi. Selain itu, pendengar, beberapa program prioritas yang akan dijalankan selama masa periode dirinya. Hulu Balang merupakan sebutan untuk prajurit atau pengawal sultan yang bertugas menjaga keamanan dalam kerajaan Melayu. Hampir sebanyak 170 anggota Hulu Balang LAM Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengingatkan tantangan yang dihadapi Hulu Balang saat ini itu tidak lagi sama seperti masa lalu. Jika dahulu Hulu Balang menjaga negeri dari ancaman yang tampak di depan mata, namun kini

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Amelia Namanuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita bersama ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini pendengar kita lagunya adalah lagu Manca ya, tahun 1980 ya. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan, jadi Anda bisa pilih saja ya yang kami sebutkan ya. Ada Air Supply, Making Love Out of Nothing. Ada Chris the Birch, Lady in Red ya. Kemudian ada Cindy Lover, Girl Just Want to Have Fun. Ada Elton John, ada Gun and Rose, ada Julio Iglesias, Hey. Ada Oscar Harris. Nah itu lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya. Baik, kita terima dulu untuk yang pertama. Siapa gerangan? Wah, ini Ma Deni ya di Kijang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma Deni. Halo, assalamualaikum, Ma Deni.
4: Waalaikumsalam, Sen Barima.
3: Alhamdulillah sehat. Nih hujan-hujan deras begitu derasnya.
4: Deras ini, Kijang pun ya juga
3: oh,
4: deras.
3: Oh ya, kayaknya merata nih semuanya ya.
4: Iya, dari tadi siang merata, Mbak Rima.
3: Oh iya, betul. Iyalah, gak apa-apa. Yang penting sehat. Alhamdulillah sehat nih. Mama Deni sehat juga kan?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, Mama Deni lagunya ini lagu Manca ya. Udah dengar tadi Manca yang saya sebutkan?
4: Boleh.
3: Ada Air Supply, ada Chris the Birch, ada Cindy Lauper. Yang mana?
4: Ya nomor 3 aja lah, Mbak Rima.
3: Oke, Cindy ya. Oke, salamnya buat siapa nih Mama Deni?
4: Salam-salamnya terutama buat Mbak Rima, selamat bertugas. Mm-hmm. Semoga sehat sekeluarga. Hati-hati dalam keadaan hujan ini.
3: Iya, makasih ya.
4: Ya, buatnya Mbak Epa keluarga, semoga murah rezekinya, dikasih kesehatan.
3: Amin.
4: Ya, Mbak Rima.
3: Amin, iya.
4: Kami, Pak Umar, buatnya Angkel Kopar, buatnya Bang Udin, Kak Berlian, Putih Merica, semoga cepat sembuh, mudah-mudahan dikasih kekuatan buat Putih Amin. Merica,
3: yeah.
4: Kan? Nah, buat Ani, Mak Rosi, buatnya Pak Amjang Husu, Bang Kuya, buatnya Kang Irwan, Pak Deli, Mbak Dinda. Terus buat yang Ucu, Majik Mak, Amjang Husuf, buatnya Ucu Batam, Bang Lukman, Demang ya, ada Pak Demang kan?
3: Iya, Pak Demang.
4: Pak Demang, Pak Kumis, tak lupa juga buatnya Bu Aye, semoga sehat, nanti kekuatan,
3: Amin.
4: Menjalankan tugas. Buat Ilek, buatnya lagi yang di Tekojo nih kawan Mak Dani, buatnya Murita, Tante Murita sama Septi di Tekojo, semoga mendengarkan lagu yang ini. Semoga sehat semuanya,
3: Amin,
4: Mbak Rima ya.
3: Iya, jaga kesehatannya apalagi musim hujan gini ya.
4: Ya, makasih atas waktu.
3: Iya, baik, makasih Mbak Dani. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih Mbak Dani ya. Ya, saya menyapa juga yang di live chat ya, di Rima Melati Azahra 10. Ada Mak Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rima Melati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Jamilah ya. Ada Mak Jonet, ada Solvani Barzaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Iya, gimana kabarnya orang Jambi?
5: Alhamdulillah.
3: Gimana di sana cuacanya?
5: Kalau cuacanya sekarang Tadi sore, tadi petang ya. Hujan sekitar pukul 4 sore tadi hujan. Sekarang ini dingin. Sampailah maghrib gerimis melanda hati.
3: Oh gitu ya, nggak apa-apa lah gerimis melanda hati. Tapi ada Pro Satu yang menemani ya kan?
5: Iya.
3: Ini lagunya lagu manca ya. Lagunya ada Air Supply, ada Chris the Birch, ada Elton John. Yang mana maunya?
5: Yang pertama tadi.
3: Yang pertama ya, oke. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima, selamat malam, selamat menunggu, semoga sehat selalu. Kemudian tadi sudah diwakili atau dipotokopi dengan Mama Dani tadi ya.
3: Oh iya, dipotokopi.
5: Dipotokopi atau diwakili dengan Mama Dani tadi. Semua band Pro Satu. Tanjung Pinang GP tanpa terkecuali dari Sabang hingga sampai Merauke. Dari A sampai Z. Dari Tanjung Balai Karimun ke Karas, kemudian ke Penyengat.
3: Ya, musim bola nih ya. Dioper gitu.
5: Ke mana lagi ya? Ke Batam, dan ke Selat Panjang.
3: Ya.
5: Ke Batu 13, Batu 10, Batu 8 ya.
3: Terbang kembali ke Jambi.
5: Iya, di Kijang juga ya, selamat malam. Untuknya semua lah, yang di Jambi ada Ikar Senti ya. Untuknya kalau lagi monitor, untuknya Ikar ya, selamat monitor, semoga sehat.
3: Amin.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Hamzah Yusuf ya, yang ingin gabung lagi silakan saja yang. Oh iya, ini ya, sudah tersambung nih Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat pagut, rindu ke penyiarnya.
3: Oh iya, sama nih, berindu juga nih ke Pak Ahmad Irwan. Udah lama nih enggak dengar suaranya, kemana?
1: Irwan Ahmad nih, saudara kembarnya Ahmad Irwan.
3: Ahmad Irwan. Waalaikumsalam. Ada Doha. Iya. Silakan. Ya,
1: saudara kembarnya kan, karena itu mah Ahmad Irwan, Irwan Ahmad ini saudara kembar.
3: Iya, iyalah. Maaflah kalau terbalik-balik ya. Ahmad Irwan.
1: Tanya aja sama Mama Dani, itu kan udah kembar Ahmad Irwan, Irwan Ahmad.
3: Oh iya, iya. Oke, mau pilih lagu dulu atau gimana nih?
1: Elton negara ya.
3: Ada Elton John, ada
1: ya, kan. Pisirkan sajalah.
3: Oke, okay, kalau gitu ya, saja. Ikutan aja ya.
1: Serahkan aja kepada
3: penyiarnya.
1: Bersama kepada penyiarnya yang selalu dirindukan siang dan malam.
3: Sama lah. Soalnya kalau Bapak enggak masuk tuh saya tercari-cari juga nih, kemana nih Bapak nih ya?
1: Iya, buah delima jangan dipetik sih kan gitu.
3: Terus
1: naik roda dari Belawan. Mbak Rima, wanita cantik, jangan tergoda gombalnya Irwan.
3: Oh gitu. Iya. Wah, sudah kembal saya, Pak. Boleh, boleh Doha, salamnya boleh buat siapa ya? Boleh. Ini ada juga yang di Lepchat ya.
1: Barusan Pak Hamzah Yusuf ya. Pak Demang.
3: Ya.
1: Ada juga buat Pak Yusufnya yang di Batam kan, ada Pak Yusuf, ada Pak Yusuf tuh kan. Ada Badika, terus Bang Udin salam mesra. Bang Udin, saya mah sekarang lagi berbahagia, Bang Udin.
3: Kenapa berbahagia? Kenapa? Berbahagia kenapa beliaunya?
1: Iya, Bang Udin kan biasa cina gundah gulana, enggak gundah gulana terus kan, hujan juga ada redanya kan gitu aja.
3: Ya tidak mungkin terus gundah gulana kan, pasti ada bahagianya juga ya.
1: Iya gitu.
3: Oke, lanjut.
1: Enggak par. Juga Bang Kumis ya, ada Bang Adi Wistira, kemudian ada juga siapa lagi, Bang Jais tuh, Bang Leman di Tanggamus Lampung, nah, ada rekan yang saya sama anak buah KDM, Teh Dinda.
3: Teh Dinda, iya,
1: Dinda. Ya, anak buah sama anak buah KDM, sama Teh Dinda makan saja. Ada juga Mah Dani yang tadi sudah masuk, yang Mah Dani. Sama Bunda Eva Ajijahnya ya, sekeluarga moga
3: sehat
1: yang Ucu yang selalu ceria ya, Bunda Siasi, ada juga Bunda Permata, ada lagi buat siapa lagi ya,
3: siapa lagi
1: buat Umi, buat Umi lah. Siapa bagi namanya? Apa pokoknya?
3: Semuanya lah ya.
1: Semuanya aja. Ya. Ya ke Cipatat. Ke Cipatat, dari Cipatat ke Cibarusah kan. Ke Blambangan jalannya terhal. Para rakyat makin susah.
3: Yeah.
1: Harga pangan makin mahal.
3: Iya. Iya sekarang. Paling ngirit-ngirit lah kita juga. Ya. Iya benar.
1: Nah, kemana minyak goreng itu?
3: Biasanya 17.000 sampai sekarang 20.000 gitu ya.
1: Ya iya, di kemanakah disembunyikan? Itulah namanya nafsu manusia, tak peduli masyarakat lagi karena kelabakan yang penting punya keuntungan weh sing gede. Yang besar itu sing gede itu bahasa Sunda.
3: Iya, semoga masyarakatnya juga bijak juga ya gimana caranya untuk mensiasati kalau karena misalnya
1: sebentar lagi mahal, bakal tapi banyak yang ngirit begadang. Ya. Sebetulnya banyak bakal banyak begadang bareng Piala Dunia.
3: Oh iya. Betul. Itu aja. Baik,
1: terima kasih.
3: Oke, baik, makasih ya.
1: Atas waktu yang telah diberikan kepada saya.
3: Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, jauh-jauh dari Bandung ya. Oke, assalamualaikum, Pak. Ya, itu tadi Pak Ahmad Irwan ya di Bandung ya. Saya juga ingin menyapa yang ada di live chat saya, Rima Mati Azhar 10 ya. Ada Doha the Master. Salam buat Kak Host penyiarnya. Penyiar Radio Tanjung Pinang. Tetap semangat, iya insya Allah tetap semangat ya. Walaupun hujan begitu derasnya ya saat ini ya. Pasti cuaca dingin ya. Untuk semuanya yang ada Rodi Hidayat, kemudian ada Mr. Ruang, ada Zamri, ada Putri, assalamualaikum, ada BP, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian ada Mak Jamilah masih ya, stay tune ya, ada Widya. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu untuk pilihan lagunya ya. Ada Cindy Lauper ya, Girl Just Want to Have Fun. Berbahagia selalu semuanya ya.

0: Ya pendengar, sudah dua lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda. Nanti kita akan putarkan lagi lagunya ya, yang belum di putar ya. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan gabung ya di line telepon 0771 27 1 2 7 100, atau juga di WhatsApp Pro 1 ya, atau juga di live chat saya Rima Melati Azahra 10 ya. Saya ingin menyapa ada Sitosi. Lagunya Ketika Senyummu Hadir, Tika Bisono. Nah untuk malam ini lagunya Manca ya. Nanti kalau lagu itu setelah acara Ruang Rindu ya, mungkin jam 23 nanti ya. Ada Rini, ada Aceh. Assalamualaikum. Baik, kita terima dulu ya untuk yang ditelepon ya, terputus ya. Boleh gabung lagi ya pendengar, kita terima ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus ya, coba lagi ya. Ada Iwan Sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Aduh, kenapa? Oh, mungkin ini ya, karena cuaca kali ya. Jadi terputus-putus gitu ya. Iwan Sama, terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kita coba lagi, siapa tahu bisa nih ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam,
0: Rima. Malam, dengan siapa nih? Oh, Kak Jamila. Saya tadi tengok kapup lah, dihapus. Belum baca lagi deh.
1: Salah ketik.
0: Oh gitu, salah ketik. Iyalah, tak apa-apa ya. Untung juga ya, belum saya baca ya. Kalau saya baca nanti mengudara dia.
1: Terbukar
0: hasil. Bagaimana cuaca Kak sana?
1: Kirim kepada kawan tadi, benar-benar.
0: Iyalah, tak apa-apa. Tapi saya tak baca memang. Iyalah. Alhamdulillah sehat. Macam mana cuaca kat sana?
1: Cuaca hari ini cenderung terima dengan hujan juga petir kuat juga.
0: Oh, petir kuat. Kalau di sini alhamdulillah petir tak ada, tapi hujan lumayan deras lah.
1: Oh, petir ada. Ini masih gerimis juga nih.
0: Oh, kalau di sini deras, bukan gerimis lagi.
1: Tadi deras lah, dari pagi tadi deras ini, dah hampir.
0: Oh, iyalah.
1: Takut juga kan, nggak buka radio takut juga.
0: Iya. Sekarang tak takut lagi kan?
1: Tak, dengan saya langsung rumah.
0: Oh, iyalah. Nah, lagu boleh langsung salam atau macam mana?
1: Lagu ikutan
0: aja ya. Oh, iyalah, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Rima ya, malam, siap
0: ya, terlalu. Ya, amin.
1: Semoga hati-hati baliknya jalan
0: gitu. Ya, betul nih.
1: Ya, betul. Pakai payung tak?
0: Tak usah lah pakai payung malam-malam. ada Kak Berlian juga nih. Salam buat siapa?
1: Berlian ke Anwar. Salam buat dia, salam kenal dia, ada grup sama sisi itu.
0: Oh, iyalah.
1: Berlian, salam kenal ya. buat Uden ya, Uden. Buat Mas Rabu, buat Zahir, dah lama pada masuk mana ini. Itu aja lah.
0: Itu aja.
1: Yang lain salam kenal lah semua.
0: Salam kenal ya lah.
1: Mbak Rima, selalu masih waktu juga malam.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya terima dulu untuk Kak Berlian nih ya. Halo, assalamualaikum Kak Berlian.
2: Iya. Orang rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu. Iyalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam mana Kak sana, masih hujan? Tak.
2: Tak.
0: Oh, dah teduh. Ada teduh. Pantaslah bisa masuk eh.
2: Ya. Itulah tadi dah bilang sama laki saya kan. Hujan lah nak lebat malam ni nak tidur cepat. Ada teduh dia.
0: Teduh dia tak jadilah eh.
2: Akhirnya masuk hujan lebat memang, tapi tak lama, sekejap aja.
0: Akhirnya masuklah ke ruang rindu kerana hujan tak jadi reda ya.
2: Sudah tidur dah.
0: Sudah tidur dah. Iyalah. Salam buat siapa nih, atau lagu dulu?
2: Lagu dululah.
0: Ada Elton John, ada Oscar Harris, ada Phil Collins, ada Scorpion. Phil Collins.
2: Scorpion aja lah.
0: Okay, Scorpion.
2: Apa itu Scorpion? Tak dengar ada skor dia tadi tu dah kesini. Dah kesini tadi lari pula ke sebelah sama si Juju.
0: Oh gitu, iyalah.
2: Balik lagi ke sini. Gitu cerita dia.
0: Oh iyalah, tak apa lah balik tu ya.
2: Banyak masuk ke?
0: Alhamdulillah.
2: Dah banyak masuk.
0: Udah ada banyak.
2: Dah banyak ke? Iya ke?
0: Iya.
2: Tadi saya tuh lagi bercakap sama Mak Ngah tadi di telepon.
0: Ada Jamilah tadi barusan di Penyalai.
2: Oh, iya, Pak Jamilah saya dengar.
0: Ada Ahmad Irwan, ada Hamzah, ada Madani.
2: Ada itu nomor one terus tuh nah, kalau iya, masuk.
0: Pokoknya nomor one lah, mantap.
2: Iyalah, salam-salam ya. Yang masuk tadi ada Mama Dani, buat Bapak Ile juga ya. Tadi barusan buat Kak Jamilah salam kenal. Kak Jamilah, kalau nih Kak Berlian masuk nih di Batam tuh Nenek Yasmin. Pakai Nenek Yasmin. Salam-salam juga lah kalau masuk di Batam. Buat Kang Irwan juga, buat Bang Aye, buat Yusof, buat Pak Hamzah Yusof, buat Mas Prabu, Pak Kumis, buat Kak Sarimah Kiku, buat Kak Damadu, buat Kak Marica, buat Uma Sulami, buat Bu Ani, buat Bu Yeni, buat Kak Epa, buat Teh Dinda, buat Kak Deli, buat Bang Udin, buat yang lucu, Mak Cik Ma, Bunda Permata, buat semua aja lah, fotokopi Ramadhani aja semua, bonek-bonek pertama sampai terakhir. Buat Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian, ya tak jadilah anak di Pulau Kapo ya. Masuk pula di Ruang Rindu. Terima kasih ya Kak Berlian. Ya, sehat selalu buat Kak Berlian ya. Yang ingin gabung lagi boleh ya, gabung di 27100 ya. Kemudian yang di WhatsApp boleh juga ya. Silakan ya. Ya, salam balik katanya untuk Kak Berlian dari Kak Jamilah ya. Baiklah pendengar, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Ya, dengan siapa nih?
3: Memori lewat lagu. Dari Pekanbaru, Rima.
0: Pekanbaru, siapa tuh?
3: Bu Iyus.
0: Oh, Bu Iyus.
3: Iya.
0: Pekanbaru kat mana?
3: Di apa? Di Jalan Sudirman masuk ke dalam pinggir dekat Paraya.
0: Bu Iyus di Jalan Sudirman pernah saya tuh ke situ.
3: Siapa? Di mana pernah sampai Pekanbaru?
0: Pernah lah, kan ada saudara kat sana. Mak pun kat
3: siapa
0: sana.
3: Siapa saudaranya?
0: Banyak lah kat sana.
3: Iyalah.
0: Mak pun kat sana, adik pun kat sana.
3: Di mana alamat dia?
0: Alamatnya tak tahu pula ni saya namanya. Iyalah. Bu Iyus, nak salam buat siapa ni? Atau nak lagu dulu? Lagu ni lagu Manca.
3: Iya, lagu ya tadi ada dibilang tadi pertama tadi siapa namanya?
0: Yang pertama tadi dia putang.
3: Enggak ada nih ayah.
0: Oh, yang barusan Scorpion.
3: Scorpion.
0: Oh, iyalah. Salam buat siapa?
3: Salamnya buat Rimah lah tadi Madani ya. Kamu Yusuf. Itu Yusuf. Itu siapa lagi? Kena berapa? Belum semua kena lagi kalau Rima.
0: Bagusnya dicatat lah tuh.
3: Nanti cari pena nanti atau pulpen.
0: Catat satu-satu. Cari buku eh. Yalah, apa lagi? Atau saudara-saudara kat sana boleh lah.
3: Boleh. Buat pindah lah di Perawang. Dia nak pingin masuk kata dia kan. Tapi tak mahal pandai. Tak tahu pula dia nak katanya. Dah aku kasih lah.
0: Kasihlah nomor dia. Nomor dia.
3: Sudah aku kasih.
0: Yalah.
3: Makasih Rima. Tadi yang kat telefon aku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.
0: Makasih ya. Iya, Bu Iyus ya di Pekanbaru. Dekat Jalan Sudirman. Kalau tak salah Jalan Sudirman itu tempat paci saya kat situ ya. Iya, baiklah pendengar, kita akan tunaikan lagu ya. Sebelum itu saya menyapa dulu yang ada di live chat saya. Ada Sitosi Nakamoto, ada Iwan Sama, ada Mak Jamilah masih ya. Ada Man, ada Widya, ada Si Manis. Terima kasih ya sudah mengikuti siaran Pro 1 di acara Ruang Rindu. Yang belum bergabung, boleh bergabung nanti setelah lagu kita putarkan ya. Ada dua lagu kita putarkan dulu ya.

0: Ya, Bregar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Nanti akan kita terima untuk yang gabung di WhatsApp atau juga di telepon. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu yang ada di live chat ya. Ada Mahfudin Aulia, salam dari Mahfudin dari Gelanyar, Bali. Wah, salam kenal juga ya buat Mahfudin di Gelanyar, Bali ya. Kemudian ada Harry, selamat malam Bun. Iya, selamat malam juga ya buat yang sudah gabung live chatnya di Rima Melati Azahra 10 ya. Kita terima dulu untuk penelpon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Wah, saya pula yang gabung. Siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Iya, saya namanya Kiki, Mbak.
0: Oh, Kiki. Kiki di mana, Ki?
1: Pendatang baru.
0: Di mana? Kiki di mana?
1: Kiki lagi di tempat Ilek nih.
0: Oh. Temannya Ilek rupanya.
1: Iya, Mbak.
0: Oh, Kiki di tempat Ilek Kijang ya. Gimana, Kiki, setelah masuk di Pro 1, Ki?
1: Ya. Sehat selalu, Mbak. Untuk Mbak lah, untuk untuk menyiar lah, sehat selalu Mbak ya.
0: Ya, terima kasih doanya buat Kiki juga ya, sehat selalu. Mau salam buat siapa nih, Ki?
1: Untuk pertama untuk Mbak Rima.
0: Terus untuk siapa lagi?
1: Untuk Mbak Erita ya namanya.
0: Iya, Erita. Lagi?
1: Erika. Liza,
0: Ardian. Oke. Terus? Udah, itu aja.
1: Untuk Om Budi yang kerja Tren PT. Untuk Ile. Untuk Bu Dopi.
0: Yeah.
1: Untuk Kakang Repi. Untuk Kakek Samsul. Untuk Iwan Karo-Karo.
0: Yeah.
1: Untuk Mak Abang.
2: Adi.
1: Untuk Om Adi, untuk Pika Pika, itu aja sih Mbak Rinma.
0: Oh, gitu aja. Ya, makasih ya Kiki sudah gabung.
1: Ya, Mbak.
0: Selamat istirahat.
1: Ya, Mbak, makasih Mbak ya.
0: Ya, makasih juga. Ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Kiki pendatang baru ya, tapi sudah lama tuh dengar Pro 1 ya, karena temannya Ilek. Baik, untuk Theodorus ya, untuk lagunya Tommy Jabisa nanti saya putarkan setelah ini ya, setelah acara Ruang Rindu, karena ini lagunya lagu manca ya. Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Arima.
0: Iya, ini temannya Kiki.
3: Itu Kiki, itu Zaki.
0: Oh, ke Zaki, jadi kok Kiki?
3: Itulah, aku kan nama asli Zaki loh. Dulu takut ketahuan.
0: Oh iya, takut ketahuan yang lain gitu ya.
3: Iya lah. Dulu pernah lepon, Rima. Dulu pernah lepon sama Mas Adrian.
0: Oh gitu. Tadi, namanya Zaki ya. Oh, Zaki. Takut ketahuan tetangga ya.
3: Ini orang mana sih ngumpulin sama kami?
0: Oh iya.
3: Zaki itu ponakan Bu Noviani.
0: Gitu.
3: Nah, ya pasti ngumpulin juga.
0: Oh iya. Kira.
3: Makanya ini hari ini ngumpul agak cepat apa?
0: Oh sekarang berapa orang tuh ngumpul di sana?
3: Ini ada Budian, Pak Budianto, Bu Noviani, Mak Abang, Zaidi, Pika, Kang Repi.
0: Salam ya buat semua yang di sana.
3: Nah, tuh salam tuh. Balir ya.
0: Terus?
3: Mainin dulu tentang lagu.
0: Lagunya ya. Ada Oscar Harris, ada Phil Collins, ada Boney M. Yang mana?
3: Nah, itulah lagu Mak Lee suka, Boney M.

0: Pengebo tuh.
1: Siapa tuh ya? Oh iya.
0: Mang Prabu. Nah itu tuh bahasa namanya Gugil, Tuan Cikma, yang lucu, Marika.
1: Iya.
0: Di pondok. Maksudnya si Rica, si Lasi, Bunda Permata, Mak Berlian, Mak Berlian.
1: Oh, Mak Berlian udah gabung, Mak Berliannya. Udah gabung, udah gabung.
0: Main dia marah-marahku.
1: Jangan marah-marah lah.
0: Aku enggak ini baru aku. Kalau aku nelpon kan. Kalau aku ngoceh-ngoceh, aku ketemu Mak Berlian lagi.
1: Kak Berlian. Kak Berlian.
0: Ya, bilang aku tadi Pak dari siang manggilnya Oma. Bilang tak boleh Oma, aku tak mau. Kalau mau orang kaya dia bilang kan.
1: Oh iya iya iya.
0: Ini Mama, iyalah. Jangan manggil Mak Berlian lah. Okay. Mak Berlian.
1: Manggil yang, yang disenangi aja lah ya.
0: Iya. Itu untuk nenek itu untuk
1: siapa?
0: Untuk di sini kok. Untuk ini untuk Uya. Pak Demang.
1: Pak Demang, ya.
0: Bunda Eva, Bunda Nafsia, Bu Ani, Bu Eva yang di mana tuh? Deli.
1: Kak Deli.
0: Ini kena gempa ya? Cepat deh.
1: Hah?
0: Kena gempa.
1: Oh, belum tahu saya nih.
0: Udah masuk belum?
1: Belum masuk.
0: Enggak, tadi siang kata Rika di biasa ada gempa kan?
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, saya enggak tahu kena kena makanya.
1: Semoga aman-aman saja lah ya di sana ya.
0: Aman pilih yang di sana.
1: Kak Deli. Semoga ada informasinya lah Kak Deli ya. Mungkin gabung bisa gabung malam ini ya.
0: Ada aman kan di telepon malam ini kan?
1: Iya.
0: Itu untuk semua yang ini lah. Udin, Mbak Bumi, Pak Herman, untuk Lukman,
1: ya.
0: Bakau, itu untuk Becky, apa lagi gimana? Kandung Alit, untuk siapa? Begigi, Adli nyampur kawan nih kan? Itu untuk Adi, keluarga anaknya Dika, Samsul, anak sama si anaknya Iwan Sam. Ini Mbak Rima ya,
1: semuanya lah.
0: Jangan buat itu semua di kesehatan batin.
1: Ya,
0: selamat malam Mbak Rima.
1: Selamat malam juga. Ya, terima kasih Ilek ya di Kijang ya. Yang ingin gabung satu lagi ya, saya terima penelponnya ya. Yang ingin gabung di 27100 ya, atau di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Yang mungkin yang di live chat ingin gabung ya di WhatsApp, boleh ya saya sebutkan WhatsApp-nya di nomor 08117789830 ya. Kalau lewat telepon itu 27100 ya. Jadi bisa gabung juga yang di live chat, mungkin mau mengudara suaranya boleh ya di 27100 atau di WhatsApp ya, boleh untuk gabung di acara Ruang Rindu ya. Baik, kita terima dulu nih. Halo, assalamualaikum. Ada Marban. Iya, dengan siapa nih?
2: Iyalah tuh.
1: Oh iyalah tuh, Bang Udin ya tuh.
2: Pantun dulu.
1: Oke, silakan pantunnya Bang Udin.
2: Indahnya bunga di taman asmara.
1: Iya sayang.
2: Aromanya sungguh mewangi. Tanyalah ruang rindu pelipur lara.
1: Iya.
2: Di malam yang sunyi dan sepi.
1: Sunyi dan sepi dan dingin. Kemudian apakah sudah berhenti hujannya di sana?
2: Oh, udah berhenti. Pas dari abis sholat isya tadi geringin kan pulang dalam hujan.
1: Makanya sudah bisa nelpon ya.
2: Ya, radio kedua nih, pertama masuk radio Ganet tadi.
1: Pokoknya keliling lah ya, keliling ya. Ya. Ada Bang Nadi, selamat malam Bang Nadi. Iya, lanjut.
2: Boleh minta lagu sendiri.
1: Ini lagunya lagu manca nih kita nih lagunya.
2: Iya, lagu Malaysia boleh tak?
1: Oh, lagu Malaysia lagunya apa lagunya?
2: Boleh dari pilih dari Bang Udin boleh kan?
1: Oh, biasanya teman-teman yang lain boleh ya. Saya ini kurang boleh. Biasanya enggak pernah ditunaikan sih, tapi mungkin nanti diputar.
2: Kita dari Aye, Aye.
1: Oh, Aye. Iya, nanti kalau
2: dan selamanya namamu di hati.
1: Aye, judulnya apa tadi?
2: Izinkan selamanya namamu di hati.
1: Oh, itu ya. Oke, nanti saya cari ya.
2: Kalau lagu pilih sendiri enak loh.
1: Oh gitu ya. Nanti kita cari ya.
2: Kalau tak ada itu cari yang lain.
1: Oke. Diusahakan cari ya nanti ya. Oke, salamnya buat siapa Bang Udin?
2: Pertama buat Mbak Lima yang sedang bertugas, dan ceria selalu.
1: Amin.
2: Amin. Terus ada Abang Herman juga ya.

0: Kak Kamar juga, Kak Berlian, Kak Sarina. Salam juga Ibu Cinta, Ibu Nafsya yang lucu ya juga ya di Temelin. Kak Wati, Bunda Selasi, Kak Rina, Puteri Merica ya. Ada Bunda Selami, Ibu Irma dan Ibu Yeni juga ya. Dari Pulau Penyengan ada Mak Anja dengan Bunda Permata. Di Tarak ada Aijar dengan Mak Dini ya. Salam juga buat Mak Cima ya, Nek Manda ya, Batu 13. Tak lupa Pak Kumis ya. Yang dari Jambi ada Bang Abdullah Yusuf. Ada Ilek tadi ya.
1: Iya, ada Ilek.
0: Lupa juga Mak Dani ya. Dengan Kak Ipa ya. Salam juga Pak Manukuman ya di Teluk Bakau. Ada juga Mama Rika Pulau Ladi. Dinda ya di Bogor.
1: Iya, Dinda.
0: Sama Ridwan dari Bandung ya. Sama masuk Bang Sama Ridwan.
1: Udah masuk, udah gabung.
0: Bunda Gulana lah ya.
1: Enggak.
0: Pak, yang ada lagi Bunda Gulana itu kan apa itu? Biasalah, bercanda.
1: Udah, katanya tadi Bang Udin enggak Bunda Gulana lagi katanya gitu.
0: Iya, Bang Udin kan enggak. Telepon Radio Gane. Terus Bang Andi di Bengkulu ya. Ada Kak Siska juga, Ibu Yahani juga ya. Salam juga buatnya Mak Rosi, Betul 10. Ada Mak Intan ya di Citra Prita 10.
1: Iya.
0: Pak Demang ya, Mang Uya. Usup gak masuk.
1: Usup yang di ini
0: di Batam lah.
1: Yang di Batam.
0: Di Pulau Nginang.
1: Pulau Nginang belum. Kalau usup yang
0: masuk
1: di
0: masuk lah tuh. Mungkin keriting lah mungkin.
1: Oh iya, keriting lah tuh.
0: Lagi masuk dia tuh. Ada Kak Dili ya dengan Tika di Manado. Salam juga. Ini Kak Jamilah nih ya. Kak Jamilah nih kalau boleh Kak Jamilah sama Abang Udin ini panggil Abang lah. Abang kan dah tua daripada saja. Jadi yang di Pulau Penyalai ya.
1: Penyalai ya.
0: Istri Bang Udin kan istri orang Pulau Penyalai.
1: Oh gitu. Berarti kenal atau gimana ya?
0: Kenalnya di Majur Radio di sini.
1: Oh
0: kan,
1: kenalnya di sini.
0: Istri Bang Udin kan orang Pulau Penyalai.
1: Oh iya.
0: Pulau Penyalai itu dah milik Bang Udin tuh. 5 tahun namanya sama. Cuma Kak Jamilah ya panggil Abang lah itu. Memang Bang Udin ini bukan muda lagi ya.
1: Iyalah.
0: Salam sehat ya Kak Jamilah ya. Siapa lagi ya, belum tersebut namanya, mohon dimaafkan aja lah ya. Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mitra.
1: Oke, Bang Udin, itu, makasih Bang Udin.
0: Lagunya ada Mbak Nima.
1: Ada lagunya nanti
0: kita putar ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang Udin. Saya ingin menyapa dulu yang ada di live chat ya. Langsung disambut oleh Kak Jamilah. Oke, katanya ya. Oke, Bang Udin nanti dipanggil Abang ya. Kemudian ada anak rantau dari Subang Jabar hadir. Terima kasih anak rantau ya. Ada Yatin, makasih. Ada Yasir, makasih. Ada Rosita, makasih ya. Sudah gabung ya di live chat di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada DJT007 dari Pekanbaru Riau hadir kakak. Iya, makasih ya. Ada Bang Nadi, makasih Bang Nadi. Siapa lagi nih ya. Ada Bude. Ada Khairul ya, Khairi Rusli, ada Marban, makasih ya. Ada Bunda Rafa, makasih. Ada Ronggo Lawe, makasih. Ada GM Aquatic, makasih ya. Ada Weri, makasih. Bu Erna, makasih Bu Erna. Ada Ari Sastra, makasih ya. Semuanya yang di live chat saya ucapkan terima kasih ya sudah gabung ya untuk mendengarkan acara Ruang Rindu. Kita dengarkan dulu ya lagu, nanti saya akan sapa lagi ya. Yang di live chat juga boleh gabung ya lewat 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya di 08 11 77 89 830 ya.

0: Ya, semoga lagu tadi membuat hati Anda bahagia selalu ya. Terutama buat Bang Udin ya, yang minta diputarkan lagu Eye Izinkan Selamanya Namamu di Hati ya. Kami masih buka line telepon ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1. Yang live chat yang mungkin ingin gabung ya boleh ya. Yang ingin suaranya mengudara di Pro 1 bisa di 27100 atau juga di 08117789830 ya. Kemudian saya ingin menyapa dulu ya di live chatnya. Nanti kita akan terima ya untuk yang di telepon ya. Terima kasih yang sudah gabung di live chat saya, Rima Melati Zahra 10 ya. Semoga berbahagia selalu. Ada Irwanda, ada Putra Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah gabung. Ada Indra. Terima kasih Kak Rima. Ya lagunya terserah aja Kak Rima ya. Salamnya buat owner Pawon Asinan Buah Mantul. Oke, semoga mendengarkannya ya. Ya gak telat, masih ada waktunya kok. Sampai jam 11 ya acara kita. Ada dia, makasih Putra Bintang ya like-nya. Ada Noi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita coba terima ya untuk yang di 27100 yang ingin gabung tadi ya, silakan ya. Ada Bu Erna, ada GM Alkautik, ada Khairil Rusli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika di
1: Pulau Ladi.
0: Pulau Ladi. Belum tidur lagi Mak Rika?
1: Belum, masih dengar dia, biji-biji tak masuk-masuk.
0: Biji-biji tak masuk-masuk. Tak masuk-masuk boleh lewat WA, boleh.
1: Rika tak pandai main WA.
0: Oh gitu, iyalah tak apa-apa lah kalau gitu. Nak salam buat siapa nih?
1: Lagu udah tak bisa ya?
0: Bisa lagunya, ada lagu dia lagu barat nih, lagu mancanegara ya.
1: Oh, lagu mancanegara tak pandai lah gitu.
0: Boleh lah lagu ini, lagu Malaysia boleh. Lagu apa nih kalau lagu Malaysia?
1: Kalau Bintang Kehidupan tak bisa ya?
0: Bintang Kehidupan dari siapa tuh?
1: Dari Nike Ardila.
0: Oh, Nike Ardila. Nike Ardila tadi sudah dia minta, tapi nanti putarnya di ini ya. Setelah acara ini jam 11.
1: Iya.
0: Boleh ya?
1: Boleh lah.
0: Boleh lah. Salam buat siapa?
1: Ini buat Mbak Rima.
0: Iya betul Mbak Rima nih.
1: Nah, ini buat Mbak Rima, sahabat tugas, adik rumah, selalu sehat selalu.
0: Amin. Iya insyaallah ya.
1: Mbak siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Sama tak masuk nak kena lupa-lupa ya.
0: Janganlah lama-lama tak masuk, setiap hari lah masuk.
1: Setiap hari mikir tak pernah masuk.
0: Oh gitu. Nunggu aja gitu ya, sian.
1: Buat Ayang Ucu, buat Makcik Ma, buat Ahmad Irwan, buat Kak Syarina Kiu-Kiu, buat Kak Jamila, buat Putri Marica, buat Mak Dani, buat Kak Aida, buat Putri Kedondong, buat Bang Udin. Bang Udin dah masuk tadi?
0: Dah masuk, lagunya pun dah diputar.
1: Dah masuk, Bang Roman. Bang
0: Lukman belum nih, yang di Teluk Bakau kan?
1: Masuk Bang Lukman. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Pak Kumis. Buat Kang Irwan.
0: Iya.
1: Buat Pak Gapar.
0: Ini dapat salam dari Putri Marica nih. Untuk Mak Rika.
1: Putri Marica, semoga sehat selalu Putri Marica.
0: Amin. Siapa lagi?
1: Buat siapa lagi ya? Banyak lupa. Buat Bang Ilek.
0: Ya.
1: Nah, dia dah masuk. Dah biasa tak pernah lambat Bang Ilek tu.
0: Dah masuk. Okay, kawan di Kiki pernah masuk juga.
1: Oh, dah masuk. Buat Kak Belian. Ya. Buat Manif Mata. apa lagi ni, banyak lupa-lupa ni.
0: Itu aja.
1: Pokoknya salam satu
0: salam
1: buat semua lah ya.
0: Buat semua baiklah.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya buat Mbak Rika di Pulau Ladi. Dapat salam dari Kak Putri Merica ya. Kemudian dari Putra Bintang, salam-salamnya buat rekan-rekan di mana saja berada. Di Kijang Korindo, iya, Putra Bintang di Kijang Korindo ya. Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima. Ruang rindu.
0: Iya,
2: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Rindu-rindu sama Mbak Rima selalu.
0: Iya, kemana aja Kak Serina?
2: Selalu ada di hatimu lah sayang.
0: Oh gitu. Iyalah, karena terbang-terbang kesana kemari kali ya.
2: Terbang-terbang kemana ya? Lihatnya Mbak Rima yang sering terbang-terbang tuh.
0: Oh gitu ya.
2: Sering tengok, itulah selalu di hati Mbak Rima.
0: Alhamdulillah.
2: Sering, kalau Mbak Rima di Facebook itu Kak Sarina selalu ada.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Makasih
2: lagi,
0: Kak Sarina.
2: Lagi tengok menu-menunya enak-enak, tengok aja.
0: Tengok aja.
2: Barusan ini tadi. Kan tengok gitu kan.
0: Oh, tengok.
2: Sama keluarga kecil yang tercinta ya Mbak Rima ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah selalu ada. Pokoknya doa yang terbaik lah buat Mbak Rima ya, buat keluarga juga ya sayang ya.
0: Sama nih buat Kak Sarina juga doa terbaik ya.
2: Amin. Yang penting kita saling mendoakan dan semoga kita semua diberi kesehatan selalu Mbak Rima ya.
0: Amin. Insyaallah semua.
2: Ada lagu apa sayang Q?
0: Lagunya ada Madonna, ada Tom John, ada Michael Jackson. Yang mana?
2: Tom John aja lah sayang Q.
0: Tom John ya, Kiss ya.
2: Iya, Kiss.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Kisnya sama Mbak Rima lah sekeluarga. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan Mbak Rima.
0: Amin.
2: Ya
0: sayang. Amin, makasih.
2: Pokok doa terbaik lah buat keluarga Mbak Rima ya. Tadi ada siapa itu? Barusan
0: Mbak Rika.
2: Oh, buat Mbak Rika, makasih. Sehat selalu yang sering nyalamin Kak Sarina karena terdengar.
0: Mbak Rika di Pulau Ladi nih, Mbak Rika di Pulau Ladi.
2: Di Pulau Ladi, iya. Semoga sehat selalu sama keluarga. Ini juga siapa itu? Mak Deli, Kak Deli apa itu?
0: Kak Deli, Kak Deli.
2: Kak Deli juga sering singgul Kak Sarina, semoga sehat selalu ya. Mbak Elek juga sehat selalu buat siapa ini? Siapa tuh? Kak Berian sehat selalu.
0: Iya.
2: Mak Dani juga sehat selalu.
0: Putri Merica.
2: Ini Pak Umi sekeluarga sehat selalu. Ini siapa itu yang di?
0: Di mana?
2: Siapa itu? Yang Ucu juga sehat selalu.
0: Yang
2: ini
0: Ucu.
2: Ya. Yang Ucu udah lama dia mana dia? Ini yang di Teluk Bakau itu siapa tuh? Bang Lukman.
0: Pak Lukman, Pak Lukman.
2: Pak Lukman sehat selalu, Bang Udin juga. Pokoknya saudara-saudara kita yang di Pro 1 Tanjung Pinang ini sehat semuanya, Kak Sarina.
0: Amin,
2: doa, ya.
0: Makasih Kak Sarina.
2: Iya,
0: Kak Sarina.
2: Makasih Mbak Rima, kiu-kiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Sarina kiu-kiu ya. Sudah gabung, udah lama juga gak dengar suara Kak Sarina ya. Ternyata beliau terus mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita terima lagi ya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Yang lagi rindu-rindu.
0: Ya, rindu-rinduan kita. Kemana aja dirimu?
3: Kemana aja? Kemana aja? Ke rumah sakit pulang, ke rumah sakit pulang, itu aja.
0: Oh gitu, jadi sekarang udah sembuh kan? Udah, gimana? Udah sembuh?
3: Alhamdulillah lah, nih besok tanggal 10 kontrol lagi. Kemarin tanggal 2.
0: Tetap,
3: tanggal 10 lagi.
0: Iya, tetap jaga kesehatan ya, Putri Merica.
3: Iya, iya. Kekandaku Mbak Rima yang cantik, Mbak Yati.
0: Makasih.
3: Salam buat Abang Ganteng gak rumah tuh ya.
0: Oh iyalah.
3: Udah lama lah tak jumpa dah.
0: Iya ya. Oh, nanti ketemu
3: lagi.
0: Iya,
3: kemarin lah terakhir jumpa dengan almarhum.
0: Ya udah 2 tahun ya, 2 tahun ya, iya kan?
3: Nah, itulah yang pergi makan-makan kemarin ya,
0: iya,
3: kan?
0: Iya betul, udah 2 tahun kita ya.
3: Ya nak, mudah-mudahan Mbak Rima sehat sepanjang ya.
0: Amin, makasih ya doanya.
3: Mbak Rima minta lagu Malaysia lah.
0: Malaysia lagunya apa tuh?
3: Hah?
0: Lagu apa?
3: Dari Speed, Mengosong Rindu.
0: Mengosong Rindu ya. Nanti saya cari ya. Ya salamnya buat siapa?
3: Yang salam pertama dan utama buat Kanda, Mbak Rima lah. Mudah sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
3: Ya. Pulang hati-hati. Tadi Mak Dani di Kijang, makasih dah kasih spot untuk kesehatan. Makasih, mudah Mak Dani sehat juga ya, Mak Dani, Mbak Ipa juga. Buat Bang Udin, buat Ibu aja, Ibu Napsiah di Kijang, mudah sehat. Buat Mak Amza Yusuf tadi ya, benar pertama ya, dengar terus tiap malam. Buat Kak Rika, Mak Rika tadi. Buat Kak Jamilah tadi di Penyalai. Buat Bang Udin udah tadi ya, Bang Rahman. Buat Kak Zarinah tadi, mudah sehat. Buat Mas Prabu, buat Bang Herman, buat anak-anda kami, anak-anda Yusuf. Nggak ada masuk di malam ini ya?
0: Yusuf belum, yang di Batam ya, belum ya?
3: Yang di Batam.
0: Yang di Jambi udah, Hamzah Yusuf sudah.
3: Ya, di Batam, di Nginang.
0: Belum.
3: Buatnya Kang Erwan, Mbak Dinda juga, Bang Andi. Buat yang Kampung Jawa ada ini, Mbah Mus. Siapa lagi tuh, Ibu Sinta. Mbak Buyung, Ibu Yuli tak pernah masuk ya. Mbak Rima ya, Putri Suryang. Mbak Kemba dah lama betul menghilang orang tu ya, Mbak Rima ya. Buat ini, Pak Demang tak ada masuk Mbak Rima?
0: Malam ni nampaknya belum. Mungkin terakhir-terakhir
3: belum ya.
0: Semoga bisa masuk lah beliau ya.
3: Masuk Pak Demang, jangan kalah Pak Demang. Buat Oma, sering nyinggol dalam WA, makasih. Buat Ibu Yani, Bunda Yani juga. Ibu Yani di mana? Di Sulaiman ya Mbak Rima ya?
0: Oh iya betul, di Sulaiman. Biasanya lewat WA, ini belum ada nih WA-nya nih beliau nih.
3: Di sering WA tuh tak pernah lupa sama diriku. Makasih lah. Pokoknya dengan ucapannya, semoga kita semua diberi kesehatan ya Mbak Rima.
0: Amin.
3: Mbak Rima balik hati-hati ya.
0: Iya, makasih ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Putri Marica, semoga sehat selalu ya. Iya, saya ingin menyapa dulu yang di live chat ya. Ada Dian, absen satu kampung kabur. Iya, enggak satu kampung lah ya. Paling-paling setengah RT aja lah ya. Ada Hamid Zarid ya. Assalamualaikum dari Pekanbaru Riau. Iya, makasih ya. Ada Jeb Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di live chat boleh gabung juga ya lewat telepon ya. Mungkin ingin mengudara suaranya di 2700 ya, boleh ya. Atau juga bisa lewat WhatsApp Pro 1 di nomor 0811778930 ya. Iya, katanya lupa lagi nih salamnya buat Pak Kumis. Iya Pak Kumis, salam, dapat salam dari Putri Merica ya. Kemudian saya menyapa lagi yang di live chat ya. Ada Jeff Rizal dari Tanjung Pinang masuk, alhamdulillah. Gabunglah ya di 2700 bisa mengudara suaranya ya. Pak Jeff Rizal ya, gabung di 2700 bisa ya. Atau di WhatsApp juga boleh ya. Tapi kalau untuk di WhatsApp ya, kalau komennya ya sama juga di live chat ya. Tapi kalau gabung juga boleh, bisa juga ya kalau untuk di telepon. Saya scroll dulu nih ya. Siapa aja yang sudah komen ya. Putra Bintang tadi sudah ya. Ada Aldi sudah ya. Ada Marban juga sudah. Bang Nadi juga sudah saya sapa ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, nanti kita akan bacakan lagi ya. Masih ada waktu nih ya, sekitar 30 menit ya. Yang ingin gabung juga nanti kita masih terima ya. Yang di live chat mungkin mau gabung di Pro 1 boleh di 27100 ya. Atau juga di WhatsApp boleh juga gabung di nomor 0811 7789830 ya. Kita simak dulu untuk lagu berikut ini ya.

Ya pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Saya akan terima ya untuk telepon, boleh ya, silakan di 27100 atau di WhatsApp dulu ya. Iya, saya bacakan dulu. Pak Demang, iya Pak Demang atau Pak Suparwiyoto. Lagi dengar nih, beliau lagi dengar, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Demang. Boleh juga gabung ya Pak Demang ya di 27100 ya. Putri Merica juga kirim salam buat Pak Kumis. Iya. Pak Kumis kemana aja nih? Udah lama ya saya enggak dengar suara Pak Kumis ya. Kita terima dulu ya. Ya, untuk Anda yang ingin gabung di 27100 boleh ya, saya akan terima. Nanti saya akan bacakan lagi ya di live chat ya. Ada Jeff Rizal. Request lagunya Boyman. Saya tadi saya sudah cari-cari ya, belum ada, belum ketemu ya. Ada Mas Tri. Oh, ternyata sering KKS dulu ya di tahun 2005. Oh, Mas Tri dulu masih SMP ya. Masih SMP sudah KKS ya. Iya. Semoga sehat selalu ya Mas Tri. Makasih sudah mengikuti siaran Pro 1 ya di acara Ruang Rindu.

Iya, lagu-lagu yang dipilih tadi ada yang minta diputarkan lagu Indonesia ya, lagu kenangan. Nanti kita putarkan setelah ini ya, setelah acara ini ya. Tapi kalau untuk lagu-lagu barat dan juga lagu manca yang dari Malaysia, pasti kami putarkan di acara Ruang Rindu ya pendengar. Dari Dian Sip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bida dari Surgaku. Oh, minta diputarkan lagu Bida dari Surgaku ya. Nanti kita putarkan ya. Salam kenal dari saya di Pontianak, Kalimantan Barat. Makasih ya Dian Sip ya. Iya, semoga sehat selalu ya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Ada Dia Rahma, makasih. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan di RRI Digital atau juga di radio ya, atau juga di live chat ya, terima kasih semuanya. Baik pendengar, kita dengarkan lagu berikut ini ya. Lagunya Oscar Harris ya, Song for the Children. Ada Phil Collins ya, kemudian Madonna. Kami akan hadirkan ke ruangan Anda ya.

0: Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Ada Dinda Sophie dari Bogor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana?
1: Terima kasih banyak. Okay. Sempat dengar ya apa lagunya, tapi di ini di belakang gitu kan.
0: Oh gitu. Ya, gimana kabarnya Bu Dinda?
1: Kabar alhamdulillah baik. Gimana Kak? Maaf, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi sekarang dingin-dingin empuk ini sekarang nih ya.
1: Iya samaan. Jadi siangnya tuh teriknya luar biasa, begitu malam dinginnya bukan main. Berarti sama kita ya.
0: Oh, kalau di sini bukan dinginnya karena terik. Dinginnya dari pagi sampai siang, sampai malam hujan.
1: Oh, alhamdulillah. Kalau di sini lagi kebagian panas terik luar biasa soalnya.
0: Iya, dinikmati saja ya, Bu Linda.
1: Oke. Lagunya boleh request sendiri, lagu mancanegara ya?
0: Boleh, lagu apa?
1: Tahun berapa?
0: Tahunnya tahun 80-90 nih.
1: 80-90. Dari siapa ya? Dari Michael Lance Turok aja.
0: Kalau
1: yang
0: ya?
1: 25 minutes.
0: Oke, nanti kita cari ya.
1: Oke, kalau gitu Karima.
0: Oke, ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya antaranya untuk Mak Dani, untuk Pak Umar juga ya. Selamat malam Pak Umar. Juga Eyang Uncu, ada Kakak Berlian, Ban Ilek juga ya. Selamat malam. Bang Andi Yudhisira, ada Kang Ahmad Irwan, ada siapa yang di Batam, ada
0: Yusuf
1: ya. Oke lah Kang Ahmad Irwan boleh juga. Bangun Pak Kumis next time deh untuk yang lainnya. Oke, okay,
0: terima kasih. Ya, Bu Dinda makasih ya.
1: Selamat malam, bye bye.
0: Iya, bye bye juga. Makasih ya sudah gabung ya. Dari Bogor ya, jauh-jauh dari Bogor ya. Ya, semuanya yang sudah gabung di acara Ruang Rindu, tentunya saya ucapkan terima kasih ya. Baik yang di telepon ya, atau juga yang di WhatsApp atau yang di live chat juga ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam ya. Kita terima dulu untuk berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Herman, berapa waktu?
0: Oh, Bang Herman. Gimana kabarnya Bang Herman?
2: Lagi demam, lagi juga.
0: Oh, udah makan obat?
2: Udah,
0: sejam
2: malam ya.
0: Oh, udah ya. Oke.
2: Udah waktu obat.
0: Saya doakan ya cepat sembuh nih ya Pak Bang Herman ya.
2: Amin.
0: Ya Allah.
2: Minta lagu ya.
0: Lagunya?
2: Minta lagu Karam di Lautan Tenang ya.
0: Karam?
2: Di Lautan Tenang. Karam di Lautan Tenang.
0: Dari siapa?
2: Satu yang masih
0: ada.
2: Masih asing lagu.
0: Iya, nanti kita cari ya.
2: Sekarang empat sudah tengah ya.
0: Iya.
2: Ya, demam nggak?
0: Iya ya, semoga sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, untuk yang sakit ya, buat Bang Herman yang saat ini sedang menggigil tapi tetap sempat untuk mendengarkan Pro 1 ya, semoga cepat sembuh ya. Lagunya nanti kita cari dulu ya. Baik pendengar, saya ingin menyapa kembali yang sudah gabung tadi ya, yang sudah gabung di telepon ya. Ada Kak Berlian, ada Kiki, ada Bang Udin, ada Marika, ada Kak Sarina ya. Ada Hamzah Yusuf, di Jambi ada Mak Dani, ada Ahmad Irwan. Ada Jamila di Penyalai, Kak Jamila ya. Ada Bu Yus di Pekanbaru ya. Ada Bang Herman juga barusan ya, yang saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Yang di live chat juga saya ucapkan terima kasih ya semuanya yang sudah gabung. Sehat selalu semuanya, bahagia selalu ya. apa kata Bang Jeff Rizal, jangan lupa bahagia. Iya, jangan lupa bahagia ya. Kebahagiaan itu harus kita ciptakan sendiri ya. Jangan terlalu berlarut ya dengan kesedihan, dengan ya penyesalan. Hiduplah untuk hari ini ya.

Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut ya untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih tadi ya. Tadi ada Bang Herman yang sedang sakit, minta diputarkan lagu Rina ya, Karam di Laut Tenang ya. Kemudian nanti akan kami putarkan juga lagu dari Nike Ardila, Seberkas Sinar. Ini pilihan dari Marban ya, melalui live chat. Kemudian saya akan putarkan juga Tommy Jevisa di sini, di batas kota ini ya. Ini pilihan dari Theodorus melalui live chat ya. Kita simaknya dari Reina, Karam di Laut Tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang saat ini sedang mengikuti live saya. Tadi ada Bang Nadi, ya, saya lupa menyebutkan asalnya dari mana, ya. Bang Nadi dari Lingga, ya. Selamat malam buat Bang Nadi. Sehat selalu, ya, bersama keluarga tercinta. Baik, pendengar, untuk berikut ini kami sampaikan informasi, ya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kasus malaria dengan penemuan dan pengobatan. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk memutus mata rantai penularan kasus malaria di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan sejak tahun 2014, Kota Tanjung Pinang telah mendapat sertifikasi eliminasi malaria. Dalam masa eliminasi memang ada pengobatan dilakukan untuk penderita malaria. Namun pendengar, itu bersifat impor atau penderita malaria yang terjangkit di daerah luar dan berobat di Kota Tanjung Pinang. Kasus di Kampung Bugis dapat ditangani dalam beberapa bulan dan tidak ada lagi kasusnya. Di tahun 2025 pendengar muncul kembali kasus malaria di Senggarang akibat kasus impor dan pasien yang pernah menderita malaria dan kambuh kembali disebabkan oleh pengobatan tidak tuntas dan lainnya. Namun pendengar, di tahun 2026 kembali terjadi kasus dengan penularan yang lebih luas lagi, yaitu kasus malaria terjadi di 3 daerah di wilayah Senggarang, yaitu di Sebauk Darat, Kampung Bebek, dan Senggarang Besar. Dalam menangani kasus malaria yang terjadi di Senggarang, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang melakukannya dengan penemuan dan pengobatan. Selain aktif melakukan pengobatan untuk masyarakat yang berobat di fasilitas kesehatan hingga sembuh, Dinas Kesehatan juga aktif menemukan pasien dengan terjun langsung mencari di masyarakat, karena penyakit malaria ada yang bergejala dan ada juga yang tidak bergejala. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Fabian Winanding, Pertemuan Semua.

Ya, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat malam, selamat istirahat ya. Mungkin sudah ingin tidur, semoga Anda jangan lupa ya untuk membaca doa, minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Rizky di live chat ya, selamat malam ya Rizky. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam katanya ya, selamat malam juga ya buat Rizky yang saat ini masih menyaksikan di live chat Pro 1 RRI Tanjung Pinang di live saya Rima Melati Azhara 10. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini ada Evagelia Kala Senja.

Pendengar, untuk informasi berikut ini, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang mencatat terjadi peningkatan suhu di Kota Tanjung Pinang. Peningkatan tersebut pendengar menyebabkan masyarakat merasakan panas yang lebih menyengat. Ketua Tim Analisis dan Prediksi Iklim Stamet Kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, pendengar, Atika Rozanah Niri mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun oleh BMKG, tren peningkatan suhu udara terjadi sejak tahun 1976. Rata-rata peningkatan terjadi sekitar 0,03 derajat Celcius per tahunnya dari data yang dipantau oleh BMKG di Kota Tanjung Pinang. Menurutnya, pendengar, jika kondisi ini terus berlanjut, jika terjadi perusakan terhadap kondisi iklim, maka ini akan terjadi perusakan terhadap kondisi iklim dan dampaknya pendengar akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat seperti udara yang dirasakan lebih panas dari sebelumnya. Kondisi ini pendengar menjadi perubahan iklim semakin nyata terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Itu tentu perlu aksi nyata dari berbagai aktivitas yang dilakukan agar tidak semakin merusak iklim. Dijelaskan Atika Rozanah pendengar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi pada iklim secara langsung maupun tidak langsung. Itu disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, serta perubahan varietas iklim alamiah yang teramati dalam kurun waktu tertentu yang dapat dibandingkan. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya, lagu dari Faris RM ya, Selangkah Keseberang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan renungan malam dan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 97 dibacakan oleh Rinawati. Pendengar Persatu RRI Tanjung Pinang, kita tahu bahwa musim hujan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya air dari langit ini menjadi rahmat yang menghidupkan bumi, menyuburkan tanaman, dan memberikan manfaat bagi seluruh makhluk. Namun pendengar, perubahan cuaca juga menjadi pengingat bagi kita untuk menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa kesehatan adalah nikmat yang sering dilupakan. Karena itu, menjaga kebersihan, mengatur pola makan, beristirahat cukup, serta menjaga daya tahan tubuh termasuk bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di musim hujan, mari memperbanyak doa, menjaga kebersihan, kebersihan lingkungan, menghindari hal-hal yang dapat membawa penyakit, dan tidak lupa untuk memperhatikan kesehatan diri kita serta keluarga. Sebab tubuh yang sehat ini akan membantu kita lebih kuat dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan dalam setiap musim yang kita lalui. Amin. Allahumma amin.

Dengan seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 kembali mengudara, menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz dan 103,5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tanjung Pinang Pagi edisi hari Selasa, tanggal 9 Juni tahun 2026. Saya Rika yang akan temani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, pagi adalah kesempatan yang baru ya. Kemarin sudah menjadi cerita, hari ini adalah halaman yang bisa kita isi dengan usaha yang terbaik. Dan bangunlah dengan harapan, berjalanlah dengan usaha dan akhiri hari dengan rasa syukur, pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik ya. Pendengar, untuk program acara kita pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mutafin Trenggono, dilanjutkan dengan buletin warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi perakhiran cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, dan ruang informasi publik pukul 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan warta berita sentral serta opini dan dialog Tanjung Pinang Pagi. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga generasi di era digital, membaca fenomena LGBT dan pelindungan anak di ruang cyber, ke pendengar hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kita kembali dalam program siaran Mutiara Pagi edisi hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini bersama saya Rika, juga bersama dengan Ustadz Mutafin Trenggono, kita akan membahas topik tentang pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Ustadz pada hari ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik, dan untuk Anda tentunya pendengar bisa bertanya nanti bersama dengan Ustadz di line telepon kami 2710, juga di 0811 7789830. Kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiah terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Wa qala aidan Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Sehingga dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah-nambah nikmat yang telah diberikan, dan kita dapat memanfaatkan apa yang diberikan untuk semakin taat kepadanya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memasuki bulan-bulan pendidikan, yaitu di bulan-bulan Juni, pertengahan tahun, kita mulai memikirkan ada anak-anak kita yang lulus dari tingkat pendidikan TK, SD, kemudian SMP, dan seterusnya. Kita akan memilih tempat pendidikan untuk menghantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang menjawab segala kebutuhan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah, anak yang mandiri secara keilmuan dan ekonomi. Tentunya kondisi yang menyita pemikiran kita, tenaga kita untuk bagaimana bisa memilih tempat-tempat yang tepat dan mendapatkan ilmu sesuai yang dibutuhkan. Maka untuk itu tetap menjadi panduan kita potret sebuah keluarga yang mampu menghantarkan menjadi keluarga terbaik dan menjadi teladan yang kita teladani, yaitu keluarga Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menekankan untuk dijadikan teladan, jadikan contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Keteladanan dalam mendidik keluarga, ya, anaknya, untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang soleh. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, atau kita sebut sebagai pendidikan ala Ibrahim, yang pertama adalah sangat menekankan untuk membersihkan akidahnya, menekankan dari sisi iman, keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana doa yang senantiasa dilantunkan dan diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-35. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah kami dan anak-anak keturunan kami dari penyembahan berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan yang pertama yang sangat ditekankan, bagaimana kita dan anak-anak kita jauh dari kemusyrikan, jauh dari penyembahan yang salah, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, karena memang menjadi dasar pokok. Jadi pendidikan yang utama adalah ketika mampu membersihkan akidah kita, mampu mengenyahkan sesuatu yang menimbulkan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan akidah. Maka kalau kita buka di dalam undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional, yang pertama yang paling ditekankan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Maka ini perlu terus kita dampingi, kita cek bagaimana pendidikan akidah anak kita ini. Jadi karena inilah yang paling mendasari, yang paling pokok, sebagai pondasi awal. Sebagaimana kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zat-Nya kepada ruh yang ada di dalam diri manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Perjanjian inilah kita menyatakan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian ini perlu terus kita jaga. Dan penjagaan itu sebagai amanah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua, untuk memastikan diri kita dan anak-anak kita tetap istiqomah dalam akidahnya. Kemudian yang kedua, pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan untuk bagaimana menguatkan akidah, menguatkan ibadah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37, Rabbana liyukimus shalah. Ya Allah, kami bawa anak keturunan kami mendekati Ka'bah untuk bagaimana supaya termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Maka perlu juga ya terus kita dampingi anak kita, cek bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ibadahnya, tanggung jawab sebagai hamba, dan juga realisasi dari keimanan, dari akidah yang kuat, yaitu bagaimana anak-anak kita termasuk anak-anak yang serius menjaga ibadahnya, menjaga amal ibadah yang utama, yaitu sholat lima waktunya. Kemudian dilanjutkan, faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan bagaimana akhlakul karimah. Di sini permohonan Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung, condong baik ya, kepada mereka. Artinya, karena akhlakul karimah, bersosialisasi dengan bermasyarakat, dengan akhlakul karimah, maka hati-hati manusia condong baik, empati, respek ya, dengan akhlakul karimah yang dilakukan. Maka ini ya, terus harus juga menjadi pantauan kita, keseriusan kita, bagaimana pendidikan yang didapatkan, apakah kemudian membentuk karakter yang baik terhadap anak keturunan kita. Kemudian baru yang keempat, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pendidikan yang keempat ala Ibrahim adalah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan rezeki dari buah-buahan, dari sesuatu di muka bumi ini, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu pendidikan kemandirian, mengelola ekonomi, mengelola harta kekayaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, pendidikan ala Ibrahim adalah yang pertama menekankan dari sisi akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan yang terakhir adalah kemandirian. Maka ini harus seimbang, ada pengawasan yang kuat dari kita sebagai orang tuanya untuk bagaimana supaya anak-anak kita dalam proses pendidikan ini memang betul-betul menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan pendidikan semestinya, dan kelak kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh-salihah, melepaskan dari fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Kalau engkau bisa menghindarkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang agung. Dan kita bisa bersama, kita bersama keluarga kita, anak cucu kita, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Ya, masuk ke dalam surga dari segala arah ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya, ya, perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, memudahkan kita untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Aqouli qouli hadza, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Baik, silakan untuk Anda yang akan bertanya pendengar, kami terima penelpon yang pertama pagi hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Rasin. Tanya aja Ustaz, topik kita tentang pendidikan ala Ibrahim Ustaz ya.
3: Iya.
2: Jadi yang menekankan komunikasi, kasih sayang dan penalaran yang instan dan juga pendidikan tauhid ya. Tapi di zaman era digital ini kelihatannya lebih sulit Pak Ustaz. Karena apa terutama anak yang kurang menghargai orang tua. Apakah ini pengaruh media sosial seperti gadget dan juga pengaruh kepada anak-anak kita yang selalu lebih cenderung kepada hal-hal yang menguras waktu tentang permainan di HP itu Pak Ustaz. Makasih, mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rasino tadi penelpon yang pertama ya. Selanjutnya silakan pendengar 2710-811-778-930 silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bu Erna.
3: Bu Erna.
4: Ya, terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pada masa sekarang ini Pak Ustaz, kita agak susah untuk menanamkan kaidah Islam kita kepada anak-anak cucu kita Pak Ustaz. Apa sebab? Pertama, di sekolah ini waktu sudah habis Pak Ustaz. Anak-anak kita

0: kita memberikan contoh juga kepada anak-anak, tapi tidak melengket sama mereka. Nah, itulah Pak Ustaz, gimana caranya Pak Ustaz? Agar akhlak dan ibadah kita ini kepada Allah ini sambung dengan baik. Tetapi kayaknya mulai terkikis nih Pak Ustaz, karena adanya kesibukan dunia yang disebabkan dengan pekerjaan dan bermacam-macam. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, supaya anak-anak kita ini jangan sampai lah ya, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal sholatnya, seperti itu. Hanya itu Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dua penelponnya Ustaz ya. Silakan ya, ya. Ustaz, tadi pengaruh HP dan media sosial dulu Ustaz, Pak Rasino.
2: Iya, jadi kita memang dengan teknologi yang ada ya, kita memang tidak bisa mengelak. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini dengan lebih baik ya. Karena di situ ada plus minusnya ya. Plusnya juga banyak, minusnya juga ada ya. Tapi bagaimana kita bisa mengambil yang plusnya gitu. Karena kita tak mungkin ya hidup ini tanpa ya, kalau sekarang ya, kalau bahasanya ini betul-betul kalau kita tidak bermedsos ya, kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya, terus bagaimana ini ya, memang di sini dibutuhkan ekstra bagaimana kita memanfaatkan medsos ini ya, supaya lebih dominan plusnya. Memang dengan adanya medsos ini anak-anak lebih akrab dan lebih ini, dan pendidikan bukan hanya sekedar dari sekolah dari ini, tapi juga dari medsos ya yang diterima. Berarti apa? Pendampingan ya, pengawasan dari orang tua harus lebih dikuatkan lagi. Ya, kalau terkait dengan tadi yang masalah sholat, masalah ini, ya pastikan bagaimana kita sebagai orang tua ya, ketika bersama itu berarti apa? Maghrib, ya, isya dan subuh. Pastikan waktu ini efektif untuk mendampingi anak-anak kita bersama sholat berjamaah, termasuk subuhnya. Nah, dan memang ini ada tantangan. Tantangan apa? Anak-anak yang biasanya cepat tidur sehingga bisa bangun waktu subuh, ya. Tapi dengan adanya medsos ini, mereka lebih panjang memakai waktunya, sehingga apa tidurnya kemalaman ya. Inilah butuhkan pengawasan, ada janji, ada komitmen ya. Kita nggak boleh kalah dengan anak-anak kita. Kita nggak boleh kalah dengan alat yang semestinya bisa kita matikan, bisa kita ini. Nah, ini memang harus dilakukan. Kalau tanpa itu ya kita sulit. Jadi sempit waktu, memang sempit waktu, tapi gunakan waktu efektif malam ini dengan serius. Dan lewat HP ini juga bisa digunakan untuk alarm. Alarm kapan? Alarm waktu sholat. Alarm waktu yang ya memang sangat dibutuhkan.
1: Nah, di setting ya di HP ya, anak itu ya.
2: Di setting, dibuat. Mau tidak mau kita memang harus bicarakan dengan keluarga ya, dengan ya ketika di meja makan dengan serius. Nah, ketika masing-masing orang tua sibuk dengan HP-nya, anak tidak begitu di ini, ya. Ini akan menelantarkan anak-anak kita. Tapi insya Allah, ya kita harus bisa. Kita nggak boleh kalah. Karena kalau sudah kalah, berarti ya, berarti kita sudah ya tidak peduli, dan berarti itulah fitnah namanya. Ya, tinggal bagaimana kita lebih serius lagi memaksimalkan. Karena tanpa itu, ya kita sudah terjerumus. Ya, nah, disinilah tanggung jawab kita. Karena nanti kita akan ditanya di akhirat. Ya. Kalau innama amwalukum wa auladukum fitnah, memang sangat menjadi potensi menjadi fitnah. Tapi kalau kita bisa menghindarkan, bisa menjaga ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan pahala yang besar. Ya. Jadi biasanya memang ya pahala sangat tergantung dengan usaha. Ya. Ketika kita serius, kita insyaallah pahalanya lebih tinggi. Di situlah.
1: Oke. Okay.
2: Makanya memang harus enggak boleh kalah. Wallahu a'lam.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Enggak boleh kalah ya Bu Erna ya dengan teknologi ya. Kalau kita kalah artinya kita enggak

0: dulu juga nih terhadap pendidikan anak ya Ustaz ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk siaran ulangannya bisa Anda dengarkan nanti menjelang sholat maghrib pada hari ini tentunya. Terima kasih Ustaz kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan warta berita daerah. Lingkungan pendidikan dan sosial diharapkan memberikan edukasi yang tepat untuk anak muda memahami bahaya dari LGBT. Pelabuhan Roro Dompak memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh tim Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Lingkungan pendidikan dan sosial diharapkan memberikan edukasi yang tepat sehingga anak muda memiliki pemahaman yang utuh tentang bahaya dari LGBT dan mampu mengambil keputusan yang bijak di tengah derasnya arus informasi digital.
1: Fenomena meningkatnya gaya hidup LGBT di kalangan anak muda belakangan ini memicu kekhawatiran sejumlah orang tua. Perubahan pola pergaulan, pengaruh media sosial, serta dinamika pencarian jati diri remaja dinilai menjadi faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyatakan bahwa lebih dari 600 orang dari kelompok LGBT terinfeksi HIV/AIDS. Psikolog Ernila menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam proses pembentukan identitas diri, termasuk dalam hal orientasi dan ekspresi diri. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dilihat secara sederhana, melainkan perlu pendekatan yang bijak dan komprehensif. Remaja saat ini hidup di era digital yang sangat terbuka. Informasi dari berbagai budaya mudah diakses, sehingga mempengaruhi cara mereka memahami diri dan lingkungan. Ernila menekankan peran orang tua sangat krusial dalam mendampingi anak, terutama dengan membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati. Ia mengingatkan agar orang tua tidak langsung menghakimi, melainkan berusaha memahami kondisi psikologis anak. Pendekatan yang keras justru bisa membuat anak semakin tertutup, yang dibutuhkan adalah ruang aman bagi anak untuk bercerita.
2: Ketika orientasimu adalah berbeda, misalnya kamu laki-laki tertarik sama laki-laki, ini ada yang salah dengan kamu dan itu harus segera kita bahas. Langsung bawa ke profesionalnya saja. Kalau bapak ibu tidak mumpuni dengan ilmu itu, please tolong jangan dilama-lama. Ketika orang tua keras, tidak akan mengubah apa-apa. Orang LGBT itu disembuhnya bukan karena faktor eksternalnya. Yang sembuh, membuat dia sembuh itu adalah internalnya. Jadi pemahaman dirinya. Jadi dirinya yang bisa merubah dia keluar dari LGBT. Sepanjang dia tidak dirubah cara persepsinya, maknanya, terus mental bloknya nggak dihancurkan, itu nggak bisa.
1: Psikolog Ernila menambahkan, lingkungan pendidikan dan sosial juga diharapkan dapat memberikan edukasi yang tepat, sehingga anak muda memiliki pemahaman yang utuh serta mampu mengambil keputusan secara bijak. Dengan pendekatan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan sehat secara mental dan emosional di tengah derasnya arus perubahan zaman. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh pemerintah Kabupaten Bintan, diharapkan dapat melindungi anak dari kasus kekerasan dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DP3KB Kabupaten Bintan terus berupaya mencegah sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dan khususnya kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak dengan disahkannya peraturan daerah tentang penyelenggara Kabupaten Layak Anak KLA. Meski demikian, kasus kekerasan anak dan korban LGBT memang masih ada ditemukan. Perencana muda DP3KB Kabupaten Bintan, Wuri Handayani, mengakui pernah menangani sejumlah kasus anak yang terpapar LGBT dan sangat disayangkan masih di bawah umur. Salah satu faktor penyebabnya itu dampak dari penggunaan platform yang ada di media sosial.
4: Yang dia terhubung dengan salah satu media sosial yang di dalamnya itu isinya adalah orang-orang dewasa dan orang-orang dari luar. Dan itu semuanya kaum itu, gitu, LGBT itu. Sehingga di dalam grup tersebut itu ada testimoni, sehingga dia punya dorongan, ada stimulasi seperti itu, mungkin dia juga akhirnya ingin melakukan.
3: Perencana muda DP3KP Kabupaten Bintan, Wuri Handayani, mengatakan untuk penanganan anak yang terjerumus LGBT, DP3KB Kabupaten Bintan telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat RSJKU Tanjung Uban dengan merujuk korban ke psikiater, subspesialis anak dan remaja yang didampingi oleh psikolog dari DP3KB Bintan karena korban diinapkan sekitar 1 minggu. Selanjutnya, dalam waktu 1 bulan ke depan, kembali dilakukan evaluasi hasil forwalkalnya dan diberi pengobatan. Ia berharap perhatian dari keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mencegah anak maupun remaja agar tidak menjadi korban penyebaran LGBT. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara dari reporter Pandu Agnianto bersama dengan penggerak swadaya masyarakat ahli muda DP3 APPKB Kepri Yuli Munir terkait dengan bahaya LGBT di ruang digital.
5: Baiklah pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Ibu Yuli Munir sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau, membahas tentang menjaga generasi di era digital, tentang fenomena LGBT dan perlindungan anak di ruang cyber Kepulauan Riau.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuli Munir.
7: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, baik Ibu. Sebagai penggerak swadaya masyarakat di DP3 APM Kepri ini, Bu, bagaimana Ibu melihat tren kerentanan anak-anak dan remaja di Kepulauan Riau nih terhadap paparan konten atau komunitas LGBT yang kian masif di ruang digital ini, Bu?
7: Ya, terima kasih Mas Pandu. Kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau secara terus-menerus memantau dan upaya-upaya yang kita lakukan untuk melindungi anak-anak dari paham LGBT ini. Memang saat ini kita melihat di media sosial, di media elektronik, perilaku-perilaku menyimpang ini sudah seperti dinormalisasi ya. Setiap kali ada film atau acara yang pemeran lakon yang agak boti itu selalu ada muncul, itu sering muncul, sehingga anak-anak yang kita khawatirkan mereka melihat itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, dahulu itu kalau ada yang berpenampilan seperti agak bencong itu kan agak kurang diterima oleh masyarakat, namun saat ini kan itu seperti sudah biasa, ada hanya jadi bahan lucu-lucuan saja, dan mereka kadang-kadang yang kita khawatirkan justru anak-anak yang mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mereka berpikir itu biasa gitu. Jadi apalagi kebelakangan dengan adanya di media sosial mereka semakin ramai ya, dan keberadaan mereka tuh di media sosial ini mereka menemukan komunitas ya, jadi dia ada komunitas-komunitas mereka, kemudian mereka membuat konten-konten yang membuat mengubah paradigma stigma pada diri mereka. Jadi itu memang perlu sangat kita khawatirkan. Saat ini di Kepulauan Riau itu di Tanjung Pinang juga sudah banyak sekali orang-orang yang sudah terkena LGBT ini. Nah, di kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan kami juga ada lembaga layanan yang memberikan layanan konsultasi pada masyarakat. Itu sudah banyak juga kasus-kasus yang kami temui anak-anak sekolah yang terkena LGBT.
6: Berarti Bu bisa dibilang sejauh mana nih Bu ruang digital seperti misalnya kayak TikTok, Instagram atau media sosial lainnya ini berkontribusi Bu terhadap laporan-laporan krisis identitas nih atau masalah anak yang masuk ke Dinas Perlindungan Anak Perempuan Provinsi Kepulauan Riau saat ini Bu?
7: Sangat besar ya perannya ya. Mereka konten-konten seperti itu kan tidak memfilternya, itu kan tidak. Kalau misalnya gini, kalau dalam bentuk situ website itu kan saringannya agak berlapis ya, ada komdigi yang selalu memantau, namun kalau di akun-akun itu mereka agak lebih bebas. Nah, jadi kadang-kadang sudah mereka papar, baru nanti ada laporan, baru ditindak. Jadi memang apalagi yang live ya, itu banyak tuh mereka yang kita, jadi penyaringnya itu yang sulit ya, walaupun di kepolisian ada yang cyber, bagian daripada yang memang kerjanya untuk patroli cyber ya, yang memang kerjanya untuk memantau. Namun itu memang keberadaan di mereka di media sosial semakin hari semakin meresahkan ya, dan mereka sudah tidak malu-malu lagi sekarang ya Mas ya. Jadi kita memang yang kita khawatirkan anak-anak ini kan mereka itu sering menganggap apa yang mereka ketahui di awal itu adalah yang benar. Nah, jadi dia tidak tahu ini nih sebenarnya tindakan yang asusila, tapi karena dia dapat dari awal dia merasa itulah yang benar. Seperti misalnya gini Mas, kita bilang sama anak penyebutan alat kelamin saja misalnya, toh, maaf ya, itu apa yang mereka diajari pertama disebut kalau orang tuanya itulah namanya, itulah yang benar kan. Jadi kita nggak bisa, sulit. Makanya orang tua, keberadaan orang tua yang harus ini ya, lebih memproteksi anak kita, karena pada dasarnya anak-anak itu kan ada bagian otak di kepala itu namanya prefrontal cortex, PFC. C ini itu belum matang ya. Anak-anak itu PFC itu posisinya itu di belakang jidat Mas. Nah, dia bagian otak yang baru akan matang umur 20-an, dan fungsinya itu adalah untuk membedakan antara yang benar dan yang buruk, untuk merencanakan masa depan, membuat perencanaan, di situ semua. Jadi karena bagian PFC ini belum matang, seharusnya, tepatnya ini istilahnya ini rem. Mereka itu bagian itu merupakan rem untuk hantu nafsu ada, maka di PFC inilah remnya. Mereka remnya belum ada, maka oh, kita ya orang dewasa yang bertindak sebagai rem anak-anak kita.
6: Apa imbauan ya selaku perwakilan dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kepulauan Riau, Bu, kepada masyarakat, khususnya para orang tua nih, agar lebih bijak dan responsif menjaga anak-anak di era digital saat ini, Bu?
7: Ya, terima kasih. Jadi memang kami imbau dari Dinas Perempuan Perlindungan Anak bahwasanya menjadi orang tua itu kita harus terus belajar. Sekarang harus konten-konten pornografi dan LGBT itu sudah ibarat air bah yang langsung masuk ke dalam rumah, ke kamar anak-anak kita, di tangan mereka, di handphone. Maka kita orang tua tidak bisa, mau atau tidak mau, kita harus belajar. Harus bagaimana kita melindungi anak-anak kita. Karena kita ibaratnya tidak bisa saat ini untuk melarang anak tidak pegang sama sekali handphone, itu agak sulit. Namun kita bisa dengan cara mengedukasi anak kita, mana yang boleh, mana yang tidak. Istilahnya belajar mengajari anak kita berenang di lautan internet yang semakin besar ini kan. Jadi mari kita sama-sama lindungi anak kita. Gunakan aplikasi-aplikasi yang parental control di handphone kita, dan untuk kita mengetahui apa saja yang sudah diakses oleh anak-anak kita. Jadi jangan tidak peduli, jangan menganggap bahwasanya anak-anak kita aman-aman saja. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita tidak aman-aman saja dalam era saat ini.
6: Oke, makasih banyak Ibu Yul Munir atas wawancaranya hari ini.
7: Ya, sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan penyimpangan seksual.
8: Baik, menelakan saya Roni. Menurut saya, masyarakat dapat mencegah dan menanggapi perilaku seksual menyimpang dengan cara meningkatkan edukasi seksual yang sehat sejak dini, memperkuat nilai-nilai moral dan agama, serta menciptakan lingkungan keluarga yang terbuka dan suportif, serta aktif melaporkan dan menindak tegas perilaku yang menyimpang.
9: Nama saya Pandi. Menurut saya, masyarakat perlu mendorong adanya pendidikan seksual yang benar, sesuai usia, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Edukasi ini bukan sekedar soal reproduksi, tapi juga soal batasan, etika, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelabuhan Roro Dompak memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh tim Kementerian Perhubungan yang akan dilaksanakan di pertengahan Juni.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik langkah lanjutan pembangunan Pelabuhan Dompak yang kini memasuki tahapan penyusunan dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Tim dari Kementerian Perhubungan akan dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2026 untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi, mengatakan proses penyusunan AMDAL merupakan tahapan penting sebelum proyek rehabilitasi dapat dilanjutkan. Setelah kajian dampak lingkungan selesai, pemerintah berharap dapat segera melanjutkan tahap rehabilitasi Pelabuhan Dompak. Saat ini seluruh pihak masih menunggu penyelesaian dokumen AMDAL sebagai dasar untuk melanjutkan proses berikutnya.
2: Rencana besok tim dari Kementerian Perhubungan akan ke sini, yaitu terkait dengan dampak lingkungan, maksudnya AMDAL-nya, tim AMDAL. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 16 dia akan melengkapi seluruh dokumen untuk terkait dengan AMDAL Pelabuhan Dompak. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa Pelabuhan Dompak itu akan dilanjutkan.
1: Junaidi juga optimis pekerjaan fisik rehabilitasi Pelabuhan Dompak dapat dimulai pada tahun 2027 apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian AMDAL tetap menjadi prioritas utama sebelum masuk ke tahap pelaksanaan proyek. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penyidik bidang tindak pidana khusus dari Kejati Kepri melakukan penetapan tersangka atas nama Zulfahmi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit mikro Bank BRI.
3: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Kepri melakukan penetapan tersangka atas nama Zulfahmi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pemberian fasilitas kredit mikro pada beberapa unit Bank BRI di Kota Tanjung Pinang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri, Ismail Fahmi, mengatakan sebelumnya penyidik menetapkan 4 tersangka, yaitu RWK, HS, PA, MZH. Tersangka Zulfahmi memiliki peran yang diduga memfasilitasi proses pengajuan kredit yang akan disetujui dan dicairkan, sehingga berkontribusi dalam timbulnya kredit bermasalah.
4: Jadi kita tetapkan tadi seperti yang kemarin sudah bilang, kita tetapkan sebagai tersangka. Sampai data tersebut dipalsukan, kan jaminannya disiapkan sama orang lain. Istilahnya ada tempelan, ada topengan, ada fiktif kan gitu ya. Modusnya kentara gitu.
3: Ismail menambahkan, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Saat ini, tim penyidik masih terus mendalami perkara tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan akan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam perkara ini.
4: Selanjutnya tim penyidik masih mendalami perkara yang masuk dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini.
3: Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kasus malaria dengan penemuan dan pengobatan.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kasus malaria dengan penemuan dan pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penularan kasus malaria di Kota Tanjung Pinang. Selain aktif melakukan pengobatan untuk masyarakat yang berobat di fasilitas kesehatan hingga sembuh, Dinas Kesehatan juga aktif menemukan pasien dengan terjun langsung mencari di masyarakat. Karena penyakit malaria ada yang bergejala dan ada juga yang tidak bergejala. Dengan menemukan sebanyak mungkin penderita malaria, pemutusan mata rantainya akan semakin cepat dan tidak akan terjadi penularan kepada orang lainnya.
6: yang bergejala yang secara pasif kita peroleh dari orang-orang yang berkunjung ke layanan kesehatan, baik yang di puskesmas maupun ke rumah sakit. Tapi kemudian yang kedua adalah kasus yang memang orang positif yang memang sengaja kita cari. Kita lakukan pemeriksaan darah massal untuk memastikan siapa sih yang dalam darahnya itu ada positif malaria. Keperluannya apa? Kita obati supaya tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Jadi sebetulnya makanya tadi di dalam strategi kita penanganan malaria ini, yang pertama adalah penemuan dan pengobatan penderita.
5: Dijelaskan Rustam, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, Kota Tanjung Pinang telah mendapat sertifikasi eliminasi malaria. Dalam masa eliminasi, memang ada pengobatan dilakukan untuk penderita malaria. Namun bersifat impor atau penderita malaria yang terjangkit di daerah luar dan berobat di Kota Tanjung Pinang. Namun pada tahun 2024 terjadi kasus malaria impor dan karena faktornya ada terjadi penularan lokal di wilayah Kampung Bugis. Kasus di Kampung Bugis dapat ditangani dalam beberapa bulan dan tidak ada lagi kasusnya. Dan di tahun 2025 muncul kembali kasus malaria di Senggarang akibat kasus impor dan pasien yang pernah menderita malaria dan kembali kambuh disebabkan oleh pengobatan yang tidak tuntas serta faktor lainnya. Kasus ini juga dalam 2 atau 3 bulan sudah dapat ditangani oleh Dinas Kesehatan dan tidak ada lagi kasus. Namun di tahun 2026 kembali terjadi kasus dengan penularan yang lebih luas lagi. Kasus malaria terjadi di 3 daerah di wilayah Senggarang, yaitu di Sebok Darat, Kampung Bebek, dan Senggarang Besar. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Polemik nelayan di Desa Brakit, Kabupaten Bintan berujung pada saling lapor ke Polres Bintan yang kini tengah menyelidiki dugaan pengeroyokan dan perusakan barang.
7: Polemik yang terjadi di kalangan nelayan Desa Brakit, Kabupaten Bintan berujung pada saling lapor ke Polres Bintan. Kedua laporan yang diterima kepolisian berkaitan dengan dugaan pengeroyokan dan dugaan pengerusakan barang. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan, saat ini penyidik masih mendalami kedua laporan tersebut. Untuk kasus dugaan pengeroyokan, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan masih akan meminta keterangan dari beberapa saksi tambahan. Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah meminta keterangan dari 2 orang yang mengaku menjadi korban pengeroyokan. Polisi juga turut memeriksa sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian, termasuk pihak yang berupaya melerai peristiwa tersebut.
8: Ya, jadi ada laporan dari 2 belah pihak yang tadi sudah saya sebutkan, di mana yang satunya itu melaporkan terkait dengan tindak pidana pengeroyokannya, dan satu lagi terkait dengan dugaan pengerusakan terhadap barang. Ya, jadi yang pasti dari pihak korban, dua korban yang dikeroyok itu sudah kita periksa. Dari mereka yang ada di lokasi di tempat kejadian perkara itu, yang melerai daripada kejadian tersebut, dan juga nanti yang terduga melakukan pengeroyokan pun akan kita periksa juga.
7: Sementara itu, laporan dugaan pengeroyokan barang masih dalam tahap penanganan awal. AKP Raden Bimo menjelaskan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait guna mengumpulkan keterangan dan alat bukti. Hingga kini, penyidik masih mendalami kronologi kejadian untuk mengungkap fakta dari masing-masing laporan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita di era pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Lingkungan pendidikan dan sosial diharapkan memberikan edukasi yang tepat untuk anak muda memahami bahaya LGBT. Pelabuhan Roro Dompak memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh tim Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni. Wakili kerabat kerja bertugas, Serika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi penyiar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita akan sampaikan informasi perakiran cuaca. Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026, saya Rika sudah bersama dengan Mbak Rizky. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi juga Kak Rika.
1: Oke. Apa kabar nih pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Silakan informasi ya Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan perakiran cuaca secara umum pada pagi hari ini untuk wilayah Tanjung Pinang dan wilayah Bintan diperkirakan hujan ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang dan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Dan kemudian dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk Tanjung Pinang dan wilayah Bintan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang bersifat lokal pada pagi, malam, dan juga dini hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas Mbak Rizky.
2: Terima kasih. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran informasi publik untuk edisi hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 bersama saya Rika. Silakan bagi Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami. Line telepon kami 27100 dan WA kami 0811-7789-830. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irka Pertiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, silakan Pak Rasino.
1: Kabar?
0: Insya Allah sehat, sehat. Bapak.
1: Amin ya. Ini acara informasi ya. Mm-mm. Jadi Senin tanggal 9 Juni 2026 saya juga menyampaikan informasi dengan dilakukan kami Kabupaten Bintan, Kabupaten Timur ya. Bapak pagi ini mendung ya, tadi hujan dan mendung, hujan dari semalam itu ya, jadi cuacanya memang agak dingin ya. Dan lalu lintas di jalanan ramai lancar tapi licin ya, diimbau kepada masyarakat untuk tidak terburu-buru, untuk saling menghargai agar tidak terjadi laka lantas di jalan raya. Kemudian informasi lain, sering kita mendengar bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat ini cenderung selalu naik ya, untuk yang diperlukan oleh para konsumen. Dan saya kira ini perlu ada terobosan dari pemerintah, artinya bagaimana daya beli masyarakat itu lebih tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah, karena diduga barang mahal itu karena dikonsumsi oleh barang kepada para konsumen dari ekonomi menengah ke atas ya. Jadi memang barang laku tetapi bukan kepada ekonomi menengah ke bawah. Yang menjadi tugas pemerintah adalah apakah itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Dinas Pangan, Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan. Ini terjadi karena kita, kalau kita telusuri tingginya permintaan dan kelas menengah ke atas ini dan biaya produksi yang melonjak dan melemahnya nilai tukar rupiah. Sebagai contoh, misalnya minyak sawit di tahun yang termerek minyak kita ya, tahun 2024 sekitar 14.000 sampai 15.000 per kantong ya, dan tahun 2025 17.000 sampai 19.000. Sekarang tahun 2026 mencapai 20 sampai 23.000. Padahal CPO ini sudah 92% dikelola di dalam negeri. Apalagi kelompok makanan yang dari bahan baku impor seperti kedelai, kemudian gandum dan jagung. Kemudian kenapa nilai tukar rupiah itu melemah ya, itu karena tingginya permintaan dolar terhadap AS di pasar global, sehingga para pengusaha besar juga ikut-ikutan lebih memilih dolar daripada rupiah. Dan nilai impor juga kita lebih tinggi daripada ekspor. Inilah untuk mengatasi pemerintah daerah dan pusat untuk bagaimana agar masyarakat tetap terjangkau dalam memberikan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rasino tadi pendengar ya, dari Kijang tadi. Hati-hati di jalan bagi Anda yang berkendara. Ya, saat ini sering terdengar keluhan juga mengenai kenaikan harga pokok tersampaikan oleh beliau ya. Kami persilakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat waalaikumsalam pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sony.
2: Ya, Bu Rika.
0: Silakan Pak.
2: Selamat saya pagi hari ini masih seputar apa yang disampaikan Pak Arifin.
0: Tinggi permintaan.
2: Masalah harga.
0: Masalah harga, ya.
2: Seharusnya informasi-informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini, Pak Rasino, Bu Erna, dan lain sebagainya tentang harga itu menjadi masukan kepada pemerintah, terutama dinas-dinas terkait seperti Disperindak, agen perekonomian dan aparat penegak hukum. Nah, di situ ada pemain-pemain gitu. Kita tahu bahwa harga minyak goreng, minyak kita itu dulu berapa bulan yang lalu 16.000, sekarang udah naik 20.000, bahkan minyak Fortune sudah 22.000. Padahal kata Pak Rifino, kita ini kan daerah penghasil. Kenapa kok naik semena-menanya menaikkan harga tanpa sebab akibat? Dan kan pendapatan masyarakat tetap bahkan makin menurun. Nah, ini kan tidak ada relevansinya gitu. Harusnya pemerintah itu memperhatikan juga pendapatan masyarakat. Bahkan pendapatannya tetap ada yang tidak bekerja, tidak ada penghasilan, dan ini gimana ya? Ini kan membuat mereka bertambah panik gitu. Jadi kalau bisa nih Mbak Rika, dengan informasi-informasi kami ini, maka dialog itu disesuaikan dengan kondisi permasalahan ini Mbak Rika. Tolong Mbak Rika sampaikan ke Pak Pimpinan, kalau bisa dihadirkan di Sprindak bagian perekonomian dan aparat penegak hukum untuk dialog dengan kami, menyampaikan kenaikan harga itu disebabkan oleh ini. Jadi kami ngerti, atau kalau mereka nyampaikan salah, kami ingin bertanya gitu, ingin memastikan kok macam gini gitu kan. Akhirnya para pemain-pemain pedagang kita ini lebih senang tukar dolar. Dia bawanya, saya pedagang, saya jual barang saya tukar dolar, saya tahu rupiah kita ini anjlok gitu kan gitu. Jadi mereka memanfaatkan itu semua. Jadi kesian masyarakat. Siapa yang tak yang memperhatikan masyarakat? Kalau tak kami yang mengatakan sekarang ini menyampaikan informasi, memang pahit. Tapi inilah harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama dinas-dinas terkait. Tolong hadir di dialog itu tadi. Apa sebab minyak naik? Jelaskan, naik 4.000, 3.000. Jelaskan ke masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat panik. Nah, nanti kan terjadi demo. Tolong jelaskan, pikirkan, pahami, jangan tahu naik-naikkan harga aja kita tak tahu, rakyat tuh susah. Tolonglah pemimpin-pemimpin kita nih. Ini saya sampaikan, saya karena saya ini kuliah, jadi saya dapat dari dosen itu seperti itu. Apalah artinya ekonomi naik? Apa nih istilahnya? Tingkat apa itu pertumbuhan ekonomi naik tapi tak ada pemerataan tuh apa? Naik pertumbuhan ekonomi 1000%. Tapi tak ada menetes ke bawah gitu, apa artinya? Soal Pancasila, keadilan sosial tidak ada itu. Nah, ini perlu diramu sehingga seimbang. Nah, itu yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih untuk Pak Sony tadi ya. Oke, jadi apapun disampaikan yang perlu dibahas dalam dialog RR ini kami sampaikan juga kepada tim kami yang pendengar ya. Tadi diharapkan oleh Pak Sony, dialog RR ini bisa menyesuaikan topik dengan informasi dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan melalui siaran RRI tadi. Ya, terutama tadi masalah kenaikan harga minyak goreng tadi disampaikan oleh beliau ya. Oke, harapannya di Sprindak bisa menjelaskan hal ini penyebab kenaikan harga minyak ini. Kami masih akan terus menunggu untuk Anda menyampaikan informasi ya bersama dengan kami. Sudah dimasuk, kalau selamat pagi. Ya, terputus, dicoba lagi ya pendengar ya. 27100811778983 pukul 6.48 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Putewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, silakan Bapak.
3: Terima kasih Mbak Rika. Salam sehat selalu Mbak Rika di pagi hari Selasa nih Mbak Rika. Selamat bertugas menjalankan tugas negara. Semoga sampai selesai nanti Mbak Rika ya.
0: Amin, terima
3: tetap
0: kasih Pak.
3: Tetap semangat Mbak Rika. Jangan pernah ngeluh. Meskipun cuaca agak dan kita ekonomi sangat berat saat ini Mbak Rika, daya beli kita melemah Mbak Rika ya.
0: Benar,
3: tetap semangat. Saya membaca di media sosial Mbak Rika beberapa hari ini ya. Ada wacana dari Dinas Perhubungan Provinsi atau kota akan mengoperasikan, menghidupkan kembali pelabuhan Dompa yang telah mangkrak beberapa tahun, belasan tahun kalau nggak salah saya, Mbak Ika ya. Semoga ini kalau memang terrealisasi akan mendongkrak ekonomi baru ya di kawasan Dompa. Apalagi ada wacana dari Dinas Perhubungan Provinsi akan membuka jalur Roro dari Pelabuhan Dompa ke Telaga Punggur. Ini sangat kita sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang mungkin bisa sangat mengapresiasi ya kalau memang ini bisa terlaksana dengan cepat dan dengan baik, Mbak Ika. Karena akan memudahkan kita sebagai pengguna jasa transportasi laut menuju ke arah Batam selain dari Tanjung Uban. Itu salah satunya. Dan lagi mungkin Pelabuhan Dompa yang selama ini mangkrak itu karena anggaran sudah begitu banyak digelontorkan namun tidak terpakai atau pelabuhan itu mungkin kedepannya bisa direhab lagi, diperbaiki lagi, bisa dimanfaatkan, kan bisa akan menambah PAD baru di Kota Tanjung Pinang provinsi khususnya mereka ya. Semoga ini menjadi atensi perhatian kita pemerintah bersama kita sebagai masyarakat sangat mendukung sekali karena semakin banyak pelabuhan semakin memudahkan masyarakat bolak-balik transportasi jasa transportasi dan barang mereka. Itu aja mereka masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir tadi pendengar ya. Dari kilometer 6 tadi, silakan di belakang Pak Abdul Qadir untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Mudah-mudahan kita dirahmati Allah pagi ini.
0: Minirbal alamin, Pak Kasim, silakan Pak Kasim.
4: Iya. Ini sekarang kan anak-anak sekolah sudah selesai ujian. Jadi waktu masa tidak ujian ini, tolong ditertibkan ya. Pertama kegiatan, kedua mulai jam berapa, pulangnya jam berapa. Jadi jangan dibiarkan anak yang berkeliaran. Jadi ini untuk tertib. Jadi belajar tertib. Saya rasa mudah-mudahan ini bicara ke sana dengan baik. Kemudian masalah harga. Ya dari dulu yang mengendalikan harga itu pedagang. Jadi kita boleh buatlah. Mau tidak mau. Kita berkoak-koak juga, bagus juga. Dengarnya mudah-mudahan ada perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk Pak Kasim dari Jalan Bali tadi peringat ya. Oke, pukul 6.52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk penelpon selanjutnya silakan. Oke, tadi harapan dari Pak Kasim ya, pihak terkait bisa melakukan penertiban terhadap kegiatan siswa setelah masa ujian ini, pendengar ya. Oke, karena anak sekolah saat ini sudah selesai melaksanakan ujian. Untuk penelpon masih akan terus kami tunggu ya kebersamaan Anda sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar untuk topik kita pada opini publik dan dialog Tanjung Pinang pagi nanti kita sampaikan ya. Kita terima dulu penelpon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Rika.
0: Iya, pagi Bu Erna.
5: Iya, pagi Bu Erna mau mengontari tentang kenaikan biaya angkutan baik angkutan darat maupun angkutan udara seperti itu. Kita nih setiap hari ini setiap minggu setiap bulan kita ini mengalami suatu kenaikan yang tiada batasnya seperti itu. Tapi pemerintah ini melihat enggak ya, masyarakat ini sudah susah, semua biaya-biaya itu dinaikkan. Nah, pertama pajak Rika, dulu tuh Bu Erna cuma bayar 136.000 per tahun. Ini udah 2 tahun ini naik menjadi 260 sedikit. Kita ini apa tidak ada diperkirakan seperti itu kan masyarakat ini semenjak Pak Presiden kita ini harganya sudah nggak bisa diatur lagi. Nah, ini alat angkutan udah anak kita ini ada yang sudah mulai menyambung pendidikannya, ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Padang, ada yang ke Jawa, ya seperti Jakarta, Jogja, Bandung dan segalanya itu. Biaya angkutannya itu, ya Allah, ya Tuhanku, kok naiknya seenaknya saja seperti itu. Dulu masih bisa lah kita Jakarta, Tanjung Pinang itu cuman paling mahal itu 900, 1 juta lah. Sekarang udah 1 juta lebih, berapa persen naikannya itu. Sekarang juga dari Batam ke Pekanbaru, ya mahal lagi. Dulu cuma 500 ribu saja, sekarang sudah 900 kalau nggak salah Bu Erna. Ini ada saudara Bu Erna baru ini datang dari Pekanbaru,
0: ya, Bu.
5: 900 ribu. Jadi bagaimana anak kita ini mau maju? Bagaimana masyarakat kita maju? Kalau semuanya sudah naik, sudah melangkah, penghasilan kita tidak bertambah loh Rita, tak bertambah. Tambah itu makanya uang kita ini tak ada harganya lagi. Yaitu perlulah kepala-kepala daerah ini berdiskusi bagaimana caranya, kenapa ongkos itu terlalu mahal. Belum lagi anak kita mau sekolah.

0: nggak ada itu barang yang harganya stabil seperti itu. Tapi dari minggu, bulan, tahun makin naik terus. Terima kasih Rika. Mudah-mudahan maunya kompak lah kita nih ya, antara pemerintah dan masyarakat ini. Semua keluhan masyarakat itu diterima lah, diinikan lah kepada presiden, kepada gubernur, seperti itu. Jadi harus tahu pemerintah itu, jangan cuek saja, berkuar-kuar katanya beras kita lagi pangan, penghasilan beras di kita sudah meningkat. Tapi harga beras mahal, coba lah pikir, kan aneh. Kita menghasilkan tapi harga beras kok nggak pernah itu, nggak pernah nggak pernah terjangkau sama kita. Makin hari naik, makin hari makin naik. Hanya itu Rika. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, terima kasih Bu Erna, kilometer 5 bawah tadi pendengar ya. Kita masyarakat menghadapi berbagai tantangan saat ini. Salah satunya adalah transportasi udara tadi pendengar ya, biaya angkutannya, masalah pajak dan juga harga kebutuhan lainnya tadi. Jadi perlu adanya pembahasan dan juga penjelasan dari pemerintah kita. Pukul 6.57 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pendengar. Mengucapkan terima kasih bagi Anda menyampaikan informasi dalam program siaran informasi publik. Jangan lupa nanti bergabung di pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menjaga generasi di era digital, membaca fenomena LGBT dan pelindungan anak di ruang cyber Kepri. Topik kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.